0: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja

Pemain industri dalam negara digesa memperkukuh aspek keselamatan siber dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu seiring dengan kemajuan inovasi teknologi. Pada masa sama beliau berkata, komuniti perniagaan dan pengguna

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni? Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertak log derma.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

0: Waktu sekarang 9.37 minit pagi, Gegar Pagi di sehari Jumaat. Pengurus segala hari-hari ini, anda bersama dengan saya, Dastro. Kita ada juga Ati dan juga Tira di Konti Melaka FM. Mandangkan ini ialah bulan kebangsaan, kita nak sama-sama kibarkan jalur gemilang. Okey, kita dah tadi dah beritahu cara-cara nak pasang jalur gemilang dengan cara yang betul. Tapi ni nak kongsikan juga. Ati nak kongsikan asal-usul bendera Malaysia ni. Macam mana dapat nama jalur gemilang. Mungkin Ati, silakan Ati.
1: Pendengar semua, pernah tak korang semua terfikir macam mana jalur gemilang yang kita kibarkan hari ni dipilih? Sebenarnya reka bentuk bendera negara kita bermula melalui satu pertandingan pada tahun 1948.
0: Okay.
1: Daripada banyak pernyataan, hasil ciptaan Muhammad bin Hamzah telah dipilih dan kemudian ditambah baik sehingga lahirlah jalur gemilang yang menjadi kebanggaan kita hari ini. Jadi bila kita nampak jalur gemilang berkibar, ingatlah ia bukan sekadar sehelai bendera, tetapi simbol perpaduan, semangat dan kasih sayang kita kepada Malaysia. Sempena bulan kebangsaan ini, jom kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga. Malaysia milik kita bersama.
0: Okey, cintai jalur gemilang kita. Tadi Dak Tira dah kongsikan cara-cara nak pasang jalur gemilang dengan cara yang betul. Jadi juga memandangkan ni zaman AI, jadi suka juga kalau kita nak ingatkan supaya kita nak buat AI, buat grafik tu, pastikan jalur gemilang tu cukup sifatnya, warnanya tak tentulah sama kan. Cuma kadang-kadang jalur ni tak perasan, jalur ni kadang-kadang tak cukup. Sebab saya dah pernah kena, tapi saya tak postkan lah. Kita kena kira, kena tengok balik satu-satu. Bucu apa, bintang tu kena cukup, jalur pun kena cukup kan. Okey, memandangkan bulan kebangsaan ni, kita nak semarakkan bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang. Lagu ini, bukan lagu ni, lagu jalur gemilang, kejap versi yang mana ni, jalur gemilang, tu lagu dia sebenarnya, lagu ni. Jumpa pun. Okey, terus bersama dengan kami di Melaka FM.
1: Mampus.

0: dengarkan segmen Jana Minda bersama dengan saya, Ustaz Fazli Samin, setiap hari di Melaka FM pada jam 6.50 pagi dan ulangannya pada jam 4.45 petang dan 8.45 malam. Ayuh, kita dengarkan setiap hari agar terjana minda kita menjadi orang-orang yang hebat di dunia akhirat dan memastikan Jana Minda transform diri kita dan berusaha ke arah yang lebih sempurna. Ingat Jana Minda, ingat Melaka FM, ingat Ustaz Fadli Samin.
1: Jumaat di Melaka FM.

0: bersatu orang Melaka. Melaka FM.
1: Okey, gegar pagi 6.10 di Melaka FM. Waktu sekarang 9.53 minit pagi. Ya, yeah, anda bersama dengan saya, Dasrul, Ati dan juga Tira di konti Melaka FM. Eh, dah pengunjung dah ya, Ati ya?
2: Betul.
1: Awak ada pun cakap ke? Kita ni ada aplikasi tau. Satu aplikasi untuk dengarkan Melaka FM di mana saja. Pendengar-pendengar ni boleh dapat dengar kita. Awak tahu tak aplikasi apa?
2: RTM Click. So yang semua pendengar jangan lupa mendownload atau install
1: muat turun
2: aplikasi tersebut di Google Play Store atau App Store, kerana aplikasi tu free saja.
1: Ya, betul-betul percuma ya.
2: Ya,
3: dengan internet
1: jelah. Betul internet ya. Dah ada kan? Dah telefon?
2: Dah ada.
1: Bagus. Ini yang kita mahu kan? Ya, sebab...
2: Sebab saya selalu nak tengok badminton ke...
1: Oh, TV tu satu, TV dua. Wah, yeah. Bagus eh. Kalau nak tengok drama-drama, ya. Best-best pun ada juga dalam tu. Eh. Dapat dengar sesi radio pun ada juga. Ya. Okey. Sebenarnya kita dah habis tugas untuk hari ni. Ati Tira, terima kasih eh.
2: Sama-sama.
1: Kerana menjadi pelajar saya pagi ni, dan juga saya menjadi pelajar kepada Ati hari ni dan juga Tira eh. Sebab ada dua orang ni memang ada kelebihan masing-masing kan. Setiap daripada kita ni ada kelebihan masing-masing, dan kelebihan tu kita gunakan untuk kebaikan lah. Terima kasih semua set-set Melaka FM juga yang sudi juga bersama dengan kami di Melaka FM, taping-taping dan juga menemani kami bertiga di konti Melaka FM hari ni. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi. Minggu depan saya akan bersiaran 3 hari eh. Hari Selasa, hari Jumaat dan juga hari Isnin. Pagi. 3-3 pagi. Okey, sekali lagi semua, saya Sam Melaka FM, pendengar Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada. Joker yang hantarkan dekat kiriman bilik hijau ni, Acik Muni Said eh, Mak Jah, siapa lagi ni eh, kejap saya tengok balik eh, Mak Yam, dan juga semua pendengar Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada. Apa Tira, last cakap, ada benda nak cakap yang terakhir?
3: Depan ni bersama dengan di jalan raya.
1: Di jalan raya. Dan selepas ini anda akan bersama dengan DJ C Ruby, Kak Siti Rubiah kita. Akan bersama dengan anda 10 pagi. Ati, last ada. Jaga diri.
2: Jaga diri semua. Jaga kesihatan, jangan minum manis.
1: Wah. Baik, pesanan tu bagus. Okey. Okey, jumpa

0: di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman, "Innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati nurani, semua anggota itu tetap akan diminta dipertanggungjawabkan, iaitu ditanya di akhirat tentang apa yang dilakukan. Jadi Imam Khatabi mengatakan hadis ini bermaksud bahawa kaum muslimin yang paling utama adalah orang yang selain menunaikan hak-hak Allah dengan baik, dia juga dituntut menunaikan hak-hak sesama muslim dengan baik pula. Hendaklah kita memastikan akhlak yang lahir daripada diri kita ni akhlak yang mulia, akhlak yang tidak menyebabkan orang lain tersinggung, terasa hati, ataupun orang lain merasakan tertekan dengan peribadi ataupun akhlak yang kita ada. Mudah-mudahan akhlak yang mulia membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Mutiara ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu fardhu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf. Bersama yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat buat semua. Dan Alhamdulillah hari ini hari Jumaat seperti biasa di jam yang pertama Pesona 10.2. Kita bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka yang juga Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Dan hari ini insyaAllah kita nak beralih ke satu tajuk baru dalam bicara tasawuf hari ini. Kita nak menyentuh berkenaan dengan tawakal. Kalau minggu lepas kita dah tamat dah berkongsi berkenaan dengan ikhlas, hari ini tawakal, apa yang dimaksudkan dengan tawakal. Dan untuk itu kita bersama dengan yang berbahagia Datuk. Silakan Datuk.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih kepada Dika Siti, kepada semua pendengar Maka FM yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Jumaat hari ini diberikan kepada kita kebahagiaan secara zahir dan batinnya, untuk kita menempuh hari-hari yang mendatang dalam keadaan kita diberikan nikmat iman dan Islam yang berterusan, insyaAllah. Jadi bicara kita pada pagi ini akan menyentuh kepada topik tawakal, salah satu daripada sifat-sifat mahmudah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sebagai mukadimahnya, kita kena melihat apa itu tawakal dari sudut bahasa. Al-Imam Ibnu Manzur menyebut dalam lisan Arabi, lisan Arab, tawakal ini diambil daripada akar kata waw, kaf dan lam. Waw, kaf dan lam. Maksudnya beliau mengatakan wakala amrahu ilaihi yakiluhu wa kullan wa wakulan fawadahu ilaihi wa tawakkala alaihi i'timada alaihi wa wasiqa bi. Dia menyerahkan, maksudnya apa? Dia menyerahkan urusannya kepadanya, itu maksud. Wakala amrahu ilaihi yakiluhu, makna menyerahkan, ataupun yakni menyerahkan dia, menyerahkan dan mempercayakan, itu maksud apa ni tawakal. Fawadahu ilaihi dan watawakkala alai, dan bertawakal kepada seseorang bererti i'timada alaihi wa wasiqa bi, iaitu bergantung kepadanya serta menaruh kepercayaan kepadanya. Itu maksud tawakal dari sudut bahasa, kan? Manakala Ibnu Manzur juga menyebutkan watawakkulu izharu al-ajzi wal-i'timadu ala ghairik. Makna tawakal ialah menzahirkan kelemahan diri dan bergantung kepada selain daripada diri sendiri. Dalam konteks syarak, bergantung di sini ialah ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berusaha dengan sebab-sebab yang diharuskan. Ha, inilah dari sudut bahasa. Makna bila sebut kita tawakal ni ialah kita berserah kepada Allah setelah kita melakukan usaha. Dia tak boleh kita serah aja tanpa ada ikhtiar, usaha dan ikhtiar. Jadi dengan sebab itu bila kita menyebut tawakal, maka doa itu juga termasuk dalam kategori tawakal. Makna doa ia juga termasuk dalam kategori usaha. Makna ada orang dia berdoa kerana setelah dia usaha, dia berdoa, doa itu juga termasuk dalam usaha ikhtiar. Yang menjadi asbab untuk seseorang itu dia melakukan kerja, maka dia nak dapat hasil daripada kerja dia. Itu yang disebutkan. Dan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW menyebut tentang tawakal ini, kita boleh lihat di dalam surah Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka apabila engkau telah berazam untuk mendapatkan sesuatu ataupun memperoleh sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada orang yang bertawakal. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Ma'idah, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu orang yang beriman. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an bersabda, law annakum tatawakkaluna 'ala haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wataruhu bitanan. Sekiranya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nasaya Allah Ta'ala akan memberi rezeki kepada kamu sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung. Burung keluar daripada waktu keluar pada waktu pagi dalam keadaan lapar dan pulang pada waktu petang dalam keadaan kenyang. Inilah hadis-hadis yang menyebutkan kepada kita tawakal, ada Quran daripada hadis. Jadi pengajaran daripada Quran dan hadis ini kita nak ambil, iaitu tawakal ialah ibadat hati yang lahir selepas melakukan usaha yang dibenarkan oleh syarak. Yang keduanya, orang yang bertawakal akan mendapat kecukupan dan pertolongan daripada Allah. Dan yang ketiga, tawakal merupakan tanda kesempurnaan iman dan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita itu sebagai mukadimah kita menyentuh dari sudut bahasa dan dalil-dalil Quran dan hadis tentang kewajipan kepada kita bertawakal. Wallahu a'lam.
2: Baik, itu dia mukadimah kita, dan kita akan sambung lagi selepas ini. Kepada rakan-rakan pendengar, sekiranya ada sebarang soalan berkenaan dengan hukum kan, yang mana perlukan penjelasan, boleh hantarkan soalan anda ke WhatsApp Melaka FM 010-806-1023, dan tinggalkan juga di ruangan komen di live TikTok Melaka FM. Kita akan kembali lagi selepas ini.

0: Cari ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: Ya, kita kembali lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Dan baik, sebelum kita sambung berkenaan dengan tawakal ni, kita nak jawab dulu soalan daripada pendengar kita yang bertanya kan. Katanya, saya nak tanya, jika seorang isteri dalam iddah, ia tidak boleh duduk di rumah sebab terkenang dan ternampak-nampak arwah suaminya, bolehkah ia tidur di rumah kakaknya atau anak-anaknya?
2: Menjawab kepada soalan tentang hukum isteri yang beredah ini yang kematian suami, kita sedia maklum bahawa edah bagi kematian isteri yang mati suami ini ialah 4 bulan 10 hari ya? Jadi dengan sebab itu syarak mengatakan dia berada di rumah yang didiami oleh suaminya selama mana setelah suami dia meninggal sampai habis tempoh iddah. Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, la takhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujunna. Janganlah kamu mengeluarkan mereka daripada rumah-rumah mereka dan jangan pula mereka keluar. Walaupun ayat ini berkaitan dengan talak, disebut di dalam ayat surah talak ayat yang pertama. Jadi walaupun ayat ini dia khusus membicarakan tentang talak, orang yang diceraikan oleh suami lah. Maka para fuqaha membincangkan kewajipan untuk menetap di rumah bagi wanita dalam iddah dan yang lain-lain yang bersangkutannya lah. Maka dengan sebab itu iddah kematian suami, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan daripada hadis Fuhairah binti binti Malik radhiyallahu an, mengatakan imkusi fi baitika hatta yablugha alkitabu ajala. Tinggallah di rumahmu sehingga tempoh selesai, iddahmu selesai. Jadi nak tunjuk kepada kita dalil yang menunjukkan kepada isteri yang kematian suami beredah di dalam rumah. Kan? Tak berapa lama tempoh dia ialah 4 bulan 10 hari. Jadi persoalannya timbul hanya kerana terlalu terkenang dengan suami ataupun kerana ingin tidur di rumah anak, maka jumhur ulama mengatakan itu tidak sepatutnya boleh berlaku. Dia tak boleh keluar lah. Kalau dia teringat suami, kalau dia rindu, maka anak-anak yang kena balik. Anak-anak yang kena datang atau kakak dia sendiri yang kena datang, kerana kewajipan asal ialah bermalam di rumah, kan? Dia bermalam di rumah tempat iddah dia. Itu hukum dia, seperti yang disebut oleh Nabi SAW, kan? Imkisu fi baitika hatta yablughal kitabu ajala, kan? Sampai tempoh iddah selesai. Kecuali kalau ada keperluan. Contohnya kalau perempuan yang bekerja, itu tak boleh elak. Dia beri tempoh untuk bercuti berapa je?
1: 3 hari.
2: Kan? 3 hari atau seminggu lah. Ataupun dia boleh menghabiskan cuti dia, kan? Okay. Itu kerana dia bekerja. Dia bekerja tu, itu pun dia boleh keluar rumah. Tapi tidak boleh tabarruj. Tabarruj ni mana berhias-hias lah. Pakai baju ada bunga, ada bunga merah, ada bunga biru, kan? Itu tak boleh, tak boleh. Jadi contohnya dia keluar atas keperluan dengan sebab keselamatan, ataupun kerana sakit dan memerlukan penjagaan, ataupun rumah tu tak sesuai untuk didiami kerana ada masalah ke, kan? Ataupun tiada orang yang boleh membantu dia, itu ianya diharuskan berpindah atau tinggal sementara di tempat lain sekadar keperluan. Jadi dengan sebab itu, kalau hanya sekadar sedih, sunyi, kan, maka anak-anak lah datang menemani ibu dia, kan? Rumah akak dia ke, adik-beradik dia ke, kan? Itu adalah seperti mana yang disebut di dalam hukum fiqah. Jadi jawapannya ialah orang yang beredah dia kena tinggal
1: dekat rumah sendiri,
2: tanpa ada sebab-sebab yang munasabah dan sebab yang mengharuskan. Jadi tadi sebab tu dia punya sebab tu terlalu kecil. kerana mudaratnya lebih besar. Jadi dengan sebab itu dia kena kekal dalam rumah dia. Kan? Hmm. Anak-anak yang datang menghiburkan dia. Hmm. Ataupun adik-beradik dia. Wallahualam.
1: Baik, itu dia jawapan kepada persoalan. Dan baik, Datuk, kita nak sambung lagi berkenaan dengan tawakal ni. Sebab kan kita selalu dengar macam bila cakap tu dah buat apa-apa, cakap yang tawakal je lah, boleh ke tidak kan? Jadi silakan. Jadi,
2: kita nak bahas tawakal ini dari sudut ilmu tasawuf. Kita nak bahas dari sudut tasawuf. Jadi di dalam ilmu tasawuf, tawakal ini merupakan makam ataupun kedudukan rohani yang sangat tinggi. Kerana menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan terhadap takdirnya. Tidak usaha dalam ikhtiar, tapi terkadang-kadang usaha ikhtiar itu tak dapat apa yang dihendak, maka diserahkan setelah berusaha mengikut syariat dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan semua orang boleh redha. Kita hendak kan, kali tak dapat, tak semua orang boleh redha. Aku dah usaha dah ni, tapi tak dapat. Kerana banyak orang dia putus asa. Lawan pada tawakal tadi, redha, dia putus asa. Jadi dengan sebab itu, pandangan ulama tasawuf, contohnya kata-kata daripada Al-Imam Junayd Al-Baghdadi, beliau berkata, tawakkalu huwa i'timadul qalb ala Allah Azza wa Jal. Makna tawakal ni ialah pergantungan hati sepenuhnya kepada Allah yang Maha Mulia. Jadi orang letakkan penggantungan dia, keyakinan dia semata-mata kepada Allah. Dia usaha, kalau tak dapat, maka dia dah rasa senang. Sebab apa? Dia telah melakukan ikhtiar. Itu sebabnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bila orang tanya, wahai Abu Bakar, kau sakit kan? Kau tak berubat ke? Kau tak takut mati? Maka kata Sayyidina Abu Bakar, aku rindu nak bertemu dengan Allah. Kan? Sebab aku dah usaha ubat dan aku bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kerana dia meletakkan penggantungan dia kepada Allah setelah melalui ikhtiar. Aku dah makan ubat, dah mananya. Kak Siti kalau sakit jumpa doktor. Itu tawakal dengan tak apa kan, tak boleh. Jadi kena jumpa doktor dulu. Doktor sah ke apa, makan ubat. Itu semua ikhtiar. Baru kita letakkan, ya Allah, aku dah usaha, apa-apa jadi aku redha. Ini kadang main redha je kan, tak kena tempat kan. Jadi dengan sebab itu, tawakal ni ialah pergantungan hati. Kan hati kita yang bergantung kan dengan Tuhan. Jadi Al-Imam Qushayri dalam Risalah Al-Qushayriyah menjelaskan bahawa tawakal ini ialah keteguhan hati dalam bergantung kepada Allah tanpa bergantung kepada makhluk. Sambil tetap mengambil sebab-sebab yang diizinkan. Kita bergantung kepada Allah, salah ke kita makan ubat? Tak salah. Kan? Kita sakit, kata apa sakit nak jumpa doktor. Sakit ni kalau Allah Ta'ala bagi, salah ke jumpa doktor? Tak salah. Kan itu termasuk daripada usaha. Kan? Dia tak boleh sakit tak. Orang kata sakit, tak apalah, aku tawakal. Tak boleh. Tak kena. Banyak orang macam tu kan. Dia punya tawakal dia terlalu tinggi. Sedangkan Nabi tu sakit kan, Nabi pun makan ubat kan. Jadi tu. Nah kan dalam tip Nawawi, Nabi ajar macam-macam kan. Jadi tu. Jadi satu hari Sayyidina Ali kan sakit. Dari baik sakit kan. Jadi Nabi tengok Sayyidina Ali makan buah korma. Nabi kata, kenapa kau makan buah korma? Kan? Kan kau bawa baik daripada demam. Buah korma ni panas kan. Dia tak boleh makan. Jadi Nabi kata, ada satu kisah pula, orang mengadu dengan Nabi. Dia kata, wahai Nabi, aku ni sakit perut lah. Nabi kata, makan madu. Lepas tu dia pun makan madu. Kan? Dia kata, wahai Nabi, tak baik lah. Kan? Nabi kata, sesungguhnya perut kamu yang menipu, perut kamu yang tidak benar, madu itu benar. Kan? Sebab madu ni obat. Kan? Madu ni ubat. Mana perut dia yang jadi masalah.
1: Bukan madu.
2: Bukan madu masalah. Jadi dengan sebab itu, kata Imam Qushayri, maknanya keteguhan hati bergantung kepada Allah tanpa bergantung kepada makhluk, sambil mengambil jalan, mengambil sebab-sebab yang diizinkan. Jadi kalau sakit, contohnya kalau kita tak nak accident, bawa motor berhati-hati kan. Tapi kalau dah bawa berhati accident juga, nak bawa macam mana? Kita dah buat usaha, dah ada usaha kan. Kita tadi nak pergi kerja, kita tak mahu masak kerja kita tergendala, kita dah pastikan kereta kita ada minyak, baterinya bagus. Tapi tengah-tengah jalan tak kat traffic light, dia berhenti pula. Nak buat macam mana? Itu yang dikata berserah kan? Orang yang redha, aku dah usaha. Jadi dengan sebab itu termasuk musibah kan? Musibah. Jadi ini, dan Al-Imamul Ghazali menyebutkan dalam membicarakan tentang tawakal ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, hakikat tawakal ialah keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Yang mengurus segala manfaat, mudarat, itu semua urusan Allah kan? Namun tawakal tidak bererti meninggalkan usaha. Tidak bererti makna kerana usaha ini dia termasuk di dalam sunnatullah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bekerja kan, kita kerja tu tujuan nak gaji kan. Salah ke kita kerja tujuan nak gaji? Tak salah,
1: tak salah
2: kan. Memang kerja tu diberi imbuhan. Tapi kalau kita tak kerja, ada gaji tak ada gaji kan, mana tu isu usaha. Tak menyalahi syarak. Jadi dengan sebab tu, dia kalau menyalahi syarak, kalau kerja yang kita buat itu memang kerja yang yang ditegah oleh syarak. Itu tak boleh lah. Kan banyak sekarang orang buat kerja yang menyalahi syarak kan. Jadi tak boleh, hukumnya berdosa lah. Jadi kerana dia melanggar maknanya konsep usaha tadi. Usaha dia usaha, dia usaha. Contoh dia bawa dadah kan. Dia usaha, tapi usaha dia tak betul.
1: Usaha dia salah.
2: Usaha dia salah. Usaha dia yang bawa mudarat pada diri dia. Tak boleh lah. Dan ciri-ciri orang yang bertawakal ini, dia ada lima. Yang pertamanya, bergantung kepada Allah bukan kepada makhluk. Ini orang yang tawakal. Dia letakkan semua dia punya natijah daripada usaha dia tadi hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, bersungguh-sungguh mengikut syariat. Jadi kalau kita orang yang bertawakal, kita akan bersungguh-sungguh. Kalau kita nak hidup, kita nak duit, nak gaji, kita berusaha bersungguh-sungguh dalam kerja. Kalau kita hendakkan sesuatu, kita akan usaha apa yang kita hendak. Mana bersungguh-sungguh, jangan sambil-sambil lewa kan. Itu tak boleh lah. Dan yang ketiganya, tenang ketika mana menghadapi ujian. Orang bertawakal ni dia tenang, dia tak jadi keluh kesah, tak jadi kelam kabut kan. Sebab dia tahu bila dia dah berusaha, dia tahu yang menentukan hasil usaha dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi dia tak ada masalah. Apa yang Allah Ta'ala tentukan pada dia, itulah yang terbaik. Dia tidak, dia kalau gagal pun dia tidak akan menyalahkan orang. Ni bagi orang yang telah bertawakal kepada Allah. Dan yang keempatnya, redha dengan ketentuan Allah selepas berikhtiar. Dah berikhtiar, dah usaha, dah apa kan, elak semua benda. Jadi kalau berlaku juga, mana dia jadi orang yang pasrah dengan keadaan. Ini sikap orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir ialah tidak putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang bertawakal ni tidak putus asa. Hari ini gagal, maka besok belum tentu. Jadi usaha dulu. Usaha lagi kan, sampai dia dapat apa yang dia nak kan. Buah daripada tawakal. Kita nak tahu kan. Jadi orang yang bertawakal, hatinya akan jadi tenang dan tak mudah gelisah. Ni buahlah hasil. Dia punya samarat dia. Kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf, dia sebut dengan nama samarat. Samarat ni ialah makna buah-buahan. Hasil daripada kita ada sifat tawakal tadi, akan melahirkan rasa tenang, tak mudah gelisah kan. Kita dah usaha tak dapat, jadi dia jadi tak ada apa-apa, biasa ya. Orang kata ni awak gagal, tak ada apa, saya dah usaha kan. Kemungkinan Allah Ta'ala bagi gagal usaha saya ni mungkin tak 100% lagi. Saya usaha akan datang. Jadi dia jadi tenang. Kan? Dan keduanya, Allah mencukupkan segala keperluan. Jadi orang yang bertawakal ni, Allah akan cukupkan. Dia rasa kurang, dia rasa tak cukup, Allah Ta'ala akan cukupkan. Ini berpandu kepada surah At-Talaq ayat 3. Kita boleh lihat. Dan yang ketiganya, akan mendapat pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini samarat, ini kesan daripada orang yang bertawakal kepada Allah. Kan? Dan yang keempatnya, dikuatkan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah beberapa faedah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah kita akan tengok kebaikan tawakal dan bahaya kalau dia hilang, dan ubat pada tawakal tadi, insya-Allah. Selepas ini insya-Allah.
1: Baik, kita akan sambung lagi selepas ini. Dan kepada anda yang ada soalan seperti biasa, 010 810 806 1023.

0: 92.3 Melaka FM mempersonakan 10.45 minit pagi. Kita masih lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman, membicarakan berkenaan dengan tawakal ini. Dan baik Datuk, kita kan kepentingan tawakal ini dan mungkin ada lagi ya kan yang perlu kita ketahui berkenaan dengan tawakal ini. Silakan.
1: Bila kita menyebut tentang sifat tawakal ini, tentu kita akan menyatakan apakah kebaikan sifat tawakal ini kepada diri seseorang. Di antara kelebihan ataupun sifat tawakal ini, kalau dia ada pada diri seseorang, yang pertamanya dia akan mendapat kecukupan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala cukupkan dia. Sebab hari ini kita rasa tak cukup sebab kita tak pernah tawakal dengan Allah, kan? Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu. Allah Taala sebut, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluan dia. Jadi kalau rasa Kak Siti, kalau rasa gaji tak cukup, kan? Ada duit tak cukup, maka tawakal dengan Allah Taala, tinggi sikit. Kan? Supaya kita rasa kalau 3,000 tu cukup dah untuk kita. Kadang-kadang kita rasa terlebih pula, kan? Jadi inilah maknanya, ini janji Allah, kan? Mana mungkin Allah Taala menyalahi janji, kan? Jadi dengan sebab itu ingat pesan Allah Taala, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu. Siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia mencari rezeki, dia berserah diri kepada Allah, kan? Dia dapat sesuatu, dia berserah diri kepada Allah. Dia nak keluar rumah, dia berserah diri kepada Allah dari suatu keselamatan. Allah tak akan selamatkan dia. Kan? Tersebabnya kadang-kadang kita bangun pagi, rumah pintu terbuka. Kan? Rupanya memang malam tadi kita terlupa tertutup. Kan? Tapi oleh kerana kita tidur tadi, kita bertawakal kepada Allah, kita baca macam-macam ayat Quran, kan? Rumah tu terlapang, kalau pencuri nak masuk, memang senang ni, dia kata dalam rumah terbuka, kunci pula ada pula
0: kat situ.
1: Macam tu, selamat jawabnya. Siap-siap dengan orang-orang sekali diangkat. Jadi dengan sebab itu, Allah Ta'ala akan selamatkan dia. Kan? Kadang-kadang banyak kerak juga berlaku pada tu. Rumah kadang bila saya ni, kadang kunci kereta dalam kereta terlupa nak ambil, kan? Pada orang pagi dengan pintu kereta tak tutup.
0: Senang kan? Dah buka, kan?
1: Juik kata ini orang ni bagus. Kunci ada, dia dah bukakan pintu, semua tak payah, kan? Tapi Allah tak nak selamat, kan? Bangun pagi-pagi, Allah, kuncinya ada dalam kereta ni, kan? Kita duk cari dalam rumah, rupanya ada dalam kereta. Pihak pintu dah terbuka dah, masuk je. Wallah. Sebab tu siapa yang jaga Allah, Allah jaga dia. Ihfazillah, yahfazka. Dan satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda kepada Ibnu Mas'ud, ya gulam, ihfazka, yahfazka. Makna ihfazillah, yahfazka. Jagalah Allah, Allah Ta'ala jaga kamu. Jadi itulah, kalau kita jaga Allah, Allah Ta'ala selamatkan. Yang keduanya, kebaikan tawakal ini dicintai oleh Allah. Orang yang bertawakal, inna Allah yuhibbul mutawakilin, akan dapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala suka, mengasihi orang yang bertawakal kepada dia. Yang ketiganya, orang yang bertawakal ni, dia akan menjadi tenang. Tenang, tak gelisah. Kerana apa? Segala urusan berada di bawah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita beriman dengan salah satu rukuk iman itu ialah beriman dengan qada dan qadar, kan? Jadi dengan sebab itu, orang yang bertawakal ni dia yakin ini semua ketentuan, bukan sebab dia, kan? Kalau berlaku, contohnya berlaku baru-baru ni accident, tiga orang, isteri, suami, anak, berjalan pergi naik genting, tiba batang pokok menghempap dia punya apa kenderaan dia. Mana dia nak tahu pokok tu nak jatuh waktu dia lalu situ? Tak tahu, kan? Jadi itu yang dikatakan takdir. Bila takdir, mana redha. Waktu dia meninggal dunia, kan? Ramai orang semayang dengan dia. Kan? Berlaku dua hari lepas, orang yang bertugas di masjid. Dia tukar masak masjid, mengurus masjid. Dia keluar daripada sempang, tiba orang langgar dia mati. Kan jadi berapa ramai orang yang semayangkan dia, itu semua takdir. Dia dah, dia punya jalan tu memang betul, dan tiba-tiba orang tu keluar tanpa berhenti, terus langgar dia, nak buat macam mana? Mati, meninggal dunia, kan? Jadi inilah yang dikatakan takdir. Maknanya bila kita ditimpa dengan suatu musibah, maka kita yakin segala urusan itu di bawah maknanya pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempatnya, memperoleh rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang Nabi sebut tadilah, "Lau annakum tatawakkaluna ala haqqi tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr." Mana kiranya kalau kamu bertawakal dengan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar tawakal, nasaya Allah Ta'ala akan beri rezeki seperti mana burung tadi lah. Burung ni keluar daripada sangkar dia, kosong perut dia, dia balik kenyang. Jadi kalau burung macam tu diberi rezeki oleh Allah, kita bukan burung. Kita punya ikhtiar lagi jauh, sebab kita diberi akal. Kalau hari ni rasa tak dapat makan, kita tahu mana nak dapat makanan, kan? Jadi bayangkan burung tu yang tak ada akal, keluar dalam perut kosong pun balik penuh perut dia. Kita bukan, bukan binatang macam tu. Jadi inilah yang kita kena faham, kan? Kemudian bahaya kalau tawakal ni hilang, macam mana? Yang pertama, hati sentiasa gelisah dan takut dan cemas. Ini orang tak tawakal ni, dia akan gelisah. Eh, dapat ke tak dapat ni? Cukup ke tak cukup ni, kan? Itu adalah penyakit yang ditimpakan oleh Allah kepada orang yang hilang sifat tawakal kepada Allah. Yang keduanya, orang yang orang yang tidak ada tawakal ni, dia terlalu bergantung kepada makhluk, kepada manusia lah khususnya, dan harta sehingga lupa kepada Allah Subhanahu Taala. Dia bergantung pada makhluk, bergantung kepada harta. Ini kita kalau tak cukup harta ni, mati kita. Dia bergantung kepada harta, seolah harta itulah yang memberikan dia boleh hidup atau dia mati. Sedangkan mati hidup ni di dalam urusan Allah Taala, kan? Jadi ini kalau bahayanya kalau hilang sifat tawakal. Dan yang ketiganya, mudah berputus asa dalam menghadapi ujian. Ini juga adalah sifat bahayanya kalau sifat tawakal hilang. Orang kalau tak dapat, dia tak dapat sesuatu yang dia nak, dia akan mudah berputus asa. Maka dia buatlah perkara-perkara yang kadang-kadang melanggar adat, kan? Dia nak jadi pemimpin dekat dalam kumpulan tu. Kali tak dapat, dia pun masuk kumpulan lain. Nampak? Dan kumpulan lain tu dibuatlah macam-macam dengan tujuannya nak jadi pemimpin. Ini banyak berlaku dalam masyarakat orang Melayu, khususnya orang Islam. Orang Melayu tu jadi macam tu. Kerana mereka ni di dalam sifat mazmumah, dia ada sebut satu sifat namanya hubbul jah. Cinta kepada pangkat, kan? Dia kalau tak dapat pangkat, dia pergi masuk lain, kan? Dia tujuan nak pangkat. Sebab tu orang kalau walaupun dia bukan bukan apa berkelulusan tinggi, tapi kalau ada pangkat lain, kan? Jadi chief clerk ya cukup, kan? dia punya lain, jalan pun lain, kan? Cara duduk, cara buka pintu pun lain. Sebab tu buat pangkat, kelulusan bukan besar, tapi kuasa tu, dia ada kuasa, kan? Kalau kita yang masuk dekat situ, kita ni dah tak ada kerja, contohnya kita 41, kan? Kita ni orang ada ijazah, tapi oleh tak ada kerja, kita duduklah kerja di bawah dia. Dia hanya 19 je. Kalau kita dengan ijazah, sepatutnya grade 41, tapi oleh tak ada kerja, kena duduk bawah dia. Walaupun dia SPM ya. Besar pangkat dia, ya, man. Kan? Jadi ni dengan sebab tu kita kena tu. Jadi orang mudah berputus asa dengan sebab apa ni? Bila menghadapi ujian. Yang keempatnya, lemah keyakinan terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya kalau hilang sifat sifat tawakal ni, menyebabkan lemah keyakinan. Dia tak yakin dengan sesuatu ketentuan. Baik buruk itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelimanya, boleh terdorong mencari jalan yang haram kerana tidak yakin dengan rezeki Allah Taala. Dia dah dapat gaji, rasa tak cukup, kan? macam kes baru-baru ni kan. Dia hanya dibayar
0: RM50,000.
1: Jadi kan gaji dia besar dah. Kalau dia untuk dia makan cukup dah kan. Tapi manusia ni dia rasa tak cukup dengan apa yang ada. Itu sebabnya Nabi SAW menyebutkan manusia ni kalau ada satu lembah emas, dia nak lembah yang kedua, lembah yang ketiga. Dia tak pernah rasa cukup kan. Jadi dengan sebab itu, dengan sebab itu kenapa kita kena belajar tasawuf? Kerana dalam tasawuf ada ada menyebut tentang sifat qanaah. Memada dengan apa yang ada kan. Kalau memada, ada orang lain ada, kita ada, cukup lah tu kan. Orang naik kereta, kita ada kereta juga kan. Cuma kereta dia tak berbumbung je. Tapi rodanya tetap empat. Apa bezanya? Kan tak ada bezanya. Jadi dengan sebab tu, tu sebabnya belajar tasawuf itu termasuk dalam fardu ain. Kenapa dia fardu ain? Kerana memberi keyakinan. Keyakinan tu tauhid. Jadi orang belajar tasawuf ni dia ada bersangkutan dengan tauhid. Dia yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir kita nak membicarakan ubat. Ubat untuk melahirkan sifat tawakal ni mana? Yang pertama, menguatkan akidah dan keyakinan kepada Allah. Itu baru kita sebut kan. Maknanya tasawuf ni dia ada ada hubung kait dengan dengan akidah. Jadi orang yang bertasawuf sebenarnya dia orang yang berakidah. Kerana dia yakin dengan segala ketentuan. Apabila dia mentadabur ayat-ayat Allah Ta'ala, maka dia akan tentu sentiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala. Itu ubat lah. Maknanya menguatkan akidah kita. Yang keduanya, membanyakkan doa dan zikir. Kan? Itu sebabnya orang-orang ni kalau dia bertawakal, bila dia tak dapat sesuatu, hendaklah dia melantunkan zikirnya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kan? Cukuplah Allah Ta'ala

0: tak dapat, maka lantunkan kalimah ni banyak-banyak kan. Dan yang ketiganya, berikhtiar mengikut syarak. Buah daripada tawakal ni kena usaha. Dia tak boleh dia tak boleh main serah je. Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat kan. Nabi kata, kau tambat unta kau kat mana? Dia kata, ya Rasulullah, tawakal. Nabi kata, tawakal tu salah. Itu kan tawakal tu, tawakul. Usaha ni dia mesti kena buat dulu. Kalau kau punya unta terlepas, kau dah tambat, itu baru nama namanya takdir. Jadi macam saya sebut tadi, kita tak mahu kereta kita ni dicuri orang. Tapi kita malam kita tak kunci. Kunci pula detak dalam tu, keyakinan kita tinggi. kan? Kita keluar-keluar tengok besok tayar pun dah tak ada. Dengan kereta-kereta hilang. Sebab kita salah. Nabi kata tambat dulu, barulah tawakal. Jadi kan Nabi mengajarkan satu kepada kita. Kalau Nabi buat macam tu, takkan kita nak melebihi Nabi pula. Kan? Jadi dengan sebab itu, makna ikhtiar mengikut syarak kan. Yang keempat, mengingati nikmat dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi obat bagi nak tawakal ni, kita kena ingat nikmat selalu. Allah Taala bagi kita nikmat, bagi kita pertolongan macam-macam, dan bersahabat dengan orang yang soleh ha? Kerana orang soleh ni selalu mengingatkan kita, dibacakan, diterangkan kisah-kisah eh? Itu sebabnya cerita-cerita orang soleh ni dia menyebabkan tu rahmat. Kalau kita baca cerita orang soleh, dia cerita tu rahmat. Jadi sebab tu kena baca cerita orang soleh dulu. Kan? Banyak cerita orang soleh, sahabat-sahabat Nabi kan, baca cerita dia dan melatih redha terhadap qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena latih dirilah. Melatih di supaya kita sentiasa menjadi orang yang sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai penutupnya, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, tawakal ialah amalan hati yang lahir dari keyakinan dan teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurus segala urusan makhluk, sedangkan mengambil sebab yang diharuskan syarak tidak bercanggah dengan tawakal. Jadi dengan sebab itu, kalau kita hari ni nak gaji, kalau kita nak senang, kita kerja. Adakah kerja tu salah? Yang kita buat-buat ni apa, duduk dalam konti ni salah ke? Tak salah. Selagi mana dia tidak bersanggah dengan syarak. Mana kita dapat rezeki tu halal tak halal? Halal. Kan? Halal. Jadi dengan sebab itu, jangan kata, Allah, kerja ni saya duk main lagu ni, saya besok saya nak berhenti kerja. Siapa yang nak bagi kau makan? Kan? Selama mana lagu tu tidak melalaikan kita, tidak melalaikan orang kan? Dalam tu ada info-info yang kita sampaikan dengan baik supaya masyarakat dapat maklumat kan? Memudahkan masyarakat. Contohnya lah, kita menyampaikan maklumat, hari ni hujan lebat kat bandar. Jadi orang tahu kan, kalau dia pergi kedai, kali terperangkap dalam hujan, banjir pula, tak boleh keluar. Ataupun kita kata ni Melaka ini ada festival apa,
1: landscape
0: kan, kan? Ni kalau masuk kawasan ni kawasan padat kan, dia kerana tak ada maklumat, dia terus pergi dah terperangkap 2-3 jam kan. Kan tu manfaat. Jadi jangan berhenti kerja kan. Buatlah kerja terelak dan tawakallah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Taala beri taufik, insya-Allah. Wallahu a'lam.
1: Baik, Datuk, terima kasih atas perkongsian ilmu hari ini. Insya-Allah minggu depan kita akan sambung lagi dengan sifat mahmudah yang seterusnya, dan menutup program kita hari ini, program ilmu kita. Moga memberi manfaat kepada semua kan. Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik saudara, terus setia bersama Melaka FM. InsyaAllah sekejap lagi nanti pukul 11.15 pagi kita akan bersama dalam program Fitness hari ini, apabila isteri mula sangsi. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang bersama dengan Melaka FM waktu ini. Dan waktu ini kita dalam program Fitness Up bersama dengan Ustaz Khairul Cik Salih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak?
0: Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dalam mulutnya ada gula-gula jadi macam temni lah kan. Baik Ustaz. Hari ini insyaAllah kita nak menyentuh berkenaan dengan satu tajuk yang disediakan oleh penerbit kita, Yat Melati, berkenaan apabila isteri berasa sangsi. Ini sebenarnya tadi kan waktu saya post dekat dalam grup kerja lah tadi kan. Ramai yang bagi respon. Dia kata hari ni kita kena dengar, kita ada soalan kita kena tanya. Apabila isteri berasa sangsi ni kan. Sebagai mukadimah awal perbincangan kita pagi ni Ustaz. Mungkin Ustaz boleh menerangkanlah kepada semua. Bolehkah sebenarnya Ustaz seorang isteri ni kan seorang isteri atau dua atau tiga isteri ni yang kahwin lebih tu kan untuk isteri berasa sangsi kepada suami dia.
1: Masya-Allah. Baca soalan pun dah tersedak. Itu geram betul.
0: Sebab saya tengok ada mula-mula seorang isteri, lepas tu dua, tiga. Ada lagi. Jadi silakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sentiasa berdoa kepada Allah, semoga kita dikurniakan kehidupan yang baik-baik, kehidupan yang aman damai, dan juga sentiasa menikmati kemakmuran dan keharmonian pada setiap masa insya-Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada hari yang berbahagia ini, nampaknya hari pun terang cerah dan kita dapat menjalani kehidupan. Semoga semuanya dapat menjalani kehidupan dalam keadaan baik-baik. Jadi hari ini soalan dan tajuk yang disediakan oleh penerbit memang panas ni. Kan sejak saya muat naik dalam grup-grup WhatsApp dan juga apa semua, ramai yang memberi respon dan memberikan sokongan terhadap soalan-soalan yang bakal untuk dibicarakan pada hari ini. Kenapa? Kerana ia merupakan satu fitrah yang kita boleh lihat ia sentiasa mudah berlaku dalam kehidupan semasa. Jadi hari ini penerbit dan juga Melaka FM bawakan tajuk ini untuk dilihat dari sudut perspektif Islam bagi tujuan untuk mencapai kerukunan dalam rumah tangga. Persoalan pertama yang dibawa sampai kat Siti tersedak-sedak tadi kan, bolehkah sangsi seorang isteri itu sangsi kepada sang suaminya, isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, isteri penerbit tak sebut pula yang keempat. Something goes wrong pula. Okey baik saya mulakan persoalan ini dengan mengemukakan bahawa dalam Islam dan konteks perkahwinan di dalam Islam itu sendiri, seorang isteri secara asasnya dilarang untuk sengaja mencari-cari dan berprasangka buruk atau mencari-cari kesalahan atau menaruh rasa curiga sangsi tanpa alasan yang kukuh kepada suaminya. Kenapa? Kerana ia keadaan ini bersandarkan kepada larangan umum di dalam Al-Quran menerusi ayat 12 surah Al-Hujurat. Sabar dulu kaum perempuan. Let dulu. Allah Ta'ala kata apa dalam Quran, yang mana ia merupakan satu bentuk larangan ke atas semua manusia agar tidak bersangka buruk kepada sesama manusia. Baik. Jadi di dalam perbahasan Al-Quran ada beberapa bahagian dalam ilmu Al-Quran ini, dalam proses untuk kita mengenal pasti bahagian-bahagian ayat-ayat dalam Quran. Bahagian ayat ini dikenali pada surah Al-Hujurat sebagai ia satu bahagian undang-undang keenam ataupun peraturan-peraturan keenam dalam kerukunan hidup. Ia berkenaan dengan sangka buruk, akibat dan juga kesan yang akan berlaku kepada sebuah kehidupan dengan sebab sangka buruk. Ayat sebelum ini tentang perkara yang dilihat dengan mata. Jadi pada ayat 12 Allah Ta'ala terus ingatkan kita betapa punca rosaknya manusia, sesama manusia adalah dengan sebab sangkaan yang dia yang dia wujudkan dalam imajinasi dia, perasaan dia, sangkaan itu salah. Jadi apatah lagi kalau dalam kehidupan, dalam konteks sosial kehidupan, ia juga boleh mengundang kepada kerosakan yang boleh yang buruk, natijahnya yang begitu teruk, apatah lagi dalam skop yang kecil, sebuah keluarga antara isteri dengan suami, suami dengan isteri, akan menyumbang kepada pelbagai bentuk natijah yang merosakkan. Sebab itu kita kena tutup pintu kepada zan yang salah. Namun demikian, pada ayat 12 ini kita tengok dulu apa yang Allah Ta'ala kata, yang bermaksud auzubillahi minasyaitanir rajim, wahai orang beriman, jauhilah kebanyakan sangkaan, kerana sebahagian dari sangkaan itu adalah merupakan dosa, dan janganlah kamu mengintip, terjasus, dan juga janganlah mengumpat satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi asas kat sini, bina takwa dulu pada pasangan-pasangan yang hidup dalam keadaan sedang berada situasi situasi seperti ini. Maka istighfar dulu banyak-banyak, banyakkan minta ampun pada Allah SWT, tenang-tenang, dan mohon petunjuk pada Allah. Bila mohon petunjuk, maka Islam memberikan garis panduan. Sifat sanksi ini perlu dilihat, dia bersegi garis panduan ini perlu dilihat berdasarkan situasi dan pembahagian berikut. Ada dua. Pertama, sanksi yang dilarang.
0: Okey.
1: Maka sanksi yang dilarang macam mana? Sangka buruk tanpa bukti. Jangan sangka buruk dulu sehingga tak ada bukti. Nanti orang perempuan tanya, takkan nak biar dah kahwin dulu baru kita nak sangka buruk? Nanti dulu, sabar dulu.
0: Aku nak cakap, kita dah nampak dia punya gerak-geri lain.
1: Baik, kan? Yang kedua, sanksi yang dibenarkan, iaitu berhati-hati kerana ada tanda-tanda yang nyata. Itu bukti lah tu. Dah ada tanda-tanda kecenderungan. Sekejap-kejap minta butang baju Melayu. Contoh.
0: Bukan hari Jumaat pun nak baju Melayu juga, kan?
1: Baik. Wallahualam. Itulah.
0: Okey.
1: Jadi itulah dua daripada pencerahan kepada bentuk bolehkah sanksi ataupun tak boleh. So ada dua kategori je. Pertama, sama ada yang pertama, sanksi itu adalah berasaskan sangka buruk tanpa bukti, yang ini dilarang. Sangkaan yang wujudnya tanda-tanda, ia dibenarkan.
0: Dan bila Ustaz kata sanksi yang dilarang dan sanksi yang dibenarkan ni, kan, dari sudut hukum pula, kan Ustaz, kan, adakah apakah hukum bagi isteri yang mencurigai suaminya? Sebab kita tahu tadi Ustaz kata sanksi yang dilarang, sanksi yang tak ada bukti, sanksi yang dibenarkan, sanksi yang dibenarkan ada buktinya, tanda-tandanya. Jadi bagaimana hukum?
1: Baik. Kalau kita merujuk kepada dalil, itu bukti Al-Quran. Dalam Al-Quran berdasarkan ayat yang sama kita baca tadi, ayat 12 surah Al-Hujurat, bahawasanya Allah SWT dengan jelas melarang perkara tersebut berlaku dalam keadaan kita bersangka buruk kepada pasangan, lebih-lebih lagi seorang isteri kepada suami, ketika suami itu suami yang saleh, yang taat kepada Allah SWT, dan berhempas pulas berusaha untuk membahagiakan keluarganya. Maka sangkaan itu akan membunuh kebahagiaannya kerana dia telah membenar iblis menguasai kehidupannya. Namun demikian, Islam juga menggariskan bahawa suami isteri seharusnya berfungsi sebagai pelindung aib di antara satu sama lain. Maka di sinilah permulaan seorang isteri berhak untuk secara fitrahnya jadi seorang protektor kepada aib suami dia. Bagaimana? Apabila seorang isteri mendapati suaminya ada kecenderungan, tanda-tanda yang boleh menimbulkan pelbagai kecurigaan kepada perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan suami ni terjatuh dalam perkara maksiat, maka si isteri boleh mula bertindak dengan batas-batas syariat yang telah digambarkan. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam bentuk metafora pada ayat 187 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala kata apa? Yang bermaksud a'udzubillahi minasyaitanirrajim, isteri-isteri kamu itu adalah seumpama pakaian bagi kamu, dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Maka mesti saling berinteraksi, berfungsi dengan baik. Maka di sinilah jika isteri nampak ada tanda-tanda suami dia mula pelik, mula lara dengan kumpulan-kumpulan tertentu, kejapan keluar, kejapan keluar, lepas tu balik tengah malam, lepas tu kadang-kadang sepatutnya malam itu dihiasi dengan dengan kegembiraan bersama keluarga. Malam sepatutnya diisi dengan ketaatan kepada Allah SWT bersama keluarga, sama ada di masjid atau dalam majlis ilmu. Tapi tiba-tiba rajin pula sejak-sejak akhir ni keluar pergi main badminton lah, main snooker. Salah ke main tu? Tak kena waktu. Sebab malam Allah jadikan malam itu untuk manusia berehat bersama dengan keluarga. Tiba dia keluar tinggalkan keluarga bersama kawan-kawan. Kawan-kawan tu kalau semua lelaki, okey. Ada pula yang selain daripada lelaki. Tak sempat nak cakap. Kak Siti dah sebut. Jadi dekat sini bukan sahaja ia menyalahi fitrah sunnatullah, tidak menggunakan waktu yang sebaiknya mengikut kehendak syariat dan sunnah, tetapi ia telah bercampur dengan satu majlis, dan satu majlis yang bercampur bau dengan wanita, wanita yang bukan mahramnya. Pada ketika itu berlakulah ikhtilat, ikhtilat dosa-dosa maksiat. Di sini isteri berhak untuk jadi seorang protektor. Protektor bermula dengan kesansiannya. Rajin abang malam-malam sekarang ni main apa? Main badminton yang kontot tu apa nama?
0: Saya pun dah lupa lah nama dia.
1: Kontot
0: ada.
1: Saya panggil badminton kontot. Raket kontot tu apa nama tahu. Badminton kontot. Rajin pula main benda tu.
0: Pickleball.
1: Tak apa benda lah. Allah Alam yang salah sebutkan malu kat orang. Baik kita sebut raket kontot dah sudah kan. Dia main tak kira lah. Rajin pula kata bang sekali-sekali bawa saya. Itu nama tanda-tanda tu dah ada sanksi. Tapi bagi seorang suami yang baik dia bawa. Tapi kalau suami dia nampak mengelak, dia something goes wrong kat sini, barulah kita boleh berbincang mengenai sikap isteri itu sendiri, tindakan isteri itu sendiri mengikut garis panduan Islam. Secara asalnya apa hukum dia? Boleh dan juga diharuskan bila seorang suami menunjukkan tanda-tanda yang boleh membawa dirinya cenderung kepada kemaksiatan. Dan isteri berhak menjadi seorang protektor kepada kepada suaminya, agar suami itu berfungsi sebagai ketua keluarga yang sesuai menurut syariat Allah dan juga petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
0: Baik, itu dia berkenaan dengan hukum. Dan lepas ni nanti kita nak tahu jugalah, walaupun ustaz dah sentuh sikit tu kan, situasi macam mana yang membolehkan seseorang isteri itu untuk mencurigai kan. Dan apa pun, kita dengarkan dulu lagu ini dan kita akan sambung lagi selepas ini. Dan kepada rakan-rakan mungkin ada sebarang persoalan kan, nak tanyakan dengan ustaz, boleh tinggalkan di ruangan komen di TikTok Melaka FM, dan juga boleh hantarkan ke 010 806 1023.

0: فيخ نيسا.
1: Saya tengok 92.3 Melaka FM apa sahaja kan Fik Nisa masih lagi bersama dengan anda. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh. Dan kita hari ini menyentuh berkenaan dengan tajuk apabila isteri berasa sangsi. Dan apabila isteri berasa sangsi ni kan Ustaz, dalam situasi apakah kecurigaan itu dibenarkan? Dan apakah ada dalil ataupun Al-Quran juga sunnah bagi menguatkan lagi kenyataan berkenaan dengan isteri apabila isteri berasa sangsi ni?
2: Okey, baik. Apabila kita bercakap dengan, sebentar tadi kita bercakap tentang hukum.
1: Yeah.
2: Kali ini kita bercakap mengenai ruang di manakah perspektif yang dibenarkan oleh syarak untuk wanita yang bergelar isteri, dia bersikap sangsi kepada suami dia. Kenapa? Kerana sangsi ini dari sudut perspektif awal yang perbincangan kita, ia dibenarkan dengan ia dilarang. Okay, bila dibenarkan, bagaimana? Ini persoalan yang kita nak jawab. Bagaimana sebenarnya Islam membimbing pasangan ini untuk bersikap protektif, protektor kepada suami dia. Saya suka menggunakan perkataan pelindung kepada suami berbanding kita menggunakan perkataan sangsi kepada suami. Kenapa? Suami ni walaupun dia ni bersifat qawwam, dia mesti bersifat qawwam ala nisa, yang menguasai wanita tersebut, sepatutnya membimbing semua. Tapi kena ingat, kaum lelaki ni manusia, dia bukan malaikat. Kan? Dia ada waktu dia penat, ada dia burn out, ada waktu dia sakit, ada waktu dia sakit hati. Kan? Ada waktu dia lapar, ada waktu dia dia kadang-kadang ada yang jenis lelaki dia menyembunyikan masalah dia di tempat kerja.
1: Itulah.
2: Ada lelaki yang pandai menyembunyikan tekanan-tekanan hidup yang dia hadapi di tempat kerja, lalu dia balik dengan niat untuk menggembirakan keluarga dia. Ada juga lelaki yang pandai menyembunyikan penyakitnya, sehinggalah pasangannya pun tidak menyedari, tahu-tahu habis. Jadi ada juga lelaki yang pandai menyembunyikan dia ada ramai isteri. Itu pun satu je penyakit. Jadi ini pun satu masalah. Kan? Jadi kepada yang pandai menyembunyikan isteri 2, 3 dan 4 ni, saya nasihatkan biarlah ia berdaftar, biarlah ia sah menurut perundangan syariah tanah air kita. Jika tidak, kita akan berdepan. Kita pula yang nikah lebih tu lah silap pendek umur ni kan. yang nikah lebih pada satu ni dalam keadaan di mana dia sembunyikan isi 2, 3, 4 ni, dia kena dia kena ijtihar dan juga lapor diri, serah diri kepada Jabatan Agama Islam negeri-negeri agar yang nombor 2, 3 dan 4 ni mendapat pembelaan dari sudut undang-undang jika berlaku sesuatu ke atas lelaki tersebut. Okey, baik, kita kembali bercakap mengenai bagaimanakah dan bilakah kecurigaan itu boleh bagi seorang wanita. Kita lihat, yang pertama kita lihat berdasarkan hujah ulama pada ayat 12 surah Al-Hujurat. Hujah ulama, saya mengambil beberapa pendekatan, beberapa hujah, dan saya ambil pendekatan dan satukan hujah tersebut kerana ia mempunyai hubung kait dan maksud yang sama. Yang mana Allah SWT menggunakan perkataan sebahagian, itu ba'da, prasangka adalah dosa itu, bermaksud adalah sebahagian prasangka lain, prasangka lain yang bukan dosa. Maknanya kita kena faham bahawa dalam Quran para ulama dia menemukan kaedah memahami kat setiap kalimat itu ada yang bersifat secara mutlak dan tegas, zajrun, ada yang bersifat memberi ruang dan dia ke, dan juga keseimbangan, flexibility, untuk melihat dari sudut memenuhi fitrah manusia itu sendiri. Dalam hal ini maksud ada ruang dibenarkan ada prasangka, bukan bersangka. Bukan berprasangka. Dia maksudnya di sini untuk bertindak menjadi pelindung. Bertindak menjadi pelindung kepada sang suami atau sang suami kepada isteri agar kedua-duanya itu tidak melakukan dosa-dosa maksiat. Agar tidak lara, tidak menjadi seorang yang lalai dalam tanggungjawab masing-masing. Jadi sebab itu dalam maksud ini maka timbullah perbahasan seperti yang dimaksudkan dalam ilmu tasawuf, iaitu adanya dia panggil ilmu untuk kita merasa al-haya. Al-haya itu malu.
1: Mm-hmm.
2: Malu. Malu ni bukan sekadar kepada manusia, tapi malu kepada Tuhan. So, kedua-dua malu itu mesti ada dalam setiap jiwa, pemikiran orang yang suci, murni, ikhlas dalam hatinya untuk menjalani kehidupan yang baik.
1: Mm-hmm.
2: Yang kedua, dia mesti ada sifat dia panggil muraqabah, sentiasa diawasi. Mm-hmm. Okey, baik. Jadi, ketika manusia ni, dia menjalani kehidupan, dia ada satu sifat. Sifat mm-hmm. apa? Sifat mudah lupa atau lalai.
1: Aha.
2: Dekat sinilah pasangan ni berperanan. Di sinilah yang dikatakan bolehnya ada sangkaan, prasangka. Tapi prasangka tu bukan macam prasangka kita sangka buruk.
1: Mm-hmm.
2: Ha, kan? Dia bersifat protektif. Dia pasangan menjadi protektor kepada pasangan masing-masing agar ia tidak terjerumus dalam lembah kemaksiatan atau dosa-dosa. Baik, saya mengambil bukti daripada asar sahabat.
1: Mm-hmm.
2: Prinsip menilai perkara yang zahir. Untuk apa? Untuk tidak menjadikan kedua-dua ni jadi sakit, sakit jiwa. Kan? Sebab ingat, kita macam mana sekalipun kena jaga diri kita. Kita mm-hmm. kena jaga kesihatan mental kita, jiwa kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah jadi orang yang terjerumus dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya pertembungan dan akhirnya merugikan rumah tangga tu sendiri. Maka sebab itu kita lihat dalam satu hadis, satu perbicaraan yang dikatakan daripada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika dia didatangi oleh seseorang melaporkan kesilapan seseorang lain. Lalu kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya kita dilarang daripada melakukan tajassus, iaitu mencari kesalahan. Isteri dilarang mencari kesalahan berdasarkan daripada perkataan Abdullah bin Mas'ud ini. Maknanya mm-hmm. dilarang cari. Jangan ambil handphone suami, apa ni orang kata, mm-hmm. stalker handphone suami. Tujuan dia untuk cari kesalahan.
1: Oh.
2: Cari kesalahan dia dalam keadaan di mana boleh menyebabkan berlakunya macam-macam akibat daripada kesilapan tersebut. Tapi seorang isteri apabila dia dapati dengan takdir Allah menemukan sesuatu yang boleh merosakkan kebahagiaan keluarga dia, maka sang isteri berhak untuk menjadi protektor kepada kebahagiaan dirinya, kebahagiaan keluarganya, dengan mempersoalkan apa yang telah dilakukan oleh suaminya seperti mana yang telah dia lihat atau dia terlihat atau dia ternampak. Macam tu. Tapi sengaja nak cari, itu dilarang. Okey, baik. Selagi mana suami itu tidak menunjukkan sikap membelakangi atau meninggalkan atau melupakan dia. Okey, baik. Pada satu bahagian yang lain, kita boleh lihat dari sudut dalil ataupun bukti kaedah fiqah dan juga para fatwa para ulama. Saya mengambil fatwa daripada dua daripada fatwa. Satu, fatwa Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kata Imam Qurtubi, larangan curiga atau mencurigai adalah untuk orang yang dikenali bersih imannya. Imam Qurtubi dia kata orang yang bersih iman ni maksud orang yang jaga ibadat dia. Dia jaga nafkah kepada keluarga, dia jaga penampilan dia, dia jaga tutur katanya. Jadi nak bersangka buruk pada orang macam ni dilarang. Bila dia keluar bekerja, bersangka baiklah. Kalau dia lambat balik tu, maknanya bersangka baik, barangkali dia banyak kerja, barangkali dia tersangkut dalam jam tak ada roti pula tu kan. Dalam keadaan begitu, kita wanita dilarang untuk bersangka buruk. Ketika suami dia orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bekerja sungguh-sungguh, dan orang yang sentiasa dia update, ada jenis suami dia update keberadaan dia kat mana. Maka ini salah satu daripada kaedah-kaedah yang boleh kita baiki dalam bentuk komunikasi antara suami isteri. Supaya apa? Supaya suami tu, sang isteri berada dalam keadaan tenang dengan keberadaan suami di luar. So, jadi suami janganlah segan silu, gunakanlah kemudahan yang ada dekat dalam handphone dengan berikan live location ke tunjuk. Yeah. Saya sekali ambil gambar, abang kat sini, saya kat sini, awak buat apa tu. Sekali-sekali. Ini jadi macam kursus perkahwinan pula. Baik. Ini contoh. Contoh. Baik. Jadi, manakala pandangan seorang bekas mufti di sebuah, di Hijaz, bekas mufti di Hijaz, Syekh, Syekh Ibn Baz, dia kata apa? Wajib berprasangka baik sesama Muslim. Dia kata apa? Kecuali jika ada sebab-sebab yang jelas membuktikan tuduhannya. Jika ada sebab yang menguatkan tuduhan, maka prasangka itu dibolehkan. Ada sebab. Ha, maknanya ada sebab. Dia sebab apa? Sebab nampak kerak benau keluar malam. Balik pula tengah-tengah malam. Keluar tu pergi pakai, nampak pakai track nak bersukan, tapi balik tak nampak peluh. Something goes wrong. Wangi pula kan. Jadi yang tu yang tu boleh boleh menjadi sebab kepada bermulanya sangkaan buruk kan. Wallahu'alam.
1: Itu dia. Tapi saya suka lah yang satu tu kan, macam yang ustaz cakap kan, kadang jangan segan untuk kan, kadang kita telefon sekali-sekali, isteri cakap saya kat sini, untuk mengelakkan rasa curiga. Kadang orang rumah ni betul ustaz, kan, mana tak balik-balik lagi ni, ke mana lah dia ni kan.
2: Kadang rumah dia risau, takut jatuh kat mana-mana.
1: Ay, betul. Dan Ustaz, jadi kan, apa, ada garis panduan kepada para isteri dalam mempercayai juga meragui sang suami ni? Mungkin ada lah kan, yalah, bila berkaitan dengan hati ni, mungkin ada kan, nak memujuk hati isteri tu, jangan berprasangka buruk. Jadi bagaimana?
2: Baik. Saya dapati daripada catatan Imam Al-Qurtubi, ada dua, ada dua garis panduan yang mudah untuk isteri, para isteri, dia bertindak jadi protektif. Kita tukar perkataan sanksi tu kepada protektif, nampak profesional lah sikit, nampak baik lah kan, sebab nak jaga suami. Walaupun geram dengan suami tu kan,
1: kita murnikan keadaan tu.
2: Kita memurnikan keadaan tu. Subhanallah. Baik. Yang pertama, ada asas dia bukan khayalan. Bukan imajinasi. Kan? Ada asas. Asas dia macam tadi. Keluar balik kerja, duduk tak ada sekejap pun semua. Lepas tengok handphone keluar. Keluar tu, dalam bersiap-siap, dah. Tak kisah ke rumah tangga, tak kisah anak pun, anak nak bermanja, dia tak kisah, dia keluar. Something goes wrong. Nampak tu tanda-tanda yang mencurigakan. Okey, baik. Dan yang kedua, tujuan tu bukanlah untuk menjatuhkan suami. Tujuan tu adalah untuk memperbaiki suami. Dan sekaligus memperbaiki kebahagiaan keluarga dan rumah tangga. Itu sahaja. Jadi itu garis panduan. So, dalam kata lain, kedua-duanya bersifat niat. Bermula niat kita. Niat nak bahagiakan keluarga, maka kita mesti, kita tu maksud orang perempuan lah, mesti usahakan cara dan kaedah yang baik. Jadi sebenarnya Islam ada menggariskan dan juga memberikan ruang kepada kaum wanita untuk mempertahankan haknya sebagai seorang isteri.
1: Sebenarnya kadang-kadang kan, isteri ni dia bukan cemburu, dia sangsi kat suami dia tu. Tapi macam ustaz cakap lah, jangan berimajinasi kan. Kadang-kadang dia duduk-duduk, dia kata kenapa suami aku ni sekarang tiba-tiba lain. Dia dah timbul perasaan tu kan, yang tukang mencurahkan minyak banyak pula kan, tengok cucu tengok, api je.
2: Tengok drama lagi lah.
1: Kan macam-macam. Dan ustaz, kita ada soalan daripada pendengar kita ni kan. Katanya, saya dah 10 tahun berkahwin, anak seorang, tapi sejak 2-3 tahun ni suami mula ada hobi baru. Ride. Bermotosikal ni. Kan, pergi jauh-jauh ni. Hampir setiap bulan dia keluar ride dengan kawan-kawan, paling lama seminggu. Saya mula rasa tak sedar hati. Tapi suami pesan, kena percayakan dia. Saya dalam dilema ni ustaz. Apakah saya yang prasangka buruk atau sebenarnya suami yang pandai simpan rahsia? Saya tak naklah tiba-tiba ada datang rumah bagi tahu dia madu saya. Macam mana? Madu memang manis, tapi ada madu orang tak suka.
2: Astagfirullah.
1: Macam mana ustaz?
2: Jam juga nak jawab ni. Okay, baik. Dari sudut perspektif Islam, sansi ragu-ragu, tak sedap hati, tak sedap hati lah, tak sedap hati terhadap sikap suami yang kerap untuk bersosial dekat luar. Ia adalah merupakan satu fitrah yang dituntut bagi seorang isteri. Sebab kerap benau kan?
1: Sebulan sekali.
2: Mula-mula 6 bulan sekali. Lepas tu 3 bulan sekali. Ini main tiap-tiap bulan pula. Kan? Saya tiap-tiap bulan tu pula bermalam pula. Kan? Masya Allah, kita pula tambah. Jadi keadaan ini seperti mana saya katakan, jangan ia bersifat su'uzon dulu. Dia kena bersifat protektif. Dan ini disebut sebagai protektif insting. Dia nak pertahankan hak dia. Nah, sebelum suami dia ini bertindak dengan suatu tindakan yang boleh melanggar syariat. Itu asas dia. Asas dia. Baik. Maka pertama, kita bagaimana kita nak bagi, saya sempat fikirkan beberapa poin. Pertama, kita kena bezakan kewaspadaan dengan sangka buruk.
1: Kewaspadaan.
2: Mm-hmm. Jadi kita kena berwaspada supaya apa? Supaya sang suami tidak merasa ia dikongkong oleh isterinya. So kena bijak memberikan panduan kepada suami dia bahawasanya dia ada tanggungjawab untuk memberikan perlindungan. Wakiswatu hunna, pada kalimah yang ada dalam Quran berdasarkan perintah Allah. Maululidahu rizquhunna wakiswatuhunna bil ma'ruf. Kiswatuhunna itu selimutilah mereka. Maknanya menyelimuti mereka itu bukan sekadar beri mereka jaminan keselamatan rumah, tapi mereka mesti diberikan, diselimutkan dengan satu bentuk tanggungjawab, dengan satu bentuk pendekatan, dengan satu bentuk perhatian, dengan satu bentuk komunikasi yang baik, yang menggembirakan. Kalau dah seminggu tu kerja dia satu, Isnin sampai Jumaat, maka Sabtu Ahad berilah haknya, hak keluarga, sebab 5 hari dah ni terpisah ni. Kan, disebab suami isteri ni dia bagi isteri, lebih-lebih lagi isteri yang suri rumah. Dia kehilangan masa bersama dengan suami dia hampir 20 jam.
1: Betul.
2: Jadi bila tiba waktu dia memerlukan perhatian suami dia pada hari waktu yang sepatutnya suami ini berikan hak seperti mana perintah Allah, pada waktu malam, pada hujung minggu, dia hilang bersama dengan kawan-kawannya. Maka di sinilah iblis akan ambil kesempatan. Iblis akan kata, siapa aku ni? Akan di rumah dia akan merasa kewujudannya tak hanya sebagai alat semata-mata. Ini yang menjadi penyebab kepada perbalahan dan pergaduhan. Bukan soal wanita ni dia cemburu sangat pun, tapi kadang-kadang bila disebabkan jadual sosial kaum lelaki itu agak melampaui batas, maka iblis akan ambil alih tempat tu. Jadi maka sang isteri kena bijak, jangan sampai iblis ambil tempat dan jangan sampai iblis mengendalikan kita, mengendalikan wanita. Kan, jadi kena ada kewaspadaan. Jadi waspada tu macam mana? Maka hendaklah dia bersifat al-hazru ataupun al-ihtiyat. Dia rasa curiga yang timbul kerana adanya perubahan drastik, maka dia berusaha untuk mencari kebaikan demi menjaga kebahagiaan keluarga. Kan? So kena beritahu dia, kena didik, bang, anak-anak perlukan abang. Kan, macam tu. Contoh, kan, saya kejar masa ni. Okey, yang kedua kaedah fiqah, iaitu keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Kan, macam mana? Maka dalam perkahwinan kena ingat ikatan pernikahan setiap wanita dan lelaki ataupun suami isteri ini adalah satu bentuk keyakinan. Al-yakin. Keputusan untuk tuduh ada 2-3 tu, sabar. Sebab asas wanita lelaki dia dibolehkan. Cuma pastikan pastikan ia menurut cara yang betul. Cara yang betul ni bukan ikut syariah je, tapi hari ini menuntut ikut proses perundangan. Mohon di mahkamah. mahkamah akan panggil dan akan nilai. Mahkamah akan panggil isteri, akan nilai. Sekiranya lelaki itu didapati atas pertimbangan yang arif, yang amat arif, hakim mahkamah syariah, maka dia berhak dan layak untuk nikah lagi. Sila. Jika tak, baikilah dulu. Mm-mm. Kalau betul nak nikah lagi, baiki yang ada ni. Kan, inilah proses yang dikatakan proses untuk mencari jalan kebaikan. Kebaikan. Jika jujur dalam sebuah perhubungan dan perkahwinan. Jika jujur. Kan, baik. Maka ikutlah perundangan aturan. InsyaAllah. Mm. Dan yang terakhir, ulama fiqh mengajar manusia. Mengajar manusia, saya menunjukkan kepada perusahaan tadi. Puan tak boleh menghukum suami bersalah selagi tiada bukti jelas. Tak boleh. Jangan terus tala suami kan. Rupa dia memang pergi ride. Rupa ride tu dia sambil-sambil cari duit tambahan. Kan. Maksudnya, kita wallah alam. Jadi, abang-abang pergi ni, abang belanja abang macam mana? Kalau tu sian kat abang. Sebenarnya nak beritahu kesian kat saya kan. Kalau tambah gelang ke apa ke, bagus juga kan. Astagfirullahaladzim. Begitulah keadaan dia. Itulah cara kita nak menyiasat. Itu cara kita nak dapatkan maklumat. Dan akhirnya boleh mendidik suami dengan cara membuka ruang berfikir. Kadang-kadang suami dia tak sempat nak fikir. Sebab dia dah penat, mungkin burn out. Dia nampak motor dia, dia nak happy. Kan ada orang dia tengok motor, dia duduk bunyi room, dia happy lah. Kan. Begitulah keadaannya. Wallahualam.
1: Baik, itulah kan. Kan kadang-kadang kita ni bertindak tak berfikir kan. Kita janji puas hati. Baik Ustaz, nasihat ringkas je lah dalam 3 minit ni kan. Baik. Yang berbaiki, silakan.
2: Saya mengambil satu kisah daripada hadis Nabi. Rasulullah SAW pernah berjalan bersama isterinya Safiyah pada waktu malam. Apabila terserempak dengan dua orang sahabat, baginda segera menjelaskan, ini ialah Safiyah isteriku. Sahabat berkata, subhanallah, kami tidak ragu padamu ya Rasulullah. Nabi SAW menjawab, sesungguhnya syaitan berjalan dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Hadis ni nak menceritakan bahawa walaupun Nabi berjalan dengan isteri di tengah malam, tapi dalam pandangan jauh. Orang kenal kita tapi orang tak kenal di sebelah kita siapa. Maka dengan sebab itu kita kena berusaha untuk menutup pintu fitnah. Apa

0: memberikan perhatian pada isteri dan anak-anak menurut kacamata syariat dan juga sunnah itu adalah terlebih baik berbanding dengan keseronokan sementara.
1: Ya.
0: Wallahualam.
1: Itu dia kesimpulan dan juga nasihat kita untuk hari ini pada semua pendengar-pendengar kan di luar sana dan juga untuk diri sendiri juga semua kan. Dan baik Ustaz, insyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi dalam program Fitnisa. Jadi kepada rakan-rakan pendengar, terus setia bersama Melaka FM, nantikan minggu depan apa tajuknya dan kita akan kongsikan lagi. Dan sekali lagi terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan kepada rakan pendengar semua, sekejap lagi nanti kita akan ke pusat berita Radio Kuala Lumpur untuk kita dengarkan berita utama dari sana dan kita akan kembali lagi selepas itu. Terus setia bersama Melaka FM 102.3.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Mandadi sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
4: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

pendakwaan Ismail Sabri ditangguh susulan masalah kesihatan. Reformasi institusi pacu prestasi kewangan tabung haji lebih kukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Prosiding pendakwaan terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang dijadualkan hari ini ditangguhkan ke 27 Ogos susulan masalah kesihatan. Hakim Mahkamah Session Suzana Hussein menetapkan tarikh baru itu selepas dimaklumkan Dato' Sri Ismail Sabri kini dirawat di Institut Jantung Negara. Belum mengalami masalah kesihatan semalam ketika keterangannya dirakam SPRM. Prestasi kewangan Lembaga Tabung Haji TH yang semakin kukuh didorong pelaksanaan reformasi institusi sejak proses persuturan semula. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, ini termasuk pelaksanaan 75% daripada Syor Serancaya Siasatan Diraja RCI selain pengukuhan tabi urus dan pengurusan risiko. Jelasnya langkah itu membolehkan TH menjana pulangan lebih mampan dengan pendapatan pelaburan RM4.64 bilion tahun lalu yang merupakan prestasi terbaik sejak 2018. Beliau berkata perkembangan itu juga penting bagi meningkatkan semula keyakinan penerbosit terhadap TH. Sementara itu, tumpuan TH terhadap pelaburan domestik dilihat mampu memberikan pulangan yang baik dipacu pertumbuhan ekonomi negara dan prestasi positif pasaran equity. Profesor Dr. Ahmad Razman berkata, pendekatan itu membolehkan analisis pelaburan dibuat dengan lebih tepat selain membantu TH mengawal risiko dengan lebih cekap. Menurutnya, TH juga perlu terus menstrukturkan aset, mengoptimumkan aset kurang produktif serta meningkatkan kecekapan pengurusan portfolio bagi memastikan pendapatan kekal mampan. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir mengingatkan barisan Exco Negeri yang baru supaya melaksanakan amanah dengan jujur, adil dan profesional. Baginda bertitah kuasa yang diberikan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan peribadi, keluarga atau rakan, terutama dalam membuat keputusan berkaitan pemberian tender dan projek kerajaan. Tuanku Muhriz menegaskan penyalahgunaan kuasa dan kedudukan boleh mengakibatkan ketidakadilan serta menjejaskan pelaksanaan dasar untuk kepentingan rakyat. Baginda bertitah pada isyarat pelantikan dan angkat sumpah anggota Exco

Negeri Sembilan, di Istana Besar Sri Menanti, Kuala Pilah. Siasatan segera secara menyeluruh dan telus diarahkan bagi mengenal pasti punca sebenar tragedi renjatan elektrik yang meragut nyawa 3 anggota PDRM di Beaufort, Sabah semalam. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sebarang kelemahan yang dikenal pasti perlu ditangani segera selain melaksanakan langkah penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang. 3 anggota berkenaan meninggal dunia selepas dipercayai terkedar renjatan elektrik ketika mengalihkan galah besi di luar balai polis Western. Sementara itu, jenazah 3 anggota polis terbabit dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu awal pagi tadi untuk menjalani bedah siasat. Ketua Polis Daerah Beaufort, Superintendent Champin Pioh memaklumkan jenazah akan diserahkan kepada waris selepas proses bedah siasat dan dokumentasi selesai. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Yusof Chin meninggal dunia pada usia 91 tahun awal pagi tadi. Berita pemergian Allahyarham disahkan bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia Muhammad Izri Abdul Wahab. Menurutnya, Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada pukul 1 pagi. Allahyarham berkhidmat sebagai Ketua Hakim Negara kedua Malaysia dari September 1994 hingga Disember 2000. Pemandu teksi dibenarkan melesenkan atau menukar kenderaan kepada model selain Proton S70 di bawah program pembaharuan teksi madani nasional. Agensi Pengangkutan Awam Darat memaklumkan kelonggaran itu diberikan kepada pemohon yang mempunyai kenderaan sedia ada atau gagal memperoleh pembiayaan sewa budi bagi teksi madani. Pada masa sama, teksi sedia ada yang tidak ditukar menerusi program berkenaan masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia kenderaan yang ditetapkan. Berita seterusnya. Ringgit memulakan urus niaga hari ini dengan prestasi stabil berbanding dolar Amerika Syarikat namun mengukuh berbanding kebanyakan mata wang utama. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada pada paras 4.0895 hingga 4.0960 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, laporan gaji bukan peladangan NFE Amerika yang akan diumumkan malam ini dijangka terus memacu pengukuhan dolar. Beliau menjangkakan dolar ringgit diniagakan antara RM4.08 hingga RM4.10 hari ini. Harga minyak Brent melonjak hampir 5% susulan laporan letupan di Pulau Qasim, Iran, berhampiran pintu masuk Selat Hormuz. Menurut agensi Anadolu, Brent meningkat 4.9% kepada $82.30 setong. Harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula naik 4% kepada $78 setong. Harga gas kesatuan Eropah yang menjadi penanda aras bagi gas asli turut melonjak 11.5%. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menyatakan keyakinan bahawa konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Menurut beliau, keadaan semasa menunjukkan Iran tidak mampu untuk meneruskan peperangan dalam tempoh yang lebih lama. Trump turut mengakui pasukan tentera Amerika kini berdepan kekangan bekalan bagi beberapa jenis senjata tertentu meskipun negara itu masih memiliki simpanan besar bagi aset ketenteraan lain. Arab Saudi, Turki dan Pakistan dijangka menandatangani perjanjian pertahanan bersama di Jeddah. Menurut AFP, perjanjian itu dilihat sebagai langkah memperkukuh kerjasama keselamatan serantau susulan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Konflik berkenaan turut menjejaskan kestabilan di Teluk serta mengganggu laluan perkapalan di Selat Hormuz dan Laut Merah. Sejak beberapa bulan lalu, ketiga-tiga negara berkenaan menjadi perhatian susulan spekulasi mengenai pembentukan pakatan strategi baharu. Israel terus berdegil apabila enggan berundur dari lebih banyak kawasan di selatan Lubnan sehingga tentera Lubnan memperoleh kawalan penuh terhadap dua zon perintis. Menurut pejabat Presiden Lubnan, perkara itu dibincangkan dalam pusingan ketujuh rundingan antara kedua-dua negara yang bertujuan menamatkan permusuhan antara Israel dengan kumpulan Hezbollah. Bagaimanapun, rundingan itu masih belum menghasilkan keputusan muktamad berhubung dua zon perintis berkenaan.
Rundingan peralihan politik antara kerajaan interim Venezuela dengan wakil pembangkang bermula di Caracas. Dialog itu berlangsung 7 bulan selepas tentera Amerika menahan Presiden Nicolas Maduro. Kerajaan interim Venezuela kini dipimpin Delcy Rodriguez di bawah pemantauan Washington. Rakyat negara itu berharap rundingan berkenaan dapat membuka jalan ke arah pelaksanaan pilihan raya dan membantu menamatkan krisis politik yang berpanjangan. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan kelab itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan yang terbaru itu sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Vinicius muncul tonggak utama Real Madrid sejak menyertai kelab itu 8 tahun lalu ketika berusia 18 tahun dan memainkan peranan penting dalam pelbagai kejayaan pasukan. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor 1 dunia Aryna Sabalenka mara ke pusingan keempat terbuka Kanada selepas menewaskan Zhang Jue dari China. Juara terbuka Amerika Syarikat itu mencatat kemenangan straight set 6-3, 6-4 dalam tempoh 76 minit. Sabalenka hanya kehilangan 7 mata menerusi servis pertamanya untuk meneruskan prestasi cemerlang musim ini dengan rekod 38 kemenangan dan 6 kekalahan. Pemain Belarus itu seterusnya akan berdepan pilihan ke-16 dari Rusia, Ekaterina Alexandrova, bagi memburu tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendakwaan Dato' Ismail Sabri ditangguh susulan masalah kesihatan. Reformasi institusi pacu prestasi kewangan tabung haji lebih kukuh. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 93 mempesonakan.
1: Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Salam Jumaat buat semua pendengar Melaka FM, tak kira mana pun anda berada. Terima kasih terus setia bersama Melaka FM. Waktu sekarang menghampiri 12.21 minit dah tengah hari. Saudara, hari ini hari Jumaat kan, Saidul Ayam, pengurus segala hari. Dan berzikirlah, tenangkan hati dengan zikir. Jangan tunggu hati kita bersih untuk berzikir, tapi berzikirlah untuk bersihkan hati. Semoga diberkahi Allah. Amin. InsyaAllah bersamaan seseorang yang mengingati Tuhannya dan seseorang yang tidak mengingatinya adalah seperti orang hidup dan mati. Itu dia hadis riwayat Al-Bukhari. Dan saudara, terima kasih kerana bersama dengan Melaka FM. Dan untuk makluman kita bersama kan, warga Melaka khususnya, jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan sambutan Hari Lanskap Negara 2026 yang berlangsung hari ini hingga 9 Ogos 2026 bertempat di Stadium Hang Jebat Kerubung, anjuran bersama Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah dan Jabatan Lanskap Negara. Sebenarnya bermula semalam dan 4 hari penuh dengan pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga seperti program pembudayaan lanskap, kemudian ada kelas doodle art, sukan rakyat, pertandingan, e-sukan, aerobekton dan juga zumba, kelas terrarium, terrarium, program Anda Kitar Kami Bayar dan pertandingan laman PBT serta perlawanan bola sepak persahabatan dan ada pelbagai lagi program-program lain. Dan jangan lupa untuk hadir di Stadium Hang Jebat Kerubung Melaka. Masuk adalah percuma, jadi jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan Hari Lanskap Negara 2026, Lanskap Lestari Malaysia Madani, itu temanya. Jadi bermula semalam hingga 9 Ogos 2026. Dan sekarang kita berada dalam bulan kebangsaan, jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Mana-mana kita pergi kan, kita tengok dekat premis-premis banyak yang dah mengibarkan jalur gemilang. Alhamdulillah, kita pelihara, kita jaga jalur gemilang bendera negara kita. Terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada, kami tetap menemani hari anda.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Mandiri sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Muaz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhala aljannah. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal dunia iaitu la ilaha illallah, maksud tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka dia akan masuk syurga. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis 3116 dan hadis sahih. Pengajaran daripada hadis menunjukkan bahawa kalimah la ilaha illallah iaitu tiada tuhan melainkan Allah merupakan kunci utama untuk syurga kerana ia merupakan asas akidah dan bukti keimanan seseorang. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahawa maksud akhir kalam bukanlah semata-mata secara lisan fizikal, tetapi kalam terakhir yang keluar dari kesedaran hati dan lidah serta diucapkan dengan iman yang benar, bukan secara kebetulan ataupun tanpa sedar. Jadi dengan sebab itu, kalimah la ilaha illallah ni, kalau orang hidup dengan berpaksikan kalimah la ilaha illallah, dia akan secara tidak disedari bahawa di akhir kalam dia itulah kalimah yang akan diucapkan. Dia tak boleh kita kalimah ni dia datang secara spontan tanpa ada penghayatan dalam kehidupan. Dan menurut Ibn Rajab Al-Hambali, hanya orang yang hidupnya di atas binaan tauhid dan amal soleh yang akan diberi taufik oleh Allah untuk menyebut kalimah ini di akhir hayatnya. Maka pengakhiran dengan kalimah ini adalah tanda husnul khatimah, iaitu pengakhiran yang baik dan petanda besar daripada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sunnah untuk mentalkinkan, iaitu membisikkan kepada orang yang nazak dengan kalimah tauhid ini, perlu dilakukan dengan cara hikmah, kelembutan dan kasih sayang. Ini adalah merupakan sunnah dan kita dianjurkan kalau orang nak meninggal dunia, kita membisikkan dan mengajarkan kalimah ini, memandu dia dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang yang biasa dengan zikrullah ketika hidup lebih mudah untuk mengucapkan ketika menghadapi sakaratul maut. Hadis ini memberikan harapan besar kepada orang beriman. Jika akhir kalam dia dengan kalimah la ilaha illallah, maka syurga adalah balasan yang akan diperolehi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kepentingan untuk kita membanyakkan zikir, terutamanya zikir tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallah.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama Melaka FM waktu ini. Tengah buat apa agaknya kan? Waktu-waktu begini mungkin ada yang sedang dalam perjalanan ambil anak dari sekolah. Hari ini hari Jumaat, pulangnya awal kan dari sekolah. Alhamdulillah. Moga semuanya dipermudahkan Allah insyaAllah. Dan kepada anda saudara yang berbakat uji bakat Bintang Piramli Negeri Melaka 2026 masih dibuka. Jadi inilah peluang untuk anda yang berbakat menyelahkan bakat dan menghidupkan kembali aura seniman agung negara menerusi Bintang Piramli. Dan jika anda mempunyai gaya, suara, penampilan ataupun persona yang mengingatkan kita kepada Allahyarham Tan Sri Piramli, kami mahu melihat bakat anda. Siapa tahu kan adalah Bintang Piramli yang kami cari. Dan untuk itu jangan simpan bakat anda, tunjukkan gaya, persona dan juga aura anda kepada kami, Bintang Piramli Melaka FM. Jadi anda boleh hantarkan penyertaan anda sebelum 25 Ogos 2026. Dan untuk info lanjut, anda boleh hubungi 016-298. Saya ulang semula, 012-698-2015. Dan anda mungkin boleh untuk mendapatkan info lanjut, boleh ke media sosial Melaka FM untuk melihat poster di situ. Baik, terus setia bersama Melaka FM. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan dengan anda semua waktu solat fardu bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Jumaat, jadi kepada kaum Adam khususnya, jangan lupa untuk solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampir dengan anda. Maksudnya waktu solat bagi negeri Melaka hari ini, Zuhur 1.20 minit tengah hari, Asar 4.39 minit petang, dan Maghrib 7.25 minit malam, serta Isyak 8.37 minit malam. Dan seperti biasa saudara, di hari Jumaat kami akan bawakan pendengaran anda semua untuk sama-sama mendengarkan khutbah Jumaat yang akan kita kongsikan, yang akan kita bawakan secara lintas langsung menerusi Nasional FM. Dan saudara, doalah sebaik mungkin, bersabarlah semampu mungkin dan berusahalah semampu mungkin, lalu ikhlaskan hasilnya kerana ketenangan bukan datang atas semua keinginan yang terwujud, tapi saat yang kita yakin bahawa apa yang Allah tetapkan itulah yang terbaik buat kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li sahibil Qur'an iqra wartaqi waratil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, naiklah ke darjat yang paling tinggi dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia, sesungguhnya kedudukanmu adalah pada ayat yang terakhir yang engkau baca. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Pengajaran yang kita boleh ambil mengikut Syekh Mubarak Puri, istilah sahibul Quran ini ialah ahli Quran yang merujuk kepada orang yang membaca, orang yang menghafal, orang yang memahami, orang yang mengamalkan Al-Quran serta menjadikan Quran itu sebagai panduan hidup. Mereka akan memperoleh kemuliaan yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Membaca Al-Quran secara istiqamah menjadi sebab peningkatan darjat seorang di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bacaan Quran taklah dilakukan dengan tertib, dengan bertajwid huruf, dengan hukum hakam, dengan tenang, jelas, dengan penghayatan bukan tergesa-gesa. Jadi orang yang menghafal Quran merupakan amalan yang sangat mulia apabila disertai dengan kefahaman dan dengan pengamatan dan pengamalan. Jadi darajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bergantung kepada iman dan amal dan hubungan mereka dengan Quran. Pendidikan Al-Quran adalah melahirkan generasi yang bukan sahaja mahir baca Quran tapi juga memahami, menghayati perintah Al-Quran. Kalau kita melihat tentang kelebihan ahli Al-Quran ini, yang pertama, darajat yang tinggi. Kerana Allah Ta'ala mengangkat, meninggikan darjat ahli Al-Quran di dunia dan akhirat. Yang keduanya, kelebihan ahli Al-Quran, syafaat di hari kiamat. Quran akan datang memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat. Yang ketiganya, ketenangan di dunia. Hati menjadi tenang, jiwa menjadi tenterang dengan sebab membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Yang keempatnya, Quran akan menjadi cahaya yang menerangi jalan di alam kubur dan di akhirat. Bila seseorang itu membaca Quran, hendaklah Quran itu dibaca dengan tartil. Baca, iaitu qiraah. Yang keduanya tafahum, yang ketiganya tadabbur, yang keempatnya ta'ammul. Orang baca Quran, dia faham, kemudian dia tadabbur, dia fahami, dia ta'ammul dan menghayati serta mengamalkan. Ingatlah bahawa Quran ini adalah kalamullah yang dibaca, dia memberi manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 29, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu harapkan perdagangan ataupun perniagaan yang tidak akan rugi. Inilah ingatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Jangan lupa Quran, sehari satu ayat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Quran ini memberi manfaat dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Sekarang ada 3 minit lagi ke pukul 1 tengah hari dan hari ini maksudnya waktu solat fardu zuhur ialah pada pukul 1.20 minit tengah hari dan kepada anda jangan lupa untuk terus setia bersama Melaka FM. Hari ini kami akan bawakan pendengaran anda semua untuk sama-sama dengarkan khutbah Jumaat yang akan kita ambil dari Masjid Putra Putrajaya menerusi Nasional FM dengan tajuk khutbah hari ini Harta Ujian atau Bekalan. Dan kepada kaum Adam khususnya jangan lupa untuk menunaikan solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran dengan anda dan moga hari ini dipermudahkan segala urusan kita insya-Allah. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempesonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Mempersonalkan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa hendaklah kamu sentiasa berselawat kepadaku supaya kamu akan mendapat syafaat daripadaku. Terutama kita pada hari Jumaat ini, di antara amalan yang paling digalakkan dalam hari Jumaat ini ialah memperbanyakkan selawat, sekurang-kurangnya 1,000 kali selawat. Paling pendek selawat kita baca Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallu alaihi. Kalau barang siapa yang membaca selawat pada hari Jumaat 1,000 kali, dia akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, yaitu yang mulia. Maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling daripada kebenaran dalam masa menggunakan nama-namanya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Baik, saudara, kita terus saja ke mimbar utama Masjid Putra Putrajaya untuk kita sama-sama dengarkan khutbah Jumaat Harta Ujian atau Bekalan.
1: Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سيدنا جمعة برحمة الله. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita dikurniakan hati yang sentiasa tunduk kepadanya, rezeki yang halal lagi diberkati, serta memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan pada hari akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar mengajak sidang jemaah sekalian menghayati khutbah yang bertajuk Harta Ujian atau Bekalan. Setiap hari kita keluar mencari rezeki. Kita bekerja, berniaga dan berusaha untuk menyara kehidupan. Namun pernahkah kita bertanya, adakah harta yang kita kumpulkan benar-benar menjadi milik kita? Atau sebenarnya yang menjadi milik kita hanyalah harta yang telah kita bawa sebagai bekalan menuju akhirat? Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an tudbaha syatan fayaqsimaha bainal jiran qala fadhabahtuha faqasamtuha bainal jiran wa rafa'tu dhira ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahabba syati ilaihi dhira falamma jaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam قالت عائشة ما بقي عندنا إلا الذرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلها بقي إلا الذرة. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar seekor kambing disembelih dan dibahagikan kepada jiran-jiran. Abu Hurairah berkata, maka saya pun menyembelihnya dan membahagikannya kepada jiran-jiran. Kemudian saya menyimpan bahagian bahu untuk Nabi. Bahagian kambing yang paling disukai oleh baginda adalah bahagian bahu. Apabila Nabi SAW datang, Aisyah berkata, tidak ada yang tertinggal pada kita melainkan bahagian bahu itu. Baginda bersabda, semuanya telah kekal pada kita kecuali bahagian bahu tersebut. Hadis ini mengajar kita bahawa ukuran untung dan rugi di sisi Allah tidak sama dengan ukuran manusia. Pada pandangan manusia, harta yang diberi seolah-olah semakin berkurang. Namun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itulah harta yang sebenarnya kekal menjadi milik kita. Adapun harta yang hanya disimpan, suatu hari nanti pasti akan ditinggalkan sama ada kepada waris atau menjadi rebutan orang lain. Oleh itu, janganlah kita menangguhkan amalan infak. Kerana harta yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah yang berada di tangan, tetapi yang telah kita serahkan di jalannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, harta ialah amanah, bukan hak mutlak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hadid ayat 7 yang dibacakan khatib di awal tadi bermaksud, berimanlah kamu pada Allah dan Rasulnya dan belanjakanlah pada jalan kebajikan sebahagian dari harta benda pemberian Allah yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan harta pada jalan Allah, mereka beroleh pahala yang besar. Allah tidak mengatakan apa yang kami berikan, tetapi Allah menggunakan perkataan mustakhlafin yang bermaksud pemegang amanah. Inilah tasawur Islam terhadap harta. Kita bukan pemilik, tetapi kita hanyalah penjaga. Hari ini harta berada di tangan kita, esok ia berada di tangan orang lain. maka jangan sombong dengan sesuatu yang hanya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Harta yang diberi tidak pernah hilang. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Saba ayat 39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Wahuwa khairul raziqin. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya, dan dia juga yang menyempitkannya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Perhatikan pada perkataan ma yang membawa makna apa sahaja. Allah tidak mensyaratkan banyak atau sedikit. Bahkan Allah melihat keikhlasan hati pada pemberian yang diberikan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud, bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Mengapa Allah memilih memberikan perumpamaan infak itu seperti sebiji benih, bukan emas atau permata? Kerana benih perlu ditanam terlebih dahulu. Apabila ia ditanam, seolah-olah hilang daripada tangan pemiliknya. Namun daripada sesuatu yang kehilatan hilang itulah, Allah menumbuhkan hasil yang berlipat ganda. Begitulah juga dengan infak. Apa yang keluar daripada tangan seorang mukmin tidak pernah hilang. Ia sedang disimpan dan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benih perlu ditanam terlebih dahulu sebelum menghasilkan tuaian. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Harta bukanlah musuh manusia. Yang menjadi musuh ialah apabila harta menguasai hati. Apabila harta menjadi ukuran segala-galanya, manusia mula menghalalkan apa yang diharamkan. Demi wang, ada yang sanggup menipu. Demi keuntungan, ada yang mengkhianati amanah. Demi kekayaan yang segera, ada yang menerima rasuah, terlibat dengan skam, menjadi keldai akaun dan melakukan pelbagai bentuk jenayah kewangan. Pada hari ini, negara sedang berhadapan dengan pelbagai bentuk jenayah kewangan seperti penipuan dalam talian, keldai akaun, pengubahan wang haram, rasuah dan penyalahgunaan amanah. Justeru pelbagai usaha telah digerakkan oleh kerajaan melalui Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional, NFCC, bersama agensi-agensi penguatkuasa bagi memperkukuh pencegahan dan membanteras jenayah kewangan secara bersepadu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Mimbar juga ingin mengingatkan bahawa memelihara amanah dalam mengurus harta umat Islam bukan sekadar tuntutan undang-undang, bahkan merupakan tuntutan syariat yang termasuk dalam maqasid syariah untuk menjaga harta, hifzul mal. Islam menolak sama sekali segala bentuk rasuah, pecah amanah, salah guna kuasa, penipuan dan pemalsuan, kerana perbuatan tersebut bukan sahaja menyebabkan kerugian kewangan, bahkan lebih besar daripada itu, ia meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang dipertanggungjawabkan menjaga kepentingan umat. Apabila kita meneliti sejarah Khulafa Ar-Rashidin, mereka merupakan pemimpin yang sangat tegas dalam mempertahankan amanah dan membanteras segala bentuk penyelewengan. Mereka memahami bahawa kekuatan sebuah institusi tidak terletak pada besarnya aset yang dimiliki, tetapi pada integriti, ketelusan dan keadilan dalam pengurusannya. Sebab itu, setiap bentuk penyalahgunaan amanah mesti diperbetulkan, manakala setiap usaha pemulihan hendaklah disokong demi mengembalikan keyakinan masyarakat. Lebih-lebih lagi, dana yang diamanahkan kepada institusi kewangan dan ekonomi umat seperti tabung haji, felda dan lain-lain bukanlah milik individu tertentu, tetapi merupakan simpanan dan titik peluh jutaan pendeposit daripada pelbagai lapisan masyarakat seperti petani, nelayan, pekerja, penjawat awam, usahawan, suri rumah dan lain-lain. justru menjadi tanggungjawab semua pihak untuk memastikan amanah tersebut diurus secara telus, profesional dan berintegriti agar hak para pendeposit terus terpelihara. Kita juga bersyukur apabila usaha pembetulan dan pemulihan dapat dilaksanakan sehingga institusi umat terus diperkukuhkan serta mampu melaksanakan amanah yang diberikan dengan lebih baik demi maslahat agama, bangsa dan juga negara. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, amanah bukan sahaja dituntut daripada setiap individu, bahkan turut menjadi asas dalam mengurus institusi dan ekonomi umat. Institusi yang diamanahkan mengurus harta rakyat hendaklah dipelihara dengan penuh integriti, ketelusan dan rasa tanggungjawab, kerana setiap sen yang diuruskan akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Islam sama sekali melarang segala bentuk rasuah, pecah amanah, salah guna kuasa dan penyelewengan yang merosakkan kepercayaan masyarakat serta memusnahkan kesejahteraan ummah. Sebab itulah para khulafa ar-rasyidin memberikan perhatian yang besar terhadap tadbir urus yang bersih dan tegas membanteras sebarang beruntuk penyalahgunaan amanah. Demikian juga menjadi tanggungjawab kerajaan untuk memelihara harta dan wang yang diamanahkan oleh rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat, termasuk petani, nelayan, pekerja, penjawat awam, suri rumah dan para pendeposit. Segala usaha memperkukuh tadbir urus, memulihkan institusi ekonomi umat serta melindungi kepentingan rakyat hendaklah sentiasa disokong agar amanah terus terpelihara dan keadilan dapat ditegakkan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, undang-undang mampu menghukum bersalah, penguatkuasa mampu membanteras jenayah, tetapi hanya iman yang mampu menghalang seseorang daripada melakukan jenayah sebelum ia berlaku. Islam bukan sekadar mengajar kita mencari rezeki, bahkan Islam mengajar kita mencari rezeki yang halal, bersih dan diberkati. Jalan menuju kekayaan tidak boleh dibina atas air mata orang lain. Sebagai rumusan khutbah pada hari ini, ayuh bersama kita mengambil pelajaran daripada intipati khutbah yang dibacakan khatib tadi. Yang pertama, harta ialah amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dipersoalkan bagaimana ia diperoleh dan dibelanjakan. Yang kedua, infak adalah bukti iman, manakala penipuan dan jenayah kewangan lahir apabila manusia menjadikan harta sebagai matlamat kehidupan. Dan yang ketiga, carilah rezeki yang halal, peliharalah amanah dan jadikan harta sebagai bekalan menuju akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ingatlah, harta bukan ukuran kemuliaan, tetapi amanah yang akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki yang halal akan membawa keberkatan, infak akan menjadi bekalan menuju syurga, manakala penipuan, rasuah dan segala bentuk jenayah kewangan hanya mengundang kemurkaan. Justru jadikanlah amanah dan carilah rezeki yang halal dan setiap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai jalan mendekatkan diri kepadanya, bukan sebab yang menjauhkan kita daripada rahmatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأهياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.

0: hanya di 102.3 FM.
1: Bersuka waktu malam, tiada masalah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam sihat jika dilakukan dengan bijak.
2: Kami hargai kesetiaan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.

Thank you Allah. Itu dia janjian Alia, Ustaz Haris dan juga Kat Farish membawa kita ke 3 petang waktu ini. Terima kasih kepada semua yang masih lagi setia bersama dengan Melaka FM. Assalamualaikum. Hai, selamat mendengar untuk anda yang baru je bertemankan kami melalui 102.3 MHz dan melalui RTM Klik juga ya. Terima kasih kerana pilih kami untuk menghiburkan anda setiap masa. Okey, baik saudara, untuk jam ini hiburan berinformasi akan saya kongsikan dengan anda. Terus kekal bersama dengan saya insyaAllah. Saya akan terus menemani anda sehingga jam 6 petang nanti. Ada perkongsian yang menarik juga ingin saya kongsikan dengan anda, terutamanya tentang pertandingan Bintang Piramli, pertandingan janjian. Okey, kalau anda nak tahu, kalau anda nak sertai dan segalanya berkenaan dengan Bintang Piramli, akan saya kongsikan sekejap lagi. Terus kekal bersama dengan saya dan kita mulakan jam 3 petang dengan lagu Portugis untuk hiburan semua.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
3: Sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
4: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
3: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
5: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM. Hai, saya Nana menemani anda ketika ini. 3.17 minit petang, waktu-waktu macam ni kan. Kadang-kadang semangatnya lebih, kadang-kadang semangatnya berkurangan. Sebab apa? Kenyang tadi makan. Okay? Tak kisahlah, yang penting kita kembali menjalankan kerja tanggungjawab kita yang sedia ada sekarang ini. Dan hari ini hari Jumaat, esok cuti kan. Jadi kena habiskan kerja hari ini. Semoga apa yang sedang anda lakukan dan berjalan dengan lancar. Okay? Saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan selalukan waktu-waktu lepas makan ataupun waktu-waktu rehat kita selalu menguap kan. Tapi kan perasan tak, kalau kita menguap, mesti lepas tu orang kat depan kita menguap, orang yang sebelah kita menguap kan, macam-macam jangkit pula menguap ni kan. Kenapa yang jadi macam tu? Ni yang saya nak kongsikan dengan anda ni. Kalau kita perasan lah, memang keadaan itu sentiasa terjadi. Dan ini menurut beberapa kajian kenapa jadi begitu? Kerana dia berkait dengan empathy. Ni ada penyelidik lah cakap ya, katanya iaitu kecenderungan otak untuk meniru atau berkongsi emosi dan tingkah laku orang lain. Jadi kalau kita menguap, kan tiba-tiba je orang depan kita tu menguap. Tapi itulah, dalam Islam pun bila kita menguap, kita disarankan untuk tutup mulut agar lebih sopan, lebih beradab kan. Dan mungkin juga kalau kita tutup mulut, orang yang sekeliling kita tu tak menguap sekali dengan kita. Betul tak? Gitu. Okeylah, apa pun saudara, biasalah kalau menguap ni, ini bukan satu masalah kerana ini adalah keadaan biasa, fenomena biasa yang sentiasa dialami oleh semua manusia normal yang ada dalam dunia ni kan. Jadi kalau menguap selalu tak apa, tapi yang penting tutup mulut tau, lebih beradab. Kalau dalam Islam kata, kita tak nak bagi apa, syaitan dan jin masuk ke dalam mulut. Itu yang kita ajar pada anak-anak kan. Tapi sebenarnya lebih pada adab kan, tak sesuai kalau lagi-lagi perempuan menguap dengan mulut yang terbuka dengan luasnya dan besarnya. Malulah. Okeylah saudara, kalau anda ada info-info menarik yang ingin dikongsikan, anda boleh hantarkan ke WhatsApp kami 0108061023. Kita akan kongsikan info yang menarik petang ni. Kalau ada info jalan raya pun mungkin boleh kita kongsikan bersama. Maklumlah hari Jumaat kan, kadang-kadang jam di mana-mana. Mungkin ada yang ambil keluar pejabat awal untuk bercuti kan, ke mana sajalah ataupun apa sajalah yang dirancangkan, kadang-kadang menyebabkan jalan sesak juga. Okey, kalau ada info-info yang berguna dan menarik, jom kita kongsikan bersama ke 010 806 1023.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram. Sambil anda layari media sosial.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

lama tak jumpa Zul Eda. Kalau lama tak jumpa ni, ameh lah kita jumpa-jumpa kan. Yang lama tak balik kampung, baliklah kampung. Yang lama tak bersua dengan kawan-kawan kan, jomlah kita set satu masa, satu tempat kan, kita jumpa. Kita eratkan kembali hubungan yang mungkin renggang sikit kan. Okey, saya nak tanyalah kepada pendengar berkenaan dengan pesanan orang lama-lama. Kalau kita kaitkan dengan anemisma kan, macam contohlah contoh, jangan menyanyi kat dapur, nanti kahwin dengan orang tua katanya kan. Jangan potong kuku malam-malam, nanti pendek umur. Ada tak lagi yang masih pendengar-pendengar simpan nasihat itu? Contohnya macam Wadiah ni kan, dia kata apa tau, diingat sangat kalau mak dengan ayah dia selalu pesan, jangan baring meniagap tu, jangan baring meniagap, lepas tu naik kaki kat belakang dua, nanti orang tua meninggal kata eh. Cepat tinggal mak dengan ayah kau ni. Kau nak kita orang ni mati kau kan? Ingat lagi ayat mak saya dulu kan? Macam itulah. Kau suka ke mak mati ni? Angkat kaki belakang kat dua belakang tu kan? Mungkin ada juga kan pesanan-pesanan yang masih lagi diikut kan? Masih lagi teringat-ingat kan? Boleh jom kita kongsikan juga eh? Ataupun mungkinlah ada yang kata... Lepas makan jangan tidur, nanti badan naik. Tapi kadang-kadang ada juga kan yang apa orang kata, bersesuaian ataupun yang kena dengan keadaan itu ketika itu. Macam mana tu? Sebenarnya mak dan ayah kita nak kita jaga adab kan, sebenarnya jaga tingkah laku biar sopan kan. Contoh kalau potong kuku malam-malam, kenapa pendek umur? Sebab zaman dulu mana ada lampu. Kalau tak ada lampu kan, kita potong malam-malam, takutlah terkono kan, keisi tu kan, tak adalah pendek umur. Cuma nak menakutkan anak-anak ketika itu. Ataupun yang menyanyi kat dapur tu kan tadi kan, tak adalah kan. Saya nyanyi tak adalah pula kan, dapat orang tua bona. Tua lah, tapi tak adalah tua bona kan. Semua tu sebenarnya jodoh, ketentuan kita dah ditentukan. Cuma ingatan orang dulu-dulu tu rare lah kan. Nak takutkan anak-anak dengan keadaan-keadaan seperti itu. Kalau ada lagi yang mungkin masih diingati ataupun diikuti sampai sekarang, boleh jom kita sharekan juga ke WhatsApp kami, okey? Okey, terus layan Melaka FM 3:35 petang.

terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM. Mempersonakan Melaka FM.

Biasa Mempesona Melaka FM. Sentiasa mempesonakan nafasnya Melaka FM untuk yang baru bertematkan kami. Terima kasih saya ucapkan. Okey, pertanyaan Minta Ampi Ramli yang saya nak kongsikan dengan anda tadi kan, masih lagi boleh hantar penyertaan anda. Tapi syarat penyertaan anda perlu tahu juga berusia 18 hingga 60 tahun, lelaki sahaja ya. Setiap peserta dikendaki menyanyikan dua buah lagu ciptaan Allahyarham Tajwi P. Ramli. Peserta yang pernah membuat rakaman bersama-sama mana-mana syarikat rakaman serta pernah menjuarai kemuncak Bintang P. Ramli tidak dibenarkan menyertai pertandingan Bintang P. Ramli kali ini. Dan keputusan para juri pertandingan Bintang P. Ramli 2026 adalah muktamad dan sebarang bantahan tidak akan dilayan lah. Okey, apa yang perlu anda lakukan untuk sertai pencarian bakat Bintang P. Ramli ini? Anda perlu hantarkan video persembahan terbaik anda ke munisafinas@rtm.gov.my ataupun boleh hubungi 012-698-2015. Satu-satunya pertandingan yang perlu meniru artis asalnya ya, bukan saja dari segi suara, malah dari segi gaya, rupa juga tau, boleh diubah. Maknanya kita apa, makeover rupa tu jadi seakan-akan Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Inilah masanya kan untuk anda tunjukkan bakat anda. Okey. Baik, tadi kan kita cerita pasal nasihat ataupun ingatan orang-orang lama kepada kita kan. Antaranya yang dikongsikan oleh Del, jangan duduk atas bantal, dia kata. Mak dia pesan jangan duduk atas bantal. Sebab apa? Sebab nanti bisul. Kan, betul lah. Ada ke yang macam tu? Ada ke yang duduk atas bantal lepas tu tiba-tiba bisul pula kat punggung tu? Ada ke? Tapi selalunya sebenarnya kalau dikaitkan, bantal adalah untuk letak kepala. Kepala kita ni kan sangatlah orang kata kita kena jaga kan, benda yang perlu apa orang kata memang tak boleh lah. Kita tak dibenarkan untuk pukul ke apa kan. Kepala ni kita kena jaga betul-betul sebab ada otak di situ, adalah semua kan kat situ kan. Kan, jadi orang dulu-dulu kata jangan duduk atas bantal sebab takut bisul. Sebenarnya nak elakkan daripada bantal tu kotor. Lagi satu, tak elok lah kita letak kepala, lepas tu ada pula orang letak punggung. Mungkin punggung tu kan dia dah duduk dulu dekat tanah ke kat mana, dia duduk-duduk pula atas bantal kan, dah kotor juga. Jadi satu masalah kan. Jadi betul lah orang dulu-dulu kan, perumpamaan yang dia bagi kan, ingatan yang dia bagi tu semuanya kalau kita fikir macam tak logik je kan. Tapi sebenarnya ada sebab kenapa mereka berkata begitu. Terima kasih atas kongsiannya ya, Del. Okay, jom kita berhibur lagi waktu ini saudara. Nanti anda Melati dengan Pak Balik Pak. Tapi kita layan dulu Poppy Mercury, ini dia Mama Aku Ingin Pulang. Melaka FM.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan rumah masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

kantong jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: pupuk perpaduan rakyat, menanam semangat cintakan negara dalam kalangan generasi muda. Lepas tu kita nak ceriakan juga sambutan bulan kebangsaan ini. Jadi dengan mengibarkan jalur gemilang itu melambangkan rasa syukur atas kemerdekaan dan keamanan negara kita. Ya. Jadi kibarkan betul-betul, jangan kibar terbalik, jangan kibar yang atas kat bawah, bawah kat atas, macam itulah kibarkan dengan cara yang betul. Okey, baik saudara, 4:06 minit petang untuk makluman anda, 4:30 minit petang kita akan berhenti seketika untuk ikuti berita Melaka FM, dan 4:39 minit petang masuklah waktu solat fardu asar untuk hari ini. Jom terus layan Melaka FM.
1: Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak bekal? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar makna. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

nak tiba di jalur gemilang untuk kita tunjukkan semangat patriotik kita, tak ada masalah. Tapi jangan buat seperti perkara yang dikongsikan tadi, okay? Kita mengibar jalur gemilang adalah untuk menyemarakkan semangat patriotisme dalam hidup kita, dalam diri kita, kan? Dan antaranya juga untuk menghargai pengorbanan pejuang kemerdekaan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Allah bang, makin teruk tengok batuknya ni. Anak nak bang minum air dulu ni bang.
2: Terima kasih nak. Biasalah orang tua macam ni lah. Tanda-tanda dah tak lama lagi lah tu.
1: Sabar ni. Janganlah cakap macam tu. Orang tak puas lagi bermanja dengan abah tau. Kalau abah tak ada nanti, macam mana dengan orang?
2: Eish, budak ni. Abah maksudkan dah tak lama lagi lah tu. Nak batuk-batuk macam ni, nak baik. Nanti elok lah tu. Sebab antibiotik yang doktor bagi tu dah nak habis abah makan.
1: Ya ke?
2: Mati.
1: Ya, Abah.
2: Kamu dah ada keputusan ke nak sambung?

0: kampung kita ni ramai kawan-kawan Abah boleh nemankan Abah. Ha, kalau lapar orang, Abah boleh pergi makan kat warung Muna.
1: Amboi Abah, patutlah beria seorang sama belajar kat luar. Nak dapat leksin besar rupanya.
0: Abah gua.

0: gabah untuk kamu ni. Buka lah ni, ambil.
1: Sampul apa ni bang? Buku bank?
0: Buka lah tengok. Untuk kamu semua yang ada dalam tu.
1: Ya Allah, apa? Banyaknya bang.
0: Abah dah lama nyimpan untuk kamu.
1: Apa? Selama ni abah selalu cakap tak ada duit. Baju pun abah pakai sampai lusuh. Motor buruk abah masih guna lagi. Bang, semuanya sebab abah berjimat untuk orang ke bang?
0: Ini aja yang dapat abah buat nak. Abah ni lelaki. Nak luah sayang setiap hari abah tak tahu.

0: buat hidup senang.
1: Ayah adalah insan yang tidak pernah kita lihatnya menangis. Bukan kerana hatinya keras, tapi itu kerana dia ingin kita terus percaya dan terus bergantung kuat di lengannya selamanya. Hargailah ayah kita sementara mereka masih ada. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk paduan kita bersama sebentar lagi tepat 4:39 minit petang masuklah waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka, dan Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allah.

والصلاة القائمة. آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana

0: Saudaraku, tahukah kalian bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi amaran kepada mereka yang suka bergurau senda dengan keterlaluan, apatah lagi dalam hal urusan agama Allah? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang manusia yang mengatakan suatu perkataan boleh menyebabkan kemurkaan Allah, sedang ia menganggap hal yang remeh kerana disebabkan hal itu dia akan terperosok di neraka jahanam. Hati-hati saudara.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam program segmen Jana Minda Kita yang dikudarakan setiap hari oleh Radio Melaka FM, khususnya buat pendengar-pendengar setia yang sentiasa mendengar radio kita pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini Ustaz nak kongsikan lagi tajuk kita berkenaan dengan rezeki ni. Semalam Ustaz kongsikan berkenaan dengan rezeki yang berkat, tanda-tanda rezeki yang berkat. Hari ini insyaAllah Ustaz nak kongsikan pula amalan-amalan yang boleh menjemput rezeki kita ataupun amalan-amalan yang boleh membuka pintu rezeki kita. Kerana apa ya? Sebab tak semua yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dapat. Dan tak semua yang kita dapat akan jadi milik kita. Betul ke tak betul? Dan tak semua milik kita akan kekal selama-lamanya. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, Ustaz nak kongsikan beberapa amalan yang tuan-tuan boleh amalkan bagi membantu kita menjemput rezeki yang murah, yang melimpah untuk diri dan keluarga kita. Yang pertama, tuan-tuan, solat awal waktu. Yang ni semesti, tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang jaga solat ni, insyaAllah Allah akan buka pintu rezeki yang seluas-luas ni, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, tuan-tuan, jangan buat mak ayah marah. Yang kadang-kadang, tuan-tuan dan puan-puan, kita lupa redha Allah itu terletak atas keridaan ibu dan bapa. Yang menyebabkan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, ramai di antara kita kadang-kadang, tuan-tuan dan puan-puan, selalu hari ini kecewakan atau mengguriskan hati mak ayah, yang menyebabkan, tuan-tuan, kita tertinggal atau perkara, kita kekurangan atau perkara. Apa dia, tuan-tuan, doa seorang ibu. Saya yakin dan percaya seorang ibu pasti akan berdoakan, tuan-tuan dan puan-puan, kesejahteraan. Hari ini rezeki yang melimpah ruah buat anak-anaknya. Tapi kalau kita dah buat mak ayah marah, itu yang kita tak nak, tuan-tuan.

0: Yang ketiga, rajin tolong orang. Bak kata orang, kalau hari ni kita tolong orang, kita tolong orang dan orang akan tolong kita satu hari nanti. Kalau orang tolong kita dengan doa pun jadi, tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang keempat, tuan-tuan, rajin bersedekah. Orang kata hari ni, kalau hari ni kita bersedekah, Allah juga akan buka pintu rezeki kita. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu berbual dengan usahawan-usahawan yang hebat dekat luar sana, tuan-tuan. Antara rahsia mereka, tuan-tuan, mereka berjaya adalah dengan bersedekah. Dia kata apa? Jangan kedekut untuk bersedekah. Hari ni kita bersedekah, esok lusa Allah akan buka pintu seluruh-luruhnya untuk kita. Tuan-tuan kena yakin ya, amalkan sedekah. InsyaAllah, rezeki akan melimpah ruah. Yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang suka juga saya ingatkan, rajin-rajinlah kalau kita nampak ada halangan ke, sampah ke, ketika kita sedang berjalan dekat atas jalan raya, tuan-tuan dan puan-puan, kita alihkan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, itu juga merupakan satu sedekah. Itu juga merupakan satu perkara yang baik, yang mana Allah akan gantikan dengan rezeki yang melimpah ruah pada masa akan datang. Yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, yang boleh kita amalkan adalah selalu baca surah Al-Waqi'ah. Sebab apa tuan-tuan ya? Orang baca surah Al-Waqi'ah ni juga adalah satu hari ni amalan yang baik untuk menjemput rezeki dalam kehidupan kita. Dalam masa yang sama, banyakkan solat sunat duha. Kerana solat sunat duha juga merupakan salah satu sunat ataupun salah satu solat yang baik untuk kita menjemput rezeki. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan, niat cari rezeki itu adalah kerana Allah. Kerana bila mana kita niat dengan hati yang bersih, dan insyaAllah Allah akan buka seluas-luasnya pintu rezeki yang melimpah ruah buat diri kita, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam segmen Jana Mina pada masa akan datang. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadli Samin. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Anda.
1: Kembali bersama dengan saya Nana untuk jam yang terakhir ini 5.13 minit petang. Alhamdulillah masih lagi bersama-sama dengan kami menerusi persona Panorama 26, maafkan saya. Okey, insyaAllah untuk jam ini sepatutnya kita adalah khabar kan, tapi dikhabarkan tetamu ni tak berapa sihat. Hari ini kita bersama-sama menerusi hiburan lah dan informasi untuk anda semua yang mendengar ketika ini. Tapi sebelum itu, jom kita dengar dulu Biz On Air yang diterbitkan oleh DJ Mala. Terus bersama-sama kami Melaka FM 102.3 dan juga dengar kami melalui RTM Klik.
2: Biz On Air di Melaka FM.
3: Ya, Biz On Air hanya di Melaka FM, dan untuk episod kali ini anda bersama dengan saya Ain, dan juga Ain bawakan seorang usahawan pada hari ini iaitu Amin Damha yang merupakan seorang usahawan soya. Hai, Assalamualaikum Amin.
4: Hai, Waalaikumsalam.
3: Jadi sebelum kita nak bercerita dengan lebih lanjut mengenai perniagaan soya ni, mungkin Amin boleh perkenalkan diri terlebih dulu kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Silakan.
4: Hai semua, nama saya Amin Damha yang berumur 29 tahun. Sekarang saya seorang pereka grafik dan juga pengusaha soya, usahawan soya, homemade daripada rumah lah. Minuman soya yang tiada pengawet dan macam-macam add-onnya.
3: Seronok untuk kita ketahui ni kan?
4: Betul.
3: Jadi Amin merupakan seorang usahawan soya, dan pekerjaan hakikinya ialah pereka grafik eh?
4: Betul.
3: Menarik betul. Tapi Amin, I nak tanya juga ni, dah berapa lama sebenarnya Amin mengusahakan produk soya ni?
4: Amin bermula Heaven Soy ni pada tahun 2025, bulan puasa tahun lepas, dan sekarang dah dalam setahun lebih jugalah.
3: Jadi pastinya ada macam-macam cabaran kan Amin?
4: Betul.
3: Mungkin Amin boleh kongsikanlah dengan kita sebagai seorang usahawan ataupun peniaga. Pastinya kita menerima banyak cabaran sebagai seorang pengusaha soya.
4: Cabaran dia adalah untuk mengekalkan harga dengan sekarang dalam situasi yang kita fahamlah, kita akan kekalkan dengan harga yang sedia ada.
3: Itu menariknya mengenai Heaven Soy ni kan. Masih lagi orang kata mengekalkan kualiti dan juga harganya lah.
4: Betul, kualiti dan harga. Kita tak nak rasa dia lari. Sebab customer kita memang dah rasa benda tu, dia tahu macam mana. Kita ubah sikit, dia tahu. Itu menariknya pasal feedback daripada kawan-kawan kan.
3: Jadi kalau bercakap tentang feedback, merupakan antara cabaran juga kan Amin?
4: Betul.
3: Jadi ada tak feedback-feedback daripada yang membeli ni, selain daripada feedback-feedback yang positif Amin terima, ada tak antara mereka ni yang mungkin tak boleh terima ke ataupun macam
4: ada. Ada yang beberapa orang tak gemar pada gula. Jadi dia cakap terlampau manis. Dia akan cakap kurang manis. Jadi so far rasa soya tu masih ada, sebab ada yang mengatakan soya tu memang dah manis. Rasa macam okay, kita dengar apa yang dia orang nak. Jadi kita akan cuba membaik pulih produk tu untuk semua boleh rasa.
3: Dan apa yang istimewa tentang produk Amin ni, macam ada antara kita yang mungkin tak boleh minum susu lembu kan, tapi ada juga orang kata boleh memilih untuk minum soya.
4: Betul.
3: Kan? Macam soya Heaven Soy sendiri.
4: Betul.
3: Ramai juga antaranya, kalau kita dah bercerita tentang Heaven Soy ni, ada antara mereka yang tak boleh minum susu lembu tapi boleh minum Heaven Soy. Itu yang menariknya.
4: Betul.
3: Mengenai Heaven Soy ni kan Amin?
4: Betul. Heaven Soy ni yang menarik pasal kita orang punya brand Heaven Soy ni, add-on. Itu orang cakap USP, Unique Selling Point kan?
3: Okay.
4: Perbezaannya adalah kita orang tak ada bermain dengan perisa membuat add-on. Contohnya macam yang sebelum ni kita orang pernah buat adalah chia seed, nata de coco dan juga aloe vera. Dan akan datang saya akan cuba buat sesuatu yang lebih menarik, iaitu orang suka minum chia, dia macam kenyal-kenyal sikit kan. Saya akan letak, saya akan buat eksperimen brown sugar jelly ball.
3: Wah, ini sebenarnya trending juga kan kalau kita tengok peredaran masa.
4: Betul.
3: Adik-adik itu mesti suka brown sugar dengan apa?
4: Brown sugar jelly ball. Dia macam Heaven Soy add-on aloe vera. Contoh, Heaven Soy original add-on brown sugar jelly ball. Dia beza dia dekat add-on sahaja.
3: Ya, pelbagai jenis.
4: Betul, pelbagai jenis. Betul.
3: Jadi pelbagai peringkat umur pun sememangnya boleh minum Heaven Soy kan?
4: Betul.
3: Selain daripada yang original, sampailah boleh add-on macam-macam tadi. Ada aloe vera, chia seeds, ada apa, brown sugar, brown sugar jelibong, betul, dan banyak lagi lah.
4: Betul.
3: Antara orang kata kombinasi,
4: oh, betul,
3: yang dihasilkan oleh Heaven Soy sendiri.
4: Betul.
3: Pengusahanya ialah Amin Damhal.
4: Betul.
3: Okay, jadi Amin, kalau ada antara pendengar kita yang mendengarkan petang ni dalam Biz On Air, mungkin dari segi macam mana nak mendapatkan Heaven Soy ni?
4: Heaven Soy boleh didapati di platform social media saya, iaitu Facebook, TikTok, dan juga Instagram Amin Damha. Lepas tu WhatsApp, boleh hubungi saya di 014-940-4500.
3: Okay, jadi itu untuk anda yang mungkin ingin mendapatkan produk daripada Amin Damha, usahawan soya. Okay, diberi nama Heaven Soy.
4: Betul, Heaven Soy.
3: Jadi untuk itu setakat ini saja Biz On Air untuk kali ini.
2: Biz On Air, Melaka FM.
3: Anda sekarang sedang mendengarkan Melaka FM. Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa, dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Selamat memandu kepada yang sedang memandu ketika ini, yang sedang dalam perjalanan untuk pulang ke rumah. Hati-hati, semoga sampai ke rumah anda kan. Ingat muka orang yang tersayang menanti anda, anak-anak kecil, isteri, suami kan, ibu ayah yang menanti kepulangan kita. Semoga anda berada dalam keadaan yang baik-baik ketika ini dalam pemanduan. Kalau letih, berehat seketika. Yalah, mungkin ada di kalangan anda yang sedang memandu ketika ini, memulakan perjalanan jarak jauh, PJJ dengan keluarga kan, setiap minggu kena balik untuk berjumpa dengan keluarga yang ditinggalkan, untuk mencari rezeki, mencari nafkah untuk keluarga juga. Apapun, saya doakan semualah yang sedang mendengar ketika ini dipermudahkan urusan, dan harapnya dapat terus kekal bersama dengan Melaka FM untuk menghiburkan anda, menceriakan hari anda sewaktu ini. Okay? InsyaAllah kita akan teruskan dengan hiburan. Tak adalah khabar, tapi kita tetap dengan hiburan lagu-lagu Arabik, irama tema Arabik kan, yang pastinya untuk hiburan anda petang ini. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Festival Landscape terbesar kembali. Hari Landscape Negara kini di Melaka. Temui kami dari 6 hingga 9 Ogos ini di Stadium Hang Jebat, Melaka. Saksikan pameran landscape, sukan rakyat, isukan Mobile Legends dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Kemuncak acara akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Landscape Lestari Malaysia Madani. Masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: Lagilah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

0: Itu dia kun anta nyanyi Humud Al-Khudir. Kun anta yang bermaksud jadilah diri sendiri. Dan lagu ni mengajak kita supaya kita tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang lain semata-mata untuk diterima, kan? Mesej yang disampaikan dalam lagu ini mengingatkan bahawa nilai seseorang bukan terletak pada pakaian, harta atau penampilan, tetapi pada akhlak, keikhlasan dan peribadi yang baik. Okey, pengajaran yang kita dapat pada lagu ni, kan, kalau kita dengar betul-betul, kan, yang berkaitan dengan hidup kita sekarang ini, dalam dunia media sosial ni, kan, Kun Anta mengingatkan kita supaya tidak terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang ada kelebihan dan rezeki masing-masing, kan. Ni kadang-kadang bila kita tengok orang tu lebih pada kita, orang tu cantik pada kita, orang tu kaya daripada kita, dah mulalah kita nak membandingkan diri kita. Mulalah kita nak bergaduh dengan pasangan kita, kenapa dia tak dapat macam tu, kan, semuanya, kan. Jangan-jangan kita berterima kasih, kita bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita, dengan apa yang ada di sekitar kita, kan. Kerana itu rezeki yang Allah dah tentukan pada kita. Jadilah diri sendiri, tak perlu tiru orang lain, kan. Sentiasa bersyukur dengan segala yang telah Allah berikan pada kita. Okey, baik saudara, teruskan hiburan petang ini 102.3 MHz dan juga RTM Klik. Anda boleh dengar kami di mana-mana saja anda berada.
1: Betul ke rumah Acik Sal kena rompak malam tadi, bang?
2: Pagi tadi Abah dengan Abang Dola mudah tolong bawakan Acik Sal pergi buat report kat balai.
1: Bah, banyak ke barang dia kena rompak tu? Habislah semua barang kemas dia ke, bang?
2: Alah, tak ada apa yang tinggal, mati. Habis semua dikebasnya. Duit, barang kemas dengan TV 52 inci yang anak dia baru belikan bulan lepas pun habis perompak tu kemas.
1: Allah, kesian Acik Sal. Acik Sal cedera tak, bah? Ada perompak tu cederakan dia? Luka bergelut ke ada tak, bah?
2: Alhamdulillah, Acik Sal kamu tak cedera.
1: Alhamdulillah.
2: Dia tak berani nak melawan perompak tu. Dia ikut aja apa yang perompak tu minta. Dah tengok perompak tu dengan senjata tajam datang nyerang, dia tak berani lah nak melawan.
1: Allah, kesiannya Cik San. Dah lah tinggal seorang-seorang. Jadi pula macam ni, trauma dia nanti, bang.
2: Ini pun Abah dah telefon anak dia yang dekat Seremban tu. Ni kejap lagi sampailah dia bawa mak dia sekali duduk kat Seremban dulu. Dah jadi macam ni, baru nampak bahaya tinggal seorang-seorang. Kalau tidak, mana maunya Cik San kamu ikut anak-anaknya ke rumah anak yang tinggal di sana?
1: Kau macam tu elok lah tu, bang.
2: Ni, Mati.
1: Ya.
2: Abah nak pesan ni. Jangan sesekali ni kamu suka-suka sangat ni apa update dekat media sosial ni, status kamu tu. Sebabnya polis buat siasatan awal. Kejadian ni berlaku sebab Cik Sal kamu tu ada apa, ada post-post, ada update kat media sosial ni minggu lepas. Anak dia baru belikan rantai dengan TV baru. Sempat pula dia bagi tahu dia tulis ya, apa ni, sunyi tinggal sendiri walaupun banyak reta. Agak tak agaknya itulah mungkin jadi punca orang yang ada niat jahat nampak peluang nak merompak.
1: Bahaya lah, bah. Tak sangka kan, bah, dari hanya suka-suka je buat naik status tu boleh sampai jadi mangsa jenayah macam ni, bah. Nak uzur kita, bah, seramnya.
2: Memanglah sekeliling kita ni nak macam-macam orang perangainya. Kita tak tahu kukut ada yang selit antara satu-satu dia orang ni. Ada yang niat jahat nak buat jenayah, terutamanya dekat kita ni. Jadi janganlah pula kita ni sajikan peluang pula untuk dia orang ni. Maklumat-maklumat rahsia tambahan jangan kita kongsikan.
1: Okey, baik, bang. Dah jadi macam ni kan, bang? Kisah pula lah nak kongsi apa-apa dekat media sosial tu, bang.
2: Tahu pun.
3: Jangan dedahkan maklumat pribadi anda dan memuat naik status yang boleh meletakkan anda di dalam bahaya di media sosial. Media sosial mungkin tempat anda mengisi kesunyian. Namun, jangan kerana media sosial, hidup anda menemui kebinasaan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
4: Dengar Melaka FM menerusi frekuensi 102.3 dan stream di aplikasi RTM Klik.

0: berterima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
0: Frekuensi di Kepulauan Riau, Indonesia 102.3.
1: Melaka FM pasti mempesonakan.

Actually, Sambrah Mentari membawa kita ke jam 5.52 minit petang. Kalau dengar lagu Sambrah dengan Zapin lebih kurang kan, muzik macam lebih kurang. Dan untuk makluman anda, kedua-duanya datang daripada tradisi Arab dan menggunakan muzik gambus. Cumanya ada perbezaan di antara Sambrah dan juga Zapin. Di mana Sambrah lebih berkonsepkan nyanyian dan tarian beramai-ramai dengan suasana yang lebih santai dan meriah, terutamanya dalam majlis perkahwinan masyarakat Arab. Tapi Zapin, ia lebih menonjolkan gerak langkah kaki yang tersusun dan berpasangan. Kalau kat Malaysia, kita ada Zapin kan juga kan. Negeri Johor terkenal dengan Zapinnya kan. Ada Zapin Sarawak pun ada, Sabah, Pahang pun ada. Sebenarnya kan, Zapin ini meluas kerana ianya datang daripada tradisional Arab tu sendiri kan. Jadinya Sambrah dengan Zapin lebih kuranglah muziknya, cuma dimainkan di keadaan yang berbeza. Okey, kejap lagi kita dengar lagu Zapin. Dan nampaknya sebelum kita dengar lagu tu, saya nak buat penutuplah untuk jam ini. 4 jam saya menemani anda, sekiranya terkasar bahasa, tersilap bicara, maaf yang saya pinta. Okey, insyaAllah ada kesempatan kita akan bersama lagi nanti. Selamat bercuti kepada semua dan selamat istirahat untuk anda. Jangan lupa terus dengar Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka, mempersonakan. Terus dengar kami melalui 102.3 dan juga RTM Klik. Dan saya Nana Muhammad Safwan nak mengundurkan diri untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.

0: berbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
1: Di mana lagi? Smog FM lho. Dengar Smog FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Biasa Mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti mentimun dengan durian.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti mentimun dengan durian.
0: Bermaksud, orang lemah berlawan dengan orang kuat.
1: Contoh ayat.
0: Melawan orang yang lebih berkuasa, samalah seperti mentimun dengan durian. Menang tidak tetapi diri yang binasa. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
2: Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Mampiri pukul 6.10 minit petang ketika ini. Okey, anda berteman Kanain untuk jam yang pertama ini ya, sehingga pukul 12.30 malam nanti. 6 jam Ain terus ke udara menemani hari anda untuk edisi hari ini 7 Ogos 2026. Okey, terima kasih rakan setugas Ain, DJ Nana yang telah pun bersama dengan anda daripada pukul 2 petang tadi ya, sampailah pukul 6. Dan pastinya terima kasihlah untuk semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana juga anda berada untuk aturan ketika ini, yang mana tengah dengarkan dalam kenderaan tu, hati-hati memandu, okay? Semoga selamat sampai ke rumah ataupun ke mana saja destinasi yang anda nak tuju pada hari ini, okay? Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang juga selalu stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, dan juga untuk sayap-sayap Melaki FM yang selalu juga menonton di live TikTok Melaki FM. Terima kasih banyak-banyak, okay? Senantiasa mendengarkan kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12.30 malam. Baik, untuk jam ini, hari ini kita dah seharian penat bekerja kan. Jadi apa kata Ain hiburkan hari anda dengan sebuah lagu nyanyian ABBA, Dancing Queen, khas untuk anda, Melaki FM.

Ya, terus buat persembahan daripada Andi Bernadi, 6.23 minit petang ketika ini. Masih lagi Ain di sini menemani hari anda untuk edisi 7 Ogos 2026. Okey, sekarang ni Ain dah pun live dekat live TikTok Melaki FM ni. Jadi nak menyapa kejap lah kawan-kawan kita yang tengah lepak dekat sini. Antaranya kita ada Keindahan Alam, juga kita ada Kak Ji Abadi dari Pokok Sena Kedah, juga kita ada Farid Haji Ali, Yokohama, Imam Hati, terima kasih Ripus, juga kita ada Brother Love, Ari, Happy Working katanya, thank you so much. Kita ada Abang Man eh, selamat petang juga dekat sini eh. Cuaca petang-petang ni Alhamdulillah, kalau di negeri Melaka cantik-cantik sahaja cuacanya. Okay, kita ada Joker525, juga kita ada Kak Ijah dari Taman Desa Kundang Rawang Selangor, kita ada Katak Hijau aka Solos eh, Solos 2.0, risau eh. Okay, pun terima kasih untuk semua yang tengah lepak dekat live TikTok Melaki FM ni. Dan kalau anda free tak tahu nak buat apa, bolehlah selalu lepak dekat live TikTok Melaki FM ni. Kita bersiaran 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Boring-boring tak tahu nak buat apa, sembang-sembang je dengan kawan-kawan kita yang ada dekat TikTok. Dan juga pastinya boleh sembang-sembang lah dengan DJ-DJ yang bertugas. Dan pastinya untuk malam ini eh, jangan lupa tahu kita ada segmen Malam Bunga-Bunga Cinta. Okey, kalau ada perkongsian anda tentang cinta, bolehlah terus kongsikan dengan Ayah malam nanti 9.30 malam. Okey, di talian 010-806-1023. Okey, baik, apa pun kejap lagi kita akan dengarkan ulangan Permata Hati sekitar pukul 6.30 minit petang. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan kami, Radio No. 1 Orang Melaka.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata di Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu. Kita ikuti bersama.
1: Oleh sebab itu kita kena jaga syariat Allah. Kita kena jaga Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita biarkan orang menghina, mencaci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencaci hadis-hadis Nabi dan segala apa yang diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di akhir zaman memperlekehkan sunnah Nabi, memperlekehkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang besok kena ingat, neraka ni Allah utuskan bagi dia dan Allah wakilkan, kau pergi angkat orang ni semua. Maka neraka ni kata, aku Allah telah bagi kuasa ke aku. Aku Allah telah bagikan kepadaku. Maka dipungutnya daripada saf, maka dihabaskan, dihabaskan di dalam neraka jahanam. Maka dikepungkan ia dengan api neraka. Dihabas mana? Macam orang habas ni dipenjarakan ia dengan api neraka. Penjara tu dalam bahasa Arab sebut habas. Maka apabila mengambil akan orang yang tersebut itu, yang tiga ini, dihalaukannya kepada syurga dan tiga yang kemudian ke dalam neraka. Tiga yang pertama masuk syurga, tiga golongan yang kedua neraka. Maka ditaburkan segala suhuf, kemudian ditaburkan segala suratan amalan, dan didirikan mizan, dan diserukan segala makhluk pada hisab. Yang tiga ni berjaya, yang tiga masuk neraka, yang lainnya pula akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan riwayat daripada Ja'far As-Sadiq, riwayat daripada Yusuf bin Muhammad bin Ja'far bin Muhammad, daripada bapanya, daripada datuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ja'far Sadiq radhiyallahu anhu, ahlul bait, daripada bapanya, daripada neneknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna salata mardatun lirabbi tabaraka wa ta'ala wa hubbul malaikati wa sunnatul anbiya'i wa nurul ma'rifati wa aslul imani wa ijabatul du'ai wa qabulul a'mali wa barakatun fir rizqi wa rahatun lil abdan wa silahun 'alal a'da wa karahiyatul syaitan wa syafi'un baina sahibiha wa baina malakil maut wa sirajun fi qabrihi wa firashun tahta jambihi wa jawabun ma'a min munkarin wa nakir wa mu'nisun wa zahirun fi qabrihi ila yaumil qiyamah. Maksudnya, bermula sembahyang di redha Allah Ta'ala. Salat ni Allah redha. Kita suka cari benda yang orang redha. Kita suka orang setuju dengan kita. Tapi kita tak mau buat perkara yang Allah suka, ya Allah redha, Allah setuju. Antara amalan-amalan yang Allah redha, solat. Solat ini ialah diredai oleh Allah. Bila Allah redha, Allah boleh bagi macam-macam. Kita kalau anak kita, kita suka redha, dia buat. Minta apa pun. Yalah, dia kata susah lah ni, nak berjalan kaki. Jauh lah ya, dia kata, nak jalan kaki. Datuk nak balik pula, balik Melaka, naik bas pergi TBS, jauh. Datuk patah balik pula tu, nak pergi pula sini, kadang-kadang balik sampai malam, ayah pun susah, pukul 3 pagi tunggu saya, pukul 2 pagi. Tapi apa pun dia redha. Begitulah kita dengan Allah. Bila amalan itu Allah redha, kita menadah tangan kehadrat Allah, kita minta Allah, Allah tunaikan. Muqaddimah kitab kita tadi menyebut bahawa sesungguhnya apa yang kita minta, kalau kena salat Allah bagi. Wasta'inu bis sabri was salat. Wasta'inu, Allah berfirman, mintalah pertolongan dengan solat. Sebab apa minta pertolongan dengan solat? Sebab solat itu tempat yang diridai oleh Allah dan dikasih oleh para malaikat. Malaikat suka orang solat. Kita amin tadi pun malaikat sama-sama amin dengan kita. Idza amana al-imamu fa aminu. Apabila imam ucapkan amin, maka aminlah kamu. Fa inna man wafaqa ta'minu ta'minal malaikati. Barang siapa yang aminnya sama amin dengan para malaikat. Ada pandangan ulama, malaikat ini malaikat hafazah. Ada malaikat ini dihuraikan dalam syarah Sahih Bukhari bahawa malaikat memang Allah utuskan untuk sama-sama amin dengan orang yang amin dalam solat. Maka barang siapa aminnya sama dengan amin para malaikat, ghufir lahu ma taqaddama min zambi, nescaya diampunkan oleh Allah dosa-dosa yang telah terdahulu. Tadi kita sembahyang pada subuh, amin sama dengan imam, telah diampun oleh Allah segala dosa. Malaikat suka. Malaikat suka. Dan sunnatul anbiya, sembahyang inilah perjalanan para nabi, yaitu sunnah para nabi alaihimussalatu wassalam. Dan solat ini nurul ma'rifah. Kita cerita tauhid, ma'rifah, ma'rifah, ma'rifah. Orang mengaji hakikat, oh, ma'rifah, ma'rifah, syekh, dia kata. Ini syariat, ini tarekat, ini hakikat, last kali ma'rifah. Solat tak ada, tak ada ma'rifah. Cerita buat hakikat sampai ke langit ketujuh. Tapi solat tak ada, tak ada manfaat. Kita cakap, entah kalau nak mengenal ma'rifah, ma'rifah ni, solat. Solat tu ma'rifah. Entah cerita ma'rifah, ini syariat, ini tarekat, ini hakikat, ini ma'rifah. Solat ujung waktu macam mana? Bicara buat tasawuf, hebat. Semayahnya ujung waktu. Ulama tasawuf apa begini? Hakikat. Itu sebab kita kena tengok zaman sekarang macam-macam. Serban itu bukan ukuran. Kita kena tengok dia, cara ibadat dia. Kalau dia solat pun mencincai-cincai. Dia kalau buat qasidah dia rajin. Tapi buat semayang Jumaat dia balik. Ni ramai qasidah ni. Kita nak semayang Jumaat, pakat semua. Ya anak nak ambil anak lah. Nak berqasidah ke, nak apa ke. Kalau waktu semayang berjumaat, ya semayang Jumaat. Sebab semayang Jumaat itu cahaya makrifat. Cahaya mengenal Allah dengan solat. Dan asal iman, asal keimanan seseorang ialah solat. Itu sebab kita dah bahas mukaddimah tadi. Innal a'mala syajaratun. Amala itu umpama pokok. Ditanam daripada tanah keimanan. Bila ditanam daripada tanah keimanan, solat ini menghasilkan buah. Dan diperkenankan doanya. Allahu Akbar. Doa kalau nak mustajab, solat. Solat. Solat dulu baru berdoa. Dia tak ada 20, tak ada 40, 80, 100. Lagi seorang pula 200. 200. Pasti tak boleh kurang 200. 200 rakaat. Dan dikabulkan segala amalannya. Dan berkat pada rezekinya. Orang solat ni Allah insya-Allah Allah berkat rezeki dia. Banyak harta, banyak duit, banyak apa semua tapi tak solat. Ada je sesak. Banyak duit tapi sesak aja. Sampai cerita Pirandi pun sebut, oh, agak orang kaya tak sesak juga. Sesak sampai gadai barang. Sesak. Sebab apa sesak? Sebab tak ada berkat. Orang yang kita tengok biasa tenang aja. Anak-anak okey, perjalanan semua okey. Kesihatannya alhamdulillah, Allah berkati rezeki. Sikit-sikit sesama demam itu biasa. Kemudian sihat pula. Sentiasa senjata atas segala seteru. Solat inilah satu senjata. Sama ada seteru daripada zahir atau seteru sebatin. Orang kata ustaz, saya ingat masa di Mesir tu, Syekh Saim. Orang pergi berubat kena jin. Dia kata, ana mashur syekh, kena jin, kena sihir. Dia kata apa? Solat berjemaah. Semayang subuh kau tak boleh tinggal selama 40 hari. InsyaAllah wala sihir wala apa semua. Mashur ni Allah semua. Orang kena sihir, susah nak semayang jemaah. Dia berat. Pergilah dulu, pergilah. Oleh sebab itu, jin dalam badan dia bermahajar elang. Dia kena lawan. Cuba dia datang semayang subuh berjemaah. Maka jin ni dia tak boleh. Dia tak suka sebab dalam hadis senjata atas seteru. Orang yang kena rasuk semua dia ni dengan Quran pun mana. Menyanyi dia boleh, dengan Quran dia suka. Nak semai jemaah, lihat. Mana tak kena jin. Dan jin ada dalam badan dia. Dia suka dekatnya. Tapi kalau kita kuat beribadat, hilang. Lagi kalau jumpa, saya jumpa Syekh Abdul Salam, Allah yarhamuh, di Mahalla Kubra. Saya bawa ada orang Malaysia ni kena mashur, kena sihir. Dia suruh solat, jaga solat. Datuk dia kata, jangan kau tinggalkan baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ni Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, wala syaitan wala iblis. Masa tu dia tengah kena rasuk, jumpa Syekh Abdul Salam. Tak ada macam kita jampi panjang-panjang. Dia kata, baca Qul Allah sekarang, baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Rabbana yashfi, khalas. Tak payah air-air, hilang. Seolah-olah dicabut. Syekh Abdul Salam, Allah yarhamuh, digelar oleh orang Mesir, iaitu Abul Faid. Kita jumpa dia, dia bagi duit kat kita. Bukan kita bagi duit kat dia. Kita di Malaysia ni, kalau jumpa Tok Bomo, kita bagi duit kat dia. Dia nak, kita jumpa dia, dia bagi duit pula. Nah. Siapa datang, dia bagi duit. Kita tak ada chance nak bagi duit kat dia. Sebab kita sampainya, dia bagi duit kat kita. Dia seluk koket, dia bagi duit. Siapa pun datang. Sampai sekarang saya terfikir, mana datang duit dia? Ramai orang ni datang. Siapa datang, dia bagi duit dulu. Dia pergi nak bagi duit kat dia. Macam mana nak bagi duit? Dia dah bagi duit kat kita dulu. Siapa datang? Apa hajat? Syekh Abdul Salam Mahalla Kubra dulu. Menantu dia semua ulama Mesir sekarang ni. Ulama Mesir, Syekh Ibrahim Hafnawi, Syekh Mahmud Osman, semua kibarul ulama Al-Azhar sekarang. Anak dia semua perempuan. Allah tak rezekikan dia anak lelaki, tapi semua perempuan. Menantu dia semua ulama. Jata atas segala seteru dan kebencian bagi syaitan. Syaitan tak suka orang solat ni. Dan Syafiq memberi syafaat. Antaranya Syafi'un, solat ini boleh bagi syafaat. Alhamdulillah kita dapat solat ini. Allah bagi, solat ini Allah berikan boleh memberi syafaat akan diri dia pada tuan yang melakukan solat ini. Antara taulannya ataupun tuannya dan antara malakul maut. Besok malaikat maut datang, solat ini tampil memberikan pertolongan. Memberikan pertolongan. Hadis sahih tu, malaikat bila malaikat maut datang, maka solat ini tampil menemani kita. Dia beri pertolongan. Dan siraj, yakni pelita pada kuburnya. Tak susah. Kita punya lampu dalam kubur, solat kita menjadikan lampu yang bersinar. Dan hamparan di bawah lambungnya. Jangan risau masuk kubur walaupun beralaskan tanah, tetapi Allah tukarkan besok orang yang ahli solat ini ada pemaidani hamparan yang empuk di dalam kubur.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Padamnya Tekan Kelebihan Solat Fardu yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim, Masjid Ibu Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencahayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Sentiasa mempesona Melaka FM.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti mentimun dengan durian.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti mentimun dengan durian.
2: Bermaksud, orang lemah berlawan dengan orang kuat.
1: Contoh ayat.
2: Melawan orang yang lebih berkuasa, samalah seperti mentimun dengan durian. Menang tidak tetapi diri yang binasa.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka FM.
3: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
4: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
3: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
4: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
3: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
0: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang

radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka pastinya mempersonakan tepat pukul 8.06 minit malam ketika ini. Hai semua, assalamualaikum, selamat malam. Anda bertemankan Ain semula di sini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih kepada semua pendengar radio nombor satu orang Melaka atau akhir di mana jua anda berada mendengarkan kami. Pastinya di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Okey, macam biasa untuk jam ini kita ada zone music tanpa henti selama 1 jam. Ya, Ain dah susun macam-macam lagu terbaik khas untuk anda semua. Dan untuk jam ini, Ain nak kongsikan info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.37 minit malam. Dan juga dalam zone music ini, kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin untuk siri yang ke-9. Dengan topik yang dibawakan pada hari ini, tip menghadapi temuduga bahagian yang pertama. Dan juga tepat pukul 9 malam nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya, seperti biasa, setiap hari Jumaat, kita ada malam bunga-bunga cinta.

bunga cinta, segalanya tentang cinta. Dan pastinya malam ini kita akan lagu-lagu cinta pastinya. Okey, jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan luahan yang terbuku di hati tu, boleh terus saja WhatsAppi Ain untuk malam bunga-bunga cinta ni. Jadi WhatsAppi saja, nombornya mudah, 0108061023. Kita jumpa kejap lagi 9:30 malam. Jadi jom kita terus layan Zone Music tanpa henti. Kita mulakan dulu dengan sebuah lagu daripada UAG, Generasiku, khas untuk anda. Lucky FM.

analisa situasi bagi reaksi yang serasi. Mangkinkan mimpiku jadi realitimu. Sayangkan dirimu dengan seluruh bumi tu. Berenang dalam arus perubahan menderu. Aku bagi restu doa tak

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, afdalu zikri al-Quran. Bi tashrahu suduru wa tastaniru sarair. Zikir yang terbaik ialah Al-Quran. Baca Quran ni adalah sebaik-baik zikir. Selepas daripada kita sembahyang, ibadat yang paling afdal ialah membaca Al-Quran. Kalau kita baca Quran, kita akan dapat kelapangan hidup. Mana hati akan jadi tenang, jadi lapang dan sebagainya. Dan orang tanya, dengan baca Quran ni berapa banyak lapang yang kita nak? Banyak kita baca Quran ni, lagi banyak, maka lagi mudahlah kelapangan itu Allah Ta'ala akan bagi. Kalau kita hendak maknanya seluas langit dan bumi, bacalah Quran banyak-banyak. Maka itulah cara mencari kelapangan. Dan akan memberi cahaya rahsia-rahsia. Bila kita baca Quran ini, kelebihan orang baca Quran ini, Allah Ta'ala akan bukakan rahsia-rahsia yang tak nampak. Kadang-kadang kita nampak benda ni baik untuk kita. Dengan sebab asbab baca Quran, Allah Ta'ala berikan ilham, oh ni yang kita suka ni sebenarnya tak bagus. Inilah maknanya caranya Allah Ta'ala memberikan kelebihan dan memberikan kelapangan kepada seseorang.

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua kepada para pendengar di Radio Melaka FM? Saya Ustaz Fadli Samin hari ini terus menemani anda dalam segmen Janam Minda, yang mana seperti mana yang saya selalu bagi tahu, Radio Melaka FM bukan sekadar mempesonakan tapi membugarkan minda kita untuk menjadi orang-orang yang terus hebat, bukan sekadar dalam hidup tapi juga nun di akhirat sana. Okey, hari ini Ustaz nak kongsikan tentang tip bagaimana nak menghadapi temuduga. Ustaz yakin dan percaya ramai para pendengar di Melaka FM ni pernah mengalami situasi ditemudugakan. Temuduga cari kerja, temuduga nak masuk sekolah asrama, temuduga naik pangkat.

0: lakukan apa?
1: Kita nak kalau boleh tunjukkan diri kita yang kita benar-benar minat dengan syarikat yang kita nak bekerja, dengan jawatan yang kita nak sandang dan juga tempat yang bakal hari ini menjadi tempat pekerjaan kita. Bayangkan tuan-tuan, jika penemu duga tanya soalan berkaitan syarikat dan kita sendiri tak tahu untuk kita sharekan tentang informasi syarikat, ini menunjukkan tuan-tuan dan puan-puan kita tak serius dan menunjukkan yang kita tak minat untuk memohon apatah lagi untuk berjaya dalam sesi temu duga tu.

Jadi kena faham ya, kita datang temu duga ni bukan sekadar pakaian smart, bukan sekadar muka cantik, handsome, tapi ilmu dan juga persediaan juga kena mantap. Terutamanya berkenaan dengan informasi tentang syarikat ni, kerana pengalaman ustaz juga jadi penduga banyak. Tanya pasal syarikat dia tak tahu. Kan kita rasa

dekat tu ada jawatan kosong, apply. Jangan tunjukkan attitude yang sebegitu, tuan-tuan. Baik, yang kedua, kenalah tuan-tuan dan perempuan hari ni menggunakan kaedah star dalam menjawab. Ni kita bagi ringkas star. Apa itu star? Yang pertama, S, kena ada hari ni jelas dengan situasi. Situasi apa, tuan-tuan? Situasi kita dalam kita nak memohon. Kenapa kita memohon? Ada asbab. Mengapa kita memohon? Semua tu kita kena jelas. Yang kedua, task, tugasan. Kita kena tahu apa tugas kita dalam jawatan yang kita mohon. Kerana benda-benda ini sebenarnya menggambarkan kita ada informasi yang jelas, minat yang mendalam dan mencerahkan masa depan kita terhadap apa yang kita

0: peluang itu. Dapat ke dapat? Saya kena percaya tip-tip yang saya bagi ni insyaAllah dapat bantu. Nak tip lagi? Kena dengar Radio Melaka FM. Dan saya kena percaya setiap tip itu membantu kita untuk kita berjaya di dunia dan juga akhirat. Jumpa saya lagi Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Malam Bunga-Bunga Cinta bersama DJ Ain setiap Jumaat 9.30 minit malam. #satukanjiwa.

0: Melak FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Kekayaan isi rumah Bumi Putra di Perkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya? Yang kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang itu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture guna dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk dan sokongan akhirnya bila dah ada listing dibuat oleh JLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 JLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, lebahlah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat.

0: pertahanan negara.
1: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah Cik, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita itu paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowance mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insyaAllah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
1: Kita luluskan RM147,000 ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem terendah, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan, saya lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
1: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Ambang Merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insyaAllah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan kompaun berjumlah RM10 juta telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi Dasar Rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah Rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 MW elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga Republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bekalan berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memuktamadkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategi Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak

Kuala Lumpur ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Endrick Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumi Putra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mokhtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Pok, penjaga gol Korea Selatan.

kantong jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Lakukan memainkan lagu.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum, selamat malam. 9.16 minit malam ketika ini, kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. Edisi 7 Ogos 2026. Okey, dan pastinya Ain akan terus temani hari anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, terima kasih untuk semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana jua anda berada, yang mana tengah drive sekarang ni, hati-hati memandu. Semoga selamat sampailah ke mana saja destinasi yang anda nak tuju pada malam ni, okey? Yang tengah dengarkan juga melalui aplikasi dalam talian, iaitu di RTM Click. Terima kasih juga. Okey, mana tengah bekerja macam Ain sekarang ni, selamat bertugas, selamat menjalankan pekerjaan anda dengan sebaik mungkin. Okey, dan pastinya untuk jam ini, tadi baru je Ain live dekat TikTok Melaka FM. Jadi Ain nak tengok kejap rakan-rakan kita dekat TikTok ni, alright ke tak alright malam ni. Okey, antaranya kita ada Kak Omat, terima kasih. Kak Zarah dari Semenyih, Selangor. Kita ada Wawa yang baru join, terima kasih. Amar dari Kota Belud, Sabah. Kak Ji dari Pokok Sena, Kedah. Kita ada Amir Syazrin, Candy Melaka 07, Izzat yang baru je join tu, thank you so much. Yang mana belum follow kita, jomlah follow Melaka FM rapat-rapat. Follow dekat TikTok, follow dekat semua media sosial rasmi Melaka FM, okay? Terima kasih Amir Syazrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Na dekat sini, Fit. Kita ada Desil. Kita ada Mr. Edin, Azwan, Imin Sawa 82. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak untuk semua yang ada dekat TikTok ni. Risau eh, Desil kata buah kundur hadir. Ada eh tempat buah kundur? Setahu Ain pantai kundur je. Ke Ain yang tak tahu ni eh? Risau betul. Kena belajar balik geografi nampaknya Ain ni eh. Okay, apa pun terima kasih sekali lagi untuk semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana juga anda berada. Dan pastinya sekejap lagi 9.30 malam, kita akan bersama dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. Dan pastinya untuk malam ini, kita akan layan lagu-lagu cinta sahaja. Lagu-lagu yang boleh buat kita termenung sambil orang kata dengarkan lagu tersebut lah. Tapi kalau memandu sambil dengar lagu, jangan pula termenung, bahaya eh. Okeylah, apa pun kita jumpa sekejap lagi 9.30 malam dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. Ain nak belanja dulu sebuah lagu daripada kumpulan Exist, Just Nita. Hasin untuk anda, Melaka FM.

Ya, baru saja berlalu nyanyian Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta, 9.33 minit malam ketika ini. Okay, masih lagi bertemankan Ain sampai pukul 12 tengah malam nanti, okay? Jadi kita baru nak mula je untuk malam Bunga-Bunga Cinta ni. Jadi malam ni Ain rasa macam Ain nak sembang-sembang sahaja dengan anda mengenai topik kita pada malam ini, iaitu self-love ataupun menghargai diri kita sendiri. Okay, kejap lagi kita sembang-sembang sama-sama tau. Tapi sebelum tu, Ain nak kongsikan dengan anda yang ni, kalau anda orang-orang Melaka khasnya, dan juga mungkin anda kebetulan nak datang ke negeri Melaka, jemputlah datang beramai-ramai dan juga memeriahkan sambutan Hari Landscape Negara 2026 yang akan berlangsung pada 6, okay? Dah pun berlangsung semalam sebenarnya. Okay, sehingga 9 Ogos 2026 bertempat di Stadium Hang Jebat Kerubung. Yang ini anjuran bersama Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, MBMB, dan juga Jabatan Landscape Negara. Jadi 4 hari ini sudah pastinya ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda sesi keluarga. Okay, antaranya kita ada program pembudayaan landskap, kelas doodle art. Okey, kita ada sukan rakyat, pertandingan e-sukan, aerobic ton dan juga zumba. Ada juga kelas terrarium, program anda kita kami bayar. Kalau ada kat rumah kita banyak barang kita semula, bolehlah bawa ke sini. Seperti dengan inilah sambutan Hari Landscape Negara. Okey, lepas tu kita ada pertandingan laman PBT. Kalau anda tengok dekat media sosial dah ramai juga yang post. Ada banyak sangat pokok-pokok yang cantik. Ada juga dijual dekat sana. Biasanya mak-mak kita suka dengan pokok-pokok kan. Ada pokok orkid lah. Macam-macam lah, rambang mata. Jadi kalau nak cuci-cuci mata, nak beli pokok, bolehlah datang terus ke sambutan Hari Landscape Negara. Okay, selain itu kita ada jualan Rahmah Madani dan juga percubaan mencipta Malaysia Book of Record, Most Furnitures Made of Wooden Pallet in a Day. Dan ada macam-macam lagi aktiviti menarik menanti anda. Jangan risau, masuk adalah percuma sahaja. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita jadi sebahagian daripada kemeriahan Hari Landscape Negara 2026 dengan tema pada tahun ini, Landscape Lestari Malaysia Madani. Jadi jom, yang mana tak sempat lagi datang tu, jom datang ramai-ramai sehingga 9 Ogos ini. Okey, kejap lagi kita nak sembang-sembang tentang self-love ataupun menghargai diri kita sendiri. Macam mana tu kan? Jadi kejap lagi kita sembang sama-sama dalam malam Bunga-Bunga Cinta.

0: Tak salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

9.52 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain. Dan macam Ain katakan, hari ini kita nak sembang-sembang santai je untuk malam bumbu cinta ni. Jadi topiknya ialah self-love, ataupun orang kata, dengan erti kata lain, kita menghargai diri kita sendirilah. Okay, kalau kita dengar perkataan self-love, ramai yang mungkin akan berfikir, oh maksudnya kena sayang diri sendirilah kan. Memang betul, tapi sebenarnya maksud dia lebih mendalam daripada tu. Jadi self-love ni bukan bermaksud kita rasa yang diri kita ni sempurna. Bukan juga bermaksud kita kena sentiasa happy je, positif 24 jam. Ataupun kita ni tak boleh nak rasa sedih langsung. Jadi kita ni semua ada hari yang penat, ada hari yang kita tiba-tiba sedih, ada hari yang kita rasa yang diri kita ni tak cukup bagus. Dan itu ialah perkara yang normal sebagai seorang manusia lah. Jadi self-love ni sebenarnya ialah cara kita untuk melayan diri kita sendiri. Kalau kita buat silap, adakah kita akan menghukum diri kita sendiri, ataupun kita nak bagi peluang untuk diri kita belajar dan bangkit semula? Jadi self-love ni bermaksud kita belajar untuk menerima diri kita ni dengan kelebihan dan juga kekurangan yang ada. Kita tahu kita ada kelemahan, tapi kita tak jadikan kelemahan tu sebagai satu alasan untuk kita merendahkan diri kita sendiri kan. Selain itu, self-love ni juga adalah untuk kita jaga kesihatan fizikal dan juga emosi kita. Contohnya, kita dapatkan rehat yang secukupnya untuk tubuh badan kita. Kita makan ikut masa, luangkan masa untuk diri sendiri, dan kita berani untuk minta bantuan bila kita rasa terlalu terbeban. Dan menjaga diri ni bukan untuk orang kata macam selfish ke apa, tak. Tapi itu sebenarnya ialah satu keperluan. Dan kalau kita nak cakap tentang self-love juga, sebenarnya self-love ni mengajar kita untuk menghormati diri kita sendiri tau. Kita tak perlu sentiasa berkata ya untuk menggembirakan hati semua orang. Kadang-kadang kita kena belajar untuk say no ataupun berkata tidak kepada sebarang bentuk perkara yang mungkin kita rasa diri kita terbeban. Jadi kita belajar untuk katakan tidak ataupun say no kalau kita rasa diri kita terbeban lah. Dan yang paling penting yang nak kongsikan dengan anda, self-love ni ialah di mana kita tidak meletakkan nilai diri kita tu hanya pada pencapaian ataupun pandangan orang lain. Tipulah kita ni sebagai seorang manusia, tipulah kalau kita ni tak mengharapkan orang kata apa ni, pandangan daripada orang lain. Kita nak orang pandang kita kan, tapi ada kalanya tak semua perkara yang kita perlu letakkan diri kita ni untuk sentiasa dinilai orang ataupun dipandang oleh orang. Kita ni semestinya bernilai di tempat yang tepat kan. Jadi itulah serba sedikit mengenai self-love. Dan untuk self-love ataupun orang kata istilahnya menghargai diri sendiri ni, ada juga kajiannya. Kejap lagi Ain kongsikan dengan anda, okay? Dan apapun untuk anda, harapnya terus kekal setia mendengarkan Radio No. 1 Orang Melaka. Dan sekarang ni untuk malam bumbu cinta, kita akan bersiaran sehingga pukul 12.30 malam nantilah. Kita nak sembang-sembang juga dengan anda kan. Kalau ada antara kita, Ain nak tanyalah, macam mana anda menghargai diri anda sendiri? Adakah selalu beli makanan sedap untuk diri sendiri, ataupun fikir dulu orang lain baru diri kita sendiri? Macam mana? So anda boleh kongsikan dengan Ain dalam malam bumbu cinta ni. Nak komen dekat TikTok pun boleh, ataupun nak WhatsApp Ain di talian 010 806 1023 pun boleh, okey?

0: dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat.
2: Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua.
3: Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda.
4: Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
5: Orang tua bukan sekadar usia,
6: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
7: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang,
8: bukan dengan kata yang keras.
9: Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
10: Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
11: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Ya, malam bunga-bunga cinta dah masuk ke jam yang baru. 10-10 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, apa pun terima kasih kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Terima kasih banyak. Yang mana tengah dengarkan sambil-sambil drive tu, hati-hati memandu. Sentiasa fokus. Semoga selamat sampai ke mana saja destinasi yang anda nak tuju. Yang mana juga tengah dengarkan Ain santai-santai malam ni, ada juga esok masih lagi bekerja, ada juga yang dah mula bercuti kan hujung minggu ni. Jadi manfaatkanlah waktu cuti anda dengan sebaik mungkin. Yang mana bekerja tu, pastikan dapatkan self love ataupun rehat yang secukupnya. Okey, kalau tadi Ain dah kongsikan dengan anda mengenai self love, yang ini yang Ain katakan tadi tu, ada perkongsian ataupun ada kajian tau tentang self love ni. Jadi kalau kita dengar perkataan self love ataupun menghargai diri sendiri ni, ramai mungkin terus bayangkan tentang kita manjakan diri, beli benda yang kita suka ataupun buat aktiviti yang buat kita rasa happy. Ya, tapi sebenarnya itu yang betul lah kan. Tapi kalau dalam bidang psikologi, self love ni banyak dikaitkan dengan satu konsep yang dipanggil sebagai self compassion, iaitu cara kita belajar untuk lebih faham dan juga sayang diri kita. Okey, ini kajiannya oleh ahli psikologi iaitu Christine Neff pada tahun 2003 yang mengkaji tentang macam mana seseorang melayan diri mereka kalau berdepan dengan kesilapan, kegagalan ataupun waktu-waktu yang susah. Macam Ain katakan tadi lah, kita kan manusia, ada hari kan kita tak okey. Jadi macam mana kita nak berdepan dengan semua tu? Yang kedua, kajiannya ialah common humanity. Kita sedar bahawasanya kita ni semua manusia biasa. Jadi semua orang pernah buat silap, pernah rasa kecewa, sedih, pernah melalui hari yang tak baik kan. Jadi kita bukan seorang je yang menghadapi perkara itu. Dan yang ketiga, kajian daripada Christine ni ialah mindfulness, iaitu belajar untuk terima apa yang kita rasa tanpa terlalu hanyut dengan emosi negatif. Kadang-kadang kita ni pun manusia, selalu juga juga overthinking kan. Jadi perkara itu memang tak lari daripada diri kita. Yang penting bagaimana kita nak mengawal emosi kita. Dan menariknya, kajian Christine Neff ni menunjukkan bahawa orang yang ada tahap self-compassion yang lebih tinggi biasanya lebih mampu untuk urus tekanan, kurang rasa cemas dan juga murung, dan juga lebih mudah bangkit apabila berdepan dengan cabaran. Jadi self-love ni bukan bermaksud kita rasa diri kita ni paling hebat ataupun kita hanya fikir tentang diri kita sendiri ataupun selfish. Tapi sebenarnya itulah orang kata self-love ni tentang belajar menghargai diri kita, menerima kekurangan diri kita, kelebihan diri kita, dan juga kita bagi ruang kepada diri kita untuk berkembang dan berjalan dengan baik. Kadang-kadang kita ni mudah juga berlembut dengan orang lain, tapi kita lupa nak buat perkara yang sama kepada diri kita sendiri. Jadi mungkin hari ni ada antara kita yang mengalami perkara-perkara macam ni kan. Kita selalu mendahuluikan orang lain tapi kita ketepikan diri kita. Jadi mungkin malam ni kita fikir sama-sama untuk kita menghargai diri kita sendiri dulu, kemudian barulah kita menghargai orang lain. Sebenarnya itu bukan selfish tau, itu ialah self-love. Okey, macam dekat Wasabi Melaki FM ni daripada Kak Nita kita. Katanya, Assalamualaikum, Ayu, Waalaikumsalam. Bagi Kak Nita, self-love tu penting. Kalau kita tak sayang diri sendiri, macam mana kita nak sayang dan mencintai orang lain? Betul, setuju Kak Nita. Kak Nita pun ada juga dekat TikTok ni. Thank you so much. Katanya nak request lagu Andang Cintaku Menyala, Safura. InsyaAllah kalau sempat, Ayu akan keudarakan lagu permintaan Kak Nita. Okey, sebabnya Ayu dah susun lagu. Tapi tak apa, nanti Ayu akan belanja Kak Nita, okey? Jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan sedikit kata-kata kan tentang self-love ataupun macam mana cara anda menghargai diri sendiri, ya, bolehlah kongsi dengan Ain di Wasabi Melaki FM 010 806 1023.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melilit ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Ya, malam bunga-bunga cinta. 10.31 minit malam ketika ini. Okey, hari ini kan kita sembang-sembang dengan anda tentang self-love ataupun menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri. Yang ini ada perkongsian daripada rasanya ini daripada Kak Sasu Saleh. Betul. Okey, Kak Sasu pun sebenarnya tengah menonton juga dekat live TikTok Melaki FM. Jadi Kak Sasu kongsi dekat Wasabi tentang self-love. Katanya self-love yang terbaik adalah menghargai diri sendiri. Kita bagi ruang kepada diri kita sendiri. Kalau kita rasa stres, kita rasa terbeban, kita cari tempat yang mendamaikan jiwa. Bagi Kak Sasu sendiri, mungkin kalau stres, cari tempat yang mendamaikan jiwa, yang tenang. Contohnya pantai, melihat keindahan alam kan. Lepas tu bagi Kak Sasu juga makanan dan juga minuman yang menjadi favorite kita lah. Tapi jangan dilupakan tentang keberadaan orang lain juga. Mungkin hari ni kita rasa sempit, kita rasa susah, tiba-tiba esok dapat berita kita hilang orang yang benar-benar sayang pada kita. Jadi kita kena seimbangkan juga. Self-love, self-love juga, tapi jangan selfish. Dua ni adalah orang kata dua yang berbeza. Self-love tu ialah mencintai diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri. Tapi jangan sampai kita menjadi selfish. Kadang-kadang kita kena ikut situasi. Kadang-kadang perlu juga kita selfish. Dan kadang-kadang tak boleh kita ni 100% jadi selfish kan. Okey, jadi Kak Sasu kata tak salah self-love, tapi mendahulukan orang kesayangan kita juga merupakan satu ketenangan. Terima kasih Kak Sasu dari Terengganu. Sudi berkongsi dengan kita pada malam ni dalam malam bunga-bunga cinta. Okey, ini perkongsian dari Kak Indah. Kalau Kak Indah pula bagi salah satu cara untuk self-love, Kak Indah reward diri dengan beli makanan yang sedap-sedap. Lepas tu akak akan makan bersama dengan ibunda yang tercinta. Itulah dia self-love untuk Kak Indah sendiri. Beli makanan yang sedap-sedap. Betul lah tu kan. Bukan kata dulu orang kata orang perempuan ni kena belanja dia makan sedap-sedap je. Tapi orang lelaki pun sebenarnya itu cara self-love juga kan. Beli makanan ataupun barang-barang yang kita rasa suka, kita rasa senang, itu pun dikira sebagai self-love juga kan. Okey, jadi sebelum Aina belanja lagu yang seterusnya ni, Aina nak kongsikan dengan anda mengenai uji bakat bintang P. Ramli, yang mana uji bakat ni diteruskan lagi. Penyertaan ni dibuka sehingga 25 Ogos 2026. Jadi mungkin anda ada persona persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jadi ini ialah peluang anda untuk sama-sama sertai uji bakat bintang P. Ramli. Jadi ini antara syarat pertandingan yang saya nak kongsikan. Okey, penyertaan hanya untuk lelaki warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Setiap peserta dikehendaki menyanyikan dua buah lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Yang ketiga, peserta yang pernah buat rakaman bersama dengan mana-mana syarikat rakaman ataupun dikira sebagai artis rakaman ataupun pernah menjuarai kemuncak bintang P. Ramli tidak dibenarkanlah untuk menyertai pertandingan bintang P. Ramli ini. Dan sebarang keputusan para juri untuk pertandingan bintang P. Ramli adalah muktamad. Okey, jadi mungkin sekali lagi untuk anda yang suaranya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli, ini peluang anda. Uji bakat ni dibuka sehingga 25 Ogos 2026. Mungkin ada antara rakan-rakan kita ataupun sahabat anda kita, saudara mara kita ke kan, yang anda rasa suara dia ni begitu klasik sekali. Jadi ajaklah dia untuk join uji bakat bintang P. Ramli ni. Okay, jadi anda boleh hantarkan video persembahan terbaik ke murnisafinas@rtm.gov.my. dan juga anda boleh hubungi 012-6998-2015. Jangan risau, untuk maklumat lanjut ni anda boleh tengok je dekat page rasmi Melaki FM. Dekat situ kami ada kongsikanlah poster mengenai uji bakat bintang P. Ramli. Okey, jadi kita nak berehat seketika, nak layan lagu yang seterusnya. Kejap lagi kita nak sembang-sembang lagi tentang self-love. Kalau anda sendiri nak menghargai diri sendiri kan, apa yang anda buat? Kalau tadi Kak Ina dan juga Kak Sasu menghargai dengan cara melihat pemandangan yang cantik ataupun beli makanan yang sedap-sedap untuk diri sendiri kan. Jadi kalau anda bagaimana pula, boleh terus kongsi dengan Ain di Wasabi 010-806-1023.

10.51 minit malam ketika ini, malam bunga-bunga cinta. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, memandangkan tepat pukul 11 malam nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Ain nak baca kejap komen-komen yang ada dekat live TikTok Melaka FM. Terima kasih semua yang sudi lepak dekat sini. Okey, antaranya kita ada Kak Zara dari Semenya Selangor. Kita ada Genius, terima kasih. Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawan Selangor. Juga kita ada Tak Ada Nama. Ada komen K je dekat situ. Kenapa tu? Alright tak alright ni? Pastikan malam ni semua berada dalam keadaan yang baik sahaja, okay? Kalau ada benda nak cerita, ada benda yang nak luahkan, meh sini. Kongsikan sahaja bersama dengan Melaka FM, okay? Dekat sini ada ramai juga dekat TikTok ni, sahabat-sahabat Melaka FM yang caring, yang care dengan anda, okay? Juga kita ada Datuk. Terima kasih Datuk. Datuk Rahim bin Bani pun ada juga dekat sini. Kak G dari Pokok Sena Kedah. Juga kita ada The Seal, Arif, Razif, Jim King, Mr. Joe, Rizwan Hussein, Shoku Adiwira, terima kasih. Nasaruddin Rahmat. Juga kita ada Darwis, terima kasih. Mr. Joe Zakri, Ahmad Anwar, Kak Wadah Hiti dari Batu Pahat Johor. Ada ramai lagi lah dekat sini eh. Terima kasih semua sekali lagi, Brother Love Bula. Sambil hantar order, sambil dengan Melaka FM terbaik. Abang-abang rider kita ni, semoga selamat sampailah. Semoga dipermudahkan segala urusan kita, okay? Jadi apapun, kejap lagi tepat pukul 11 macam Ain katakan tadi, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan jam berikutnya, kita akan sambung sama-sama dengan anda. Hari ni kita nak sembang tentang self-love. Jadi macam mana cara anda menghargai diri sendiri? Adakah dengan membeli makanan untuk diri sendiri dan juga orang yang anda sayangi? Ataupun beli barang yang kita suka dan macam-macam sebenarnya cara untuk kita menghargai diri sendiri kan? Jadi macam mana pula dengan anda? Boleh kongsi terus dengan Ain di talian Wasabi 010-806-1023. Jam berikutnya nanti Ain akan bacakan perkongsian anda.

tragedi renjatan elektrik, jenazah 3 anggota polis dibawa pulang. 1.29 juta ringgit diluluskan untuk institusi pendidikan Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 malam.

0: dimulakan dengan perkembangan tragedi 3 anggota polis maut akibat renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Jenazah Korporal Muhammad Nur Hafiz Hashim, Nur Hafiz Ibrahim, Konstabel Muhammad Raimi Ismail Rubi dan Korporal Chiu Tek Siong telah dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Muhammad Nur Hafiz dan Muhammad Raimi diterbangkan menggunakan pesawat TUDM dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu ke Pangkalan Udara TUDM Gong Kedak, Terengganu sebelum dibawa pulang ke Kelantan dan Terengganu. Sementara itu, jenazah Korporal Chiu Tek Siong diterbangkan ke Sarawak menggunakan pesawat Pasukan Gerakan Udara PDRM. Ketiga-tiga jenazah selesai menjalani bedah siasat di Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu sebelum proses penghantaran pulang dilaksanakan. Dalam pada itu, keluarga Allahyarham Lance Korporal Muhammad Raimi redha dengan pemergian anak kedua daripada 5 beradik itu. Ikuti luahan hati ibu dan bapa Allahyarham Nur Azila Zakaria dan Isma Rubi Ismail.
1: Ilan lah, sebabnya dia tak ada tinggal tanda dia nak pergi. Yelah isi saya 31 bulan 7, tak ada cakap apa-apa, tak ada pelik-pelik lah. Cuma dia kata nak balik lah, nak balik tapi tak boleh balik, tiket mahal. Tunggu tiket murah, dia kata tengok lah tiket murah bulan 7, bulan 8 ni kata.
2: Lah berubah, oh 1.5 wasak kemarin. Dia atas wasak, dia perasaan ibu apa kan, mana tak terkejut. Dari kecil lagi lah.
0: Dalam perkembangan sama, Balu Korporal Chiu Tan Wei Wei tidak menyangka kepulangan suaminya hadir dalam suasana pilu. Menurut Tan, suaminya sudah lama berhasrat untuk berpindah bertugas ke Sibu supaya dapat tinggal bersama keluarga. Kini, beliau hanya memikirkan masa depan 5 anak perempuan mereka yang masih kecil. Jenazah Korporal Chiu tiba di lapangan terbang Sibu petang tadi untuk penghormatan terakhir sebelum disemadikan. Ke perkembangan lain, peruntukan sebanyak 1.29 juta ringgit diluluskan kepada 13 institusi pendidikan Islam di Melaka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi membiayai projek penyelenggaraan dan baik pulih infrastruktur asas institusi berkenaan sekaligus memperkukuh pembangunan pendidikan agama serta kebajikan pelajar di Melaka.
3: Belajarlah rajin-rajin, jaga akidah, akhlak, syahsiah, hubungan dengan keluarga kita, dengan sahabat andai kita, dengan jiran-jiran kita, dengan orang Islam dan bukan Islam, supaya Melaka ini jadi negeri contoh aman.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan.
3: Tadi saya jumpa Syekh Wazir Al-Makki yang mengetuai sebagai ketua sekolah pondok seluruh negara, baik ki sekolah pondok, bagi latihan AI dan komputer di sekolah pondok.
0: Menurut beliau, pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Perdana Menteri turut menyatakan bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil yang telah diluluskan kerajaan akan diumumkan dalam tempoh 2 minggu lagi.
3: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menekankan umat Islam perlu menjadi contoh terbaik kepada masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai Islam yang seimbang serta mengamalkan sikap hormat-menghormati terhadap penganut agama dan

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Malam bunga-bunga cinta. Hai semua, assalamualaikum. Selamat malam. Dah pun masuk ke jam yang terakhir 11.18 minit malam untuk edisi hari ini 7 Ogos 2026. Masih lagi Ain di sini menemani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, terima kasih sekali lagi untuk semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka, tak kira di mana juga anda berada, yang tengah dengarkan dalam kenderaan. Okey, yang tengah dengarkan juga menerusi aplikasi dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga untuk semualah yang ada dekat TikTok ni, terima kasih sudi lepak dekat sini bersama dengan Ain. Okey, kalau dah cakap pasal TikTok ni, semestinya Ain akan baca komen-komen anda dekat sini. Antaranya kita ada Cik Zuhairul Rahman Artwork. Terima kasih, ni abang pelukis kita ni. Kita ada Iman Faisal, kita ada Bud, Kak Zara, Brother Love, Kak Omat, Kak Sasu Saleh dari Terengganu, Kak Wadah Hati kata sama-sama Ain. Allah, Syamelnya. Kita ada Lokman, terima kasih Lokman. Dapur Mak De, Fuad, Zaki, Kak Yat dari Kedah. Kita ada Kak J juga dari Kedah, Pokok Sena Kedah. Ramai juga rakan-rakan kita dari utara, pantai timur. Okey, juga kita ada Iwan. Hello Mac katanya. Hello juga, ini pasti dari pantai timur ni. Mocha dari Johor Bahru, terima kasih. Kak Ijah dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Juga kita ada rakan-rakan dari negara seberang Indonesia. Terima kasih bersama dengan kami. Dan ada juga yang baru je follow kita ni, rakan dari negara seberang. Terima kasih banyak untuk anda mungkin belum lagi follow dekat TikTok ataupun follow media sosial rasmi Melaki FM. Jomlah follow Melaki FM rapat-rapat. Kalau dekat TikTok ni, kita nak road to 140,000 pengikut. Jadi jom menjadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Okey, apa pun sambil-sambil tu nak kongsikan juga dengan anda lah. Kalau tadi kan Ain dapat tengok live dekat media sosial, mungkin ada yang dah sempat pergi kan tadi dekat Stadium Hang Jebat Kerubung sempena dengan sambutan Hari Landscape Negara. Wah, malam ni kita dapat tengok Aisyah Redno, Yoni Boy, Aming Spring dan ramai lagi artis terhebat tanah air malam ni, Alhamdulillah. Dan kalau mungkin ada antara kita tak sempat nak tengok tu, jangan risau, boleh je pergi dekat page Melaki FM. Dekat situ kami ada buat live, bolehlah tengok kembali mengenai sambutan Hari Landscape Negara 2026. Dan hari ni bukan hari yang last day tau. Hari ni baru hari yang kedua. Jadi Hari Landscape ni akan sampai pada 9 Ogos 2026. Jadi bolehlah memanfaatkan masa cuti ni. Kalau free esok, boleh pergi esok. Kalau free hari Ahad pun, boleh pergi hari Ahad nanti. Okay, dan pastinya I nak kongsikanlah. Sudah pastinya ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda. Antaranya kita ada program pembudayaan landscape, kelas doodle art, sukan rakyat, pertandingan e-sukan, aerobiton dan zumba. Ada juga kelas terrarium. Program anda kita kami bayar. Dan macam-macam lagi sebenarnya aktiviti menarik dekat sana tau. Jangan risau, masuk adalah percuma sahaja. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita memeriahkan sambutan Hari Landscape Negara sekali lagi sehingga 9 Ogos 2026 bertempat di Stadium Hang Jebat Kerubung. Okey, pastinya sekarang ini kejap lagi yang akan kongsikan dengan anda lah. Ada juga rakan-rakan kita yang dah kongsikan tentang self-love ataupun menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri kan. Ain nak tanyalah untuk semua yang ada dekat TikTok dan juga yang mendengarkan Ain sekarang kan, macam mana cara anda untuk menghargai diri sendiri? Adakah membeli makanan favourite, membeli barang-barang yang kita suka sebagai tanda cintanya kita kepada diri sendiri ni? Sebenarnya ada banyak cara kan untuk kita menghargai diri sendiri. Jadi macam mana cara anda menghargai diri sendiri? Bolehlah kongsi teruskan Ain di WhatsApp Melaki FM 010-806-1023. Kejap lagi Ain bacakan perkongsian anda dalam Malam Bunga-Bunga Cinta.

Malam Bunga-Bunga Cinta. Heninya malam menyatukan jiwa. Kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. Okey, hari ni kita nak sama-sama santai je tau. Tentang self-love ataupun penghargaan untuk diri kita sendiri. Yang ini ada perkongsian daripada Kak Hasina Shah. Okey, Kak Hasina pun ada juga lepak dekat live TikTok Melaki FM ni. Dan ini Ain nak bacakan perkongsian dekat Wasabi lah. Okey, katanya Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Kak Hasina terpanggil lah dengan topik Malam Bunga-Bunga Cinta malam ni. Macam akak kan, akak ni sejenis yang suka tudung tau. Jadinya bagi akak lah, untuk menghargai diri sendiri ni, akak akan beli tudung yang akak suka. Adalah jenama tu tak boleh dikongsikan katanya. Okay, kalau orang perempuan ada yang tahulah dengan jenama tu. Tapi tak adalah setiap bulan akak beli sebab harganya mahal kan. Jadi bila akak rasa macam dah tiba masa untuk akak menghargai diri akak sendiri, akak akan belilah tudung-tudung yang akak suka tu. Sekian perkongsian daripada Kak Hasina katanya. Okay, thank you Kak Hasina. Macam Kak Hasina, self reward dia ataupun self love Kak Ina ni ataupun Kak Hasina ni ialah membeli tudung. Patutlah tudung Kak Hasina cantik-cantik eh. Faham? Boleh tak bagi Ain satu? Okay, ini perkongsian daripada Zaki. Okay, katanya Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Zaki nak kongsikan sikit tentang self love ataupun menghargai diri sendiri ni. Okay, katanya dalam kehidupan ni kita jangan terlalu sibuk menjaga hati dan juga membahagiakan orang lain sehingga kita lupa untuk menjaga hati dan juga diri kita sendiri. Setiap orang ada perjuangan, ada masalah dan pengorbanan yang mungkin kita tak ketahui. Okay, jadi hargailah diri kita sendiri, terimalah kekurangan dan juga kesilapan kita dan jangan terlalu menyalahkan diri atas perkara yang telah pun berlaku. Kadang-kadang mungkin tak dihargai oleh orang lain tapi itu bukan bermakna kita tidak bernilai. Wow, mahalnya kata-kata Zaki. Ada juga katanya, belajarlah mencintai diri sendiri, menjaga ketenangan hati dan juga pilih perkara yang membuatkan kita bahagia. Sebab apa? Kita juga layak dihargai, disayangi dan juga bahagia. Terima kasih Zaki sudi berkongsi kata-kata. Yang ini pula berkongsi daripada Fuad. Fuad pun tengah tengok live juga ni. Katanya untuk perkongsian malam ni, menghargai diri sendiri ataupun self-love. Bagi Fuad, terima kekurangan diri, tak perlulah membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang penting kita kena sentiasa bersyukur. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Jadi katanya jangan meniup, jangan menghirup hidup seperti lilin. Terus menerangi sekeliling, akhirnya diri sendiri yang terkorban. Itu dia perkongsian daripada Fuad. Thank you so much. Okay, dan pastinya ada juga lagi beberapa perkongsian yang belum Ain bacakan. Tapi tak apa, Ain boleh bacakan selepas ini. Kita nak berehat seketika. Untuk anda yang mungkin nak share tu, Ain rasa masih lagi sempat kalau Ain bacakan satu dua lagi perkongsian. Boleh WhatsApp Ain di talian 010-806-1023.

Bunga Cinta, 11.50 minit malam ketika ini masih lagi bertemankan Ain. Jadi tinggal lagi beberapa minit saja sebelum kita mengakhiri segmen pada malam ini. Okey, dan pastinya ada perkongsian yang terakhir sempat Ain bacakan. Ini daripada Abang Naza kita. Okey, katanya menghargai diri sendiri bukan bererti kita meninggi diri ataupun mementingkan diri, tapi menyedari bahawa kita ni juga adalah hamba dan juga ciptaan Allah yang berharga. Kalau hati kita terusik dengan ragam manusia, jangan biarkan nilai diri kita tu ditentukan oleh pandangan orang lain. Bukan semua manusia mampu faham keikhlasan dan juga perjuangan hidup kita. Jangan menangis kalau kita tak dihargai oleh manusia. Menangislah kerana rindu untuk menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah. Taat adalah kekuatan, sabar adalah kemuliaan, dan tawakal adalah ketenangan yang memulihkan hati. Setiap jiwa tak lari daripada diuji, setiap hati tak lari daripada pernah terluka. Tapi jangan pernah berhenti menghargai diri kita sebagai insan yang sedang berusaha menjadi yang lebih baik. Kerana penghargaan manusia bersifat sementara, tapi kasih sayang, rahmat dan ganjaran Allah jauh lebih indah dan kekal. Terima kasih Abang Nazar sudi berkongsi kata-kata pada malam ini. Okay, mengenai topik kita, self love. Jadi sebagai penutupnya, semoga kita semua, orang kata, sentiasa menghargai diri kita sendiri, kan? Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar kesempurnaan sehingga kita lupa untuk hargai diri kita sendiri. Kita tengok kekurangan, kesilapan dan juga kelemahan yang ada dalam diri kita, tapi kita lupa bahawa di sebalik semua tu ada seseorang yang berusaha sedaya upaya untuk terus bertahan. Siapa lagi? Cuba teka, diri kita sendirilah, kan? Kalau kita tak bertahan, siapa lagi yang nak bertahan, kan? Jadi cintailah diri kita, sayangilah diri kita. Kita tak perlu jadi yang sempurna untuk layak disayangi. Kita tak perlu memiliki segala-galanya untuk nampak berharga. Kita hanya perlu belajar menerima diri kita seadanya, menghargai setiap langkah yang kita buat dari hari ke hari, dan kita bagi ruang kepada diri kita untuk terus belajar dan juga berkembang. Ini pesanan untuk diri Ain juga sebenarnya, kan? Jadi malam ni mungkin kalau kita rasa rendah diri, kita rasa macam kenapa orang lain macam tu, kita macam ni, tapi jangan risau, kita kena ada self love dalam diri kita, okay? Kita kena sayang diri kita, hargai diri kita dulu, dan insyaAllah setiap langkah yang kita buat tu Allah Maha mengetahui. Jadi teruskan melangkah dalam kehidupan kita ni, insyaAllah ada pelangi ataupun sinar yang akan bersama dengan kita di hadapan nanti, okay? Jadi 11.53 minit malam ketika ini, Ain dah pun berada di penghujung tugasan. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudi bersama dengan Melaki FM 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam, yang dengarkan di frekuensi kami 102.3 dan juga di RTM Klik. Dan pasti untuk semualah yang ada dekat live TikTok Melaki FM ni, kita menghampiri 360,000 tapping-tapping screen, 103 mata yang memandang. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada hari esok. Ain akan bertugas, dan pastinya untuk esok pagi anda akan bersama dengan rakan tugas Ain, insyaAllah akan bersama dengan DJ Lia, 6 pagi sehingga 12 tengah hari, 12 tengah hari hingga 6 petang anda akan bertemankan Ain, dan juga 6 petang hingga 12 tengah malam anda akan bertemankan DJ Faz, okay? Dan pastinya tepat pukul 12 malam nanti kita akan terus sambung siar ke Nasional FM bersama dengan DJ Geng Burung Hantu di sana, okay? Jadi sebagai terakhir ni, Ain tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Gersang, Masih Aku Terasa. Hasil untuk anda. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jaga diri. Bye-bye.

dan untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Reza sepanjang 4 jam yang lalu menerusi Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana semua? Apa khabar? Semuanya sihat. Saya sering mendoakan semoga pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam di ruang udara Nasional FM, menerusi Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam di MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia, menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng buruh hantu. Geng-geng saya, mana dia geng-geng saya? Anda telah pun bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Keluarkan apa yang patut. Pergi ke dapur, buat kopi O, teh O panas, apa saja. Minuman kegemaran anda, juga biskut-biskut yang ada, kudap-kudapan yang ada, untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan dan juga berikan kepada anda. Semoga informasi itu memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Seperti biasa, ya, saya tahu ramai yang baru memulakan kerja, baru memulakan tugasannya. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas, bekerja dengan ikhlas. Jangan mengeluh soal apa yang kita dapat, berapa pendapatan kita, jangan kita mengeluh. Sebab yang besar itu bermulanya dari yang kecil, kan? Kalau tak bermula dari kecil, macam mana nak jadi besar? 10,000 langkah bermula dengan langkah yang pertama. Jadi kita sama-sama ikhlaskan diri kita. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi. Untuk sepanjang anda bekerja, sepanjang anda bertugas, saya menemani anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood sama-sama kepada mood apa dia? Mood yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Persembahan daripada Ella, Kitalah Bintang. Ya betul, kita semua adalah bintang. Kita semua berharga. Jadi jangan rasa rendah diri, terus semangat dalam hidup. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Group dengan The Final Countdown. Ya betul, kita sedang mengira detik untuk menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun ini. Yang tahun ini 31 Ogos, lebih tepatnya 31 Ogos 2026, sambutan Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Dengan tema tahun ini adalah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Ramai yang tak sabar ya nak melihat bagaimanakah kemeriahan sambutan kemerdekaan pada tahun ini. Sambut-sambut juga, tapi jangan lupa untuk kita semarakkan semangat kemerdekaan, semangat Hari Kebangsaan di seluruh negara sepanjang bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang. Untuk kita terus memupuk semangat patriotik, semangat apa lagi, perpaduan dan juga cinta akan Malaysia. Jadi kita semua diserulah untuk mengibarkan bendera dengan bangganya di rumah, di premis perniagaan, di pejabat, di kenderaan, kereta, lori, motor, bas kan. Untuk kita sama-sama menghayati erti kemerdekaan dan juga pengorbanan pejuang terdahulu. Tapi jangan lupa juga memastikan bendera dikibarkan dengan cara yang betul, kedudukan yang betul. Jangan ada pula isu bendera terbalik sebagaimana yang sebelum-sebelum ini kan. Jadi tolonglah. Ada juga yang kibarkan jalur gemilang daripada tahun lepas sampai dah lusuh dah tu saya tengok. Lusuh dah. Jadi tolonglah ganti. Bukan mahal pun, setahun sekali untuk kita kibarkan jalur gemilang, untuk kita menghayati betul-betul semangat kemerdekaan negara kita, sebab kita cintakan negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Baik, geng-geng berhantu, manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram, di Live TikTok. Seketika nanti ada yang dah laporkan diri. Sekejap saya nak tengok di mana ni, di Facebook ni. Oh, ramai juga. Tak apa, nanti kita jenguk lagi ya, siapa yang dah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom, saya nak ajak anda, ajak anda bertukar sekejap ya, bertukar semangat. Daripada tak ada semangat, terus ada semangat. Saya harapkan anda terus bersemangat. Semangat anda itu terus berkobar-kobar dalam jiwa anda. Jangan patah harapan, jangan putus harapan, jangan putus asa. Semangat terus dalam kehidupan. Kita putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini. Akira Kushida, Uchu Keiji Kaban.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

kumpulan mereka dengan darah perjuangan. Darah perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan terdahulu tiada gantinya. Kita harus kenang semangat yang membara ketika itu kan. Mereka sanggup mempertaruhkan nyawa apa sahaja demi memastikan negara kita merdeka. Sedar tak sedar, beratus tahun kuasa asing di tanah Melayu. Kalau nak diikutkan, dikirakan betul-betul lah, kita dijajah selama 446 tahun. Iaitu bermulanya dari kejatuhan Melaka kepada Portugis tahun 1511 hinggalah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Namun bagi negara Malaysia secara rasminya hanya wujud pada 16 September 1963. Bayangkan beratus tahun kita dijajah. Dan kalau boleh jangan biarkan kuasa asing terus menguasai pemikiran kita. Sekarang zaman sekarang ni kalau mereka nak jajah, mereka bukan jajah dari segi fizikal dah. Mereka jajah dari segi pemikiran anak-anak kita. Pemikiran kita, mereka mengelirukan pemikiran kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Bersatu padu. Perpaduan yang ada terus kita perkukuhkan. Jangan biarkan mereka mencampur urusan negara kita, memporak-perandakan di antara kita. Sebab waktu ini kita kena sedar dan juga kita terus terima bahawa kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, kena ada perpaduan yang kuat. Sebab itulah negara luar sangat-sangat cemburu akan negara kita. Mereka sangat-sangat pelik sebenarnya. Mereka hanya satu bangsa je kalau dekat negara dia. Tapi sentiasa berperang je. Sentiasa ada saja pergolakan yang berlaku. Tapi negara Malaysia ni walaupun berbilang kaum, berbilang bangsa, pelbagai agama, namun mereka hidup dalam aman, damai, makmur dan sejahtera. Kunci kita adalah perpaduan yang kita terapkan sejak kemerdekaan negara kita 1957. Kemudian pembentukan Malaysia 1963, 16 September 1963. Dan bermula dari itulah perpaduan terus kita perkukuhkan dalam kita membentuk negara kita aman, damai, makmur, sejahtera. Terus membangun bersama-sama. Kita sama-sama membangunkan negara kita. Sebab apa? Sebab negara kita ada maruahnya. Negara kita penuh dengan daulatnya. Ini dia Wings dengan sekeping kertas bermaruah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadap.

ekspedisi dengan Senapan Patah. Membawa kita ke 1.3 minit pagi. Di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Selamat pagi semua. Semua okey lagi? Yang sedang memandu macam mana? Pemandu-pemandu se-Malaysia, teruskan memandu. Fokus pada pemanduan anda, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Yang mencari rezeki, kita kena ingat kita nak cari rezeki, bukan cari maut, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu lori, apa-apa lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu Grab se-Malaysia, semua okey, mata segar. Segar mata, angguk-angguk kepala. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis sampai pucuk katil. YOPS katanya salam bro dari Kuala Terengganu. Dan tadi dah juga Mas Mira, kita ada bidan dari Salju Puteri, Iskandar Puteri Johor, Mas Nia Sanawi Aina Sofia Metal Selatan dari Kelong Johor hadir, Ita Chot Ipoh, Rakib Reza Azman dari Seremban Selatan, Ajum Layan katanya, Mona Rahim dari Cemur Perak, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Limbong Saril, Fuad, Johan, Noah, Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Tiara Datuk Arin, Abang JJ Gemas, Adik Abigail, Cik Zamani, Cik Awang, Setia Terengganu, Razak Balangi, Cik Mar dari Perlis, Nenek Ani, Princess Su, Dayang Heda, kita ada Mat Subhi dari Sungai Petani, Kedah, GBH katanya. Abang Jali Tahir, Endau Johor, Intan Hamid, kita ada Nur Hidayah Yusof dari Kota Tinggi Johor, Albiana Rosiliana dari Saratok, Sarawak, Nolia Ramli Lia, Nur Azila, Afna Hasrani juga turut bersama-sama dari Jeran Turut Pahang, Dahlan dari Arau Perlis, luncur sampai pagi katanya, biar betul, betul ke ni? Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Astani Patola, Janet Zai, Syah Putri Mesin Johor, Nur Azila, Johan Smizi Abdullah dari Puchong, Zai Zuraini Temeloh, PK Amin seperti biasa dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Ita Rosaya juga turut hadir, Sumandak Sabah, Pak Su Omar. Dia bagi pantun dekat sini, ya. Betul lah, lama kita tak berpantun kan. Anak Cina memasang lukah, lukah dipasang di tanjung hati, di dalam hati tak nak berpisah sebagai rambut tersimpul mati. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap. Nida Wahida, Afish Nushazam, Jendata Philip Malin, Juria Jaffa, Aiman Taman Ria, Dat Red, Rosli Headbang, Pong-pong-pong, Abang Lori, mantap. Bidi Abdullah, Izzaki B.E., Ramlah Din, Ahmad Nur Amri, MSK, Mosha, KD, kita ada siapa lagi? Amdan Arifin, mana lagi? Melaka lah, Marsa Saleh, Muhammad Jasmi Mon, Nek Mas, Salja P.I., kita ada Flat Depan Feder, lagi siapa?

keluarga. Semoga perkahwinan perkahwinan ini diberkati Allah SWT, dikurniakan sakinah, mawaddah dan juga rahmah, dikurniakan kebahagiaan dan menjadikan pernikahan ini sebagai satu ibadah. Betul, sebagai satu ibadah. Layan suami dapat pahala, layan isteri dapat pahala, makan sama-sama dapat pahala, solat bersama-sama pahalanya berganda. Semuanya pahala tau dalam perkahwinan. Jadi dari kami Nasional FM mengucapkan selamat pengantin baru. Ini dia, itu pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru. Terus layan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Alkayani Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shadi Karugi membawa kita ke 1.24 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kian Buruh Hantu, bertemankan dengan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi ya. Alhamdulillah, ramai geng-geng Buruh Hantu ni, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Tapi sebelum itu, saya Tabik Spring atas program yang dilaksanakan di negeri Perak sebenarnya. Program Jelajah Satu Rumah Satu Jalur Gemilang yang telah pun dilancarkan di 12 daerah di Perak mulai semalam tau. Bersempena dengan hari sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 ya. Dan inisiatif Kerajaan Negeri Perak dengan kerjasama Jabatan Penerangan Negeri Japan Perak ini telah pun menggalakkan sebenarnya. Bagi bertujuan sebenarnya menggalakkan orang ramai menyemarakkan lagi semangat patriotik dengan menggantung jalur gemilang di pelbagai premis termasuklah kediaman sekolah dan juga pejabat. Pengarah Penerangan Perak Azrul Hasan menyatakan sebanyak 46 buah kenderaan terdiri daripada pelbagai agensi dan juga kelab motosikal terlibat dalam menjayakan jelajah ini. Jadi lebih 100 orang terlibat pada hari semalam dan juga telah pun mendapat sokongan daripada beberapa agensi kenderaan dan juga kelab motosikal. Itu yang kita mahukan sebenarnya. Kalau boleh bukan saja di negeri Perak, kita mahu lancarkan di seluruh negara untuk tahun yang ke-69 hari kemerdekaan kita. Kita mahu satu rumah satu jalur gemilang. Bukan saja di premis perniagaan, bukan saja di kenderaan, tapi di rumah satu jalur gemilang. Ayuh rakyat Malaysia, kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Jangan biarkan kemerdekaan tahun 69 ini, kali yang ke-69 ini menjadi suram. Sebab kita cintakan negara kita kan. Baik, selamat pagi untuk Faizal yang melaporkan diri bersama dengan saya. Faizal dari JB Zabedah Yahya, Mak Bedah kita pun melaporkan diri. Alam Burger Corner Drive Pulau Pinang. You sekitar ada Isbah dari Tanjung Malim, Lady Heda, Atia Zuriati, Azlan, Wawani, Abdullah, Bem Bem, Kiara Pengawal Api, Just kita ada siapa lagi, Wakna daripada Yani sebenarnya, Ariana, Ariana Yana, Sania Muhammad, Putri Siska, Comel, Metal Sejati, Abdul Razak Ramli, Rentap Official, kita ada Nisa Jerantut, siapa lagi, Manda Izzat pun hadir, Karamel Latih, lagi siapa lagi, Sabri Rajman, Putri, kita ada siapa lagi, Siti Masita, Azman Arifin, Abang Muzo, siapa lagi, Muhammad Fikri, Jumain Kromok pun hadir, mantap, Hani Zakaria, Jajah 83, Lina Syahrul, Syarifah Osman, Mazia Pian, Rose Nani, Mat Kasim, Jun Haritz, Kolesi Bus Express Kelantan, Hayati Ahmad, Rita Razi 84, Pencinta 981, Nirosha, Mawar Ros, Irdawati, Uncle Kentang, Farah Maneh pun hadir. Ramai-ramai yang hadir. Pam-pam-pam, Tiger Aini, DJ Double A, mantap Pak Su, Double A tak tidur lagi. Noras pun ada. Saima Isa, Salam Pahang hadir. Captain Munch, kita Munch, Proton Tanjung Malim, mantap Proton. Geng-geng Proton okey ya. Nipon 855, Jalil. Lagi siapa lagi? Siapa lagi yang bersama-sama dengan saya? Oh, ramai itu sebenarnya melaporkan diri. Ayat Zamani, Bagan Dalam, hadir. Ramlan Ibi hadir daripada Sabah, Abang DJ, mantap. Geng-geng Sabah, geng-geng negeri di bawah bayu. G-Lock juga terus bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sebenarnya. Lagu-lagu dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan kan. Lagu-lagu rancak, hiburan berbagai rentak. Kini tiba masanya lah, tiba bahasanya untuk kita bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu sebenarnya. Lagu-lagu kenangan anda. Ramai yang tak sabar, bang dah 3 hari ni, Abang Manis tak ke udara. Dah 3 hari kami tidak menangis tepi bujur katil. Tapi percayalah, malam ini saya akan berikan anda untuk menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu kenangan. Kenangan yang tak bisa dilenyapkan. Kenangan yang tak mampu kita kikis dari pemikiran kita. Kerana kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita hingga ke akhir hayat. Kenangan yang banyak memberikan pengalaman. Pengalaman yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Tentang erti kebaikan, erti kejahatan,
macam-macam yang pernah kita lalui sebelum ini. Seperti kekecewaan. Tapi jangan biarkan kecewa itu terus dalam hati anda, ya. Jangan terlalu kecewa dalam hiduplah. Seperti biasa, saya sering ingatkan kepada mereka, jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Lagu-lagu menangis tapi puji katil. Saya mulakan dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Paduan suara Zian Hasin dan juga Dato' Awi. Menerusi lagunya Senja Nan Merah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya.

Bumi Putera Rocker bersama dengan lagunya Dari Sinar Mata. Dari mata turun ke hati, betul ke ungkapan tu? Betul tak? Dulu-dulu ada orang kata, dari mata turun ke hati, dari hati terbitlah cinta, dari cinta terbitlah bahagia. Tapi sedar ataupun tidak, bahagia itu sebenarnya bukan kita hidup dalam sebuah kekayaan, tetapi bahagia itu kita hidup bersama dengan orang yang kita cintai. Ya, betul. 1.54 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruan tu. Terima kasih Sam Dizzy. Dia kalau datang mesti dengan hadiah-hadiah yang besar. Terima kasih banyak-banyak. Kita kibarkan Jalur Gemilang. Tapi ramai yang sebenarnya masih lagi tak tahu tentang erti Jalur Gemilang sebenarnya. Ya, betul. Kalau kita tanya warna biru tu untuk apa, merah untuk apa, kuning untuk apa, putih pula untuk apa, makna simbol dan juga warna pada bendera kita. Bendera kita ni sebuah lambang kedaulatan serta identiti untuk negara kita tau. Dan bukan sekadar kain yang bercorak yang berwarna-warni, bukan. Dia ada makna mengenai bendera kita tu. Lambang jalur apa dia? Menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan juga arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia. Lambang anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Lambang bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan juga kerajaan persekutuan. Warna merah melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan, kegigihan rakyat Malaysia menghadapi segala cabaran dalam negara kita. Warna putih pula melambangkan keluhuran dan juga keikhlasan. Warna biru melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan juga damai. Serta warna kuning melambang kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Itu maksudnya. Kena faham maksudnya tau. Amy Bob Parker sama pagi. Amy, Cikgu Ati, Badrul Hisham, Boboy. Bang sebut Boboy dari Tawau. Boboy. Hai Boboy. Boboy eh. Muka ganas tapi nama Boboy. Mantap. Hidayu 15, IIPHY. Kita ada Sikin Nora Jo juga melaporkan diri. Rizal Jaafar, Kuala Terengganu. Diana Ina. Kita ada Ausfalen, Zubaidah Ida, Zatul Izura, Kamal, Shahnon Abdul Rashid, Pian 94, Budak Felda, Geng Rainbow, Nur Cahaya, Nur Pineng, Rohatun, Azura Bakri, Colet, Pau Saharia, Erin Kitchen, Salina, Anissa Muhammad. Kasut dah buruk pun turut bersama-sama. Oh, kasut dah buruk. Ini Abang Lori ni. Luncur ke mana hari ini kasut dah buruk. Kita ada Arah 77, Azasno, Efiza, Cik Andy, Pak Yus, Ani Sarbini, Nazri Yahya, Ayub Saga, Isa Isa, Azkid, Hamba Allah, Asma Lili juga terus bersama-sama. Azman Arifin katanya cemerlang gemilang, terbilang. Jenia Vanisa, Faiz John Burger Parker turut hadir, Jugra Soft Casting, Aliza Kasim, Bahrum, Warung Kerang Bakar Jengke, Luncur Bro, mantap, Kerang Bakar satu. Eh, jangan sebut kerang dengan saya tau. Saya ni memang favourite kerang, Kerang Bakar ataupun kerang rebus. Ui, mantap. Sebut kerang terus lapar tau. Jangan-jangan. Salina juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Baru-baru ni Aziz ada ucap birthday dekat saya tau. Penyanyi Aziz. Lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Gemesik suara Aziz menerusi lagunya Pelamin Angan Kemusnah. Terus layan, terus dengarkan National Game Berantu di National FM.

film dengan aduhai seribu kali sayang. Aduhai seribu kali sayang. Pertemuan kasih sayang yang diberikan pada awalnya berakhir dengan sebuah kekecewaan. Berakhir dengan sebuah tangisan. Walaupun pada awalnya kegembiraan yang kita rasai mampu membawa kita hingga ke akhir hayat, tapi di pertengahan jalan satu ujian melanda menyebabkan perpisahan itu berlaku. Kecewa di hati, itulah luka di luar nampak kan, luka di dalam hati siapa yang tahu. Kadang-kadang kita lihat orang itu gembira ketawa depan mata kita, kita nampak dia riang je, gembira je, macam tak ada apa-apa masalah. Tapi rupa-rupanya dia pendam sebuah duka, pendam sebuah kekecewaan tanpa kita tahu akan isi hatinya. 2.25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu, mah. Menantikan game buruh hantu pukul 12, tertidur rupanya. Tertidur itu biasa, sama macam saya juga. Saya kalau dekat rumah kan, kalau tengok berita tu, rupa-rupanya berita tengok saya. Sedar-sedar pukul 2 pagi. Ada yang tengah makan waktu ini, tengah jamu selera. Selamat makan, selamat jamu selera. Di kedai-kedai, di warung-warung, di kedai makan, di restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Ada yang tengah makan dekat rumah, baru sampai rumah ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah, syukur. Kita doalah sama-sama, apa saja yang kita masukkan dalam mulut kita ni, apa saja yang kita makan adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Jadi kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga, selamat berniaga. Nah, jangan lupa burger satu untuk Abang Manis ya. Burger daging, sos kurang. Terima kasih jugalah kepada anggota keselamatan dalam negara kita, anggota pertahanan yang sentiasa berkorban nyawa, berkorban tenaga dan usaha dalam memastikan keselamatan dalam negara kita sentiasa terpelihara. Dan juga terima kasih jugalah kepada kerajaan kerana telah pun mempertimbangkan proses kenaikan pangkat pegawai dan juga anggota Angkatan Tentera Malaysia serta Polis Diraja Malaysia bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menyatakan perkara itu telah pun dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam yang lain. Dan beliau telah pun mengarahkan dan juga meminta Ketua Setiausaha Negara KSN dan juga Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam meneliti perkara ini dan juga memberi ruang penambahbaikan. Jadi pengumuman lanjut mengenai perkara ini dijangka dibuat dalam masa terdekat, sama ada pada Majlis Amanat Perdana Menteri Perkhidmatan Awam bulan hadapan ataupun sebenar sambutan Ambang Merdeka. Jadi untuk anggota polis dan juga tentera, nantikan berita baik mudah-mudahan . Tapi betul lah . Kenaikan pangkat dipermudahkan. Saya masih ingat dulu kalau dulu-dululah kalau kita ingatkan, ada yang nak pencen dah PDRM dalam polis ni, dah pencen dah, ataupun masa nak pencen tu masih lagi pangkatnya Lance Corporal, masih lagi pangkat Corporal. Sungguh, kita tengok dulu polis ayah-ayah kita yang pernah jadi polis. Betul tak? Betul tak game berhantu? Kita tengok anggota polis, dia ni dah otai lah . Dah nak pencen dah, tapi pangkat masih lagi Lance Corporal. Zaman-zaman dulu susah tau naik pangkat. Sungguh, Nizam Lady Driver, dia kata dalam perjalanan dari Kuantan nak sampai ke rumah dah . Siti Khalijah, Azmi Sniper Band, kita ada Chef Zack, Marsa Saleh, Persih Indah, Hazlizah Bahazam 67, Zainuddin Saad, Nolia Ramli, Abang From Fresh, Mai Raihan, Creation, Adam PJ dari Port Notch ataupun Pelabuhan Utara, Yus YMC, Linda Rizkula, Mizi 85, Zima Paris, Ajan Aziz, Yati Zul, Abah Sur Shop, Siti Masita juga hadir, Mak Sunnah Rapi, Nawawi, Apple, Aming dari Pen Borneo Highway. Mantap, Pen Borneo panjang tau highway tu.
Dan kita ada Farhan juga, Nazri, Haji Ulis, Azlina Mansur, Miss Sarah, Pak Alang, Tok Ye Official, Bim Bam, Bim Bam Seller, ada hamba Allah, Yad Restore, Fatimah Man, Aid Zamani hadir. Mantap. Yang hadir dekat TikTok tu, jangan lupa tipi-tipi like-nya, kasih luncur, kasih laju, kasih turbo. Bat SB masuk, pam pam pam. Botak Bahau pun turut hadir. Okey, jom. Azman Arifin katanya segar mata lagi. Ngopi dulu bang. Okey, ngopi. Selamat mengopi. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Ini lagu daripada komposernya Adam Ahmad. Lontaran suara Fauzan Latif. Menerusi lagunya Teratai Layu di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993 tau. Terus layan Nasional Gimbur Hantu.

lagu yang cukup syahdu dari kumpulan Wings, Taman Rasidah Utama, membawa kita ke 2.57 minit pagi. Kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang segar mata. Untuk kita sama-sama terus layan lagi lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, tentunya Nun Alif Zain Alif. Ada yang tengah termenung jauh dengan lagu-lagu kenangan, terimbau kenangan, kenangan yang banyak mendewasakan kita. Tapi kalau cerita dewasa ni, dewasa ni banyak bentuknya tau. Banyak sekali bentuknya. Ikhlas juga banyak caranya. Sabar juga banyak macamnya kan. Ada yang mengalah, ada juga yang melawan perasaan ego, ada yang melepaskan walaupun tak rela, ada juga yang memilih untuk mengundurkan diri walaupun sangat mencintai. Apapun kita jalani hidup kita dengan penuh rasa semangat dan juga positif, mudah-mudahan kita terus aman, damai, tenang di jiwa. Yang paling penting kita tenang dalam jiwa kita kan. Betul, kita kena tenang tau. Kalau ada banyak pun belum tentu cukup. Sedikit itu pun belum tentu ada kurangnya. Jadi jangan kita kejar hidup yang, kata orang tu, hidup yang senang. Tapi kejarlah hidup yang lebih tenang, agar hati kita selalu bersabar dan juga bersyukur dengan segala hal. Kerana nikmat Allah itu sangat-sangat besar tau. Ini juga, ini untuk pemandu-pemandu teksi. Pemandu-pemandu teksi digalakkan bertukar kepada teksi madani untuk menikmati pelbagai insentif yang ditawarkannya. Tapi walau macam mana pun, permohonan baru ataupun penggantian teksi di bawah program pembaharuan teksi madani nasional adalah bersifat sukarela sebenarnya. Dan terhad kepada pembelian teksi model Proton S70 yang ditawarkan di bawah program berkenaan. Jadi agensi pengangkutan awam darat APAT memaklumkan bagi teksi sedia ada sebenarnya tidak perlu ditukar, masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia. Jadi jangan kelangkabut nak tukar lah, masih lagi dibenarkan beroperasi. Bagaimanapun, permohonan yang sudah pun mempunyai kenderaan sedia ada ataupun tidak berjaya mendapatkan pembiayaan pinjaman sewa beli masih dibenarkan untuk melesen ataupun menukar kenderaan kepada model selain Proton S70. Jadi pada 3 Julai yang lalu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim melancarkan program pembaharuan teksi madani nasional sebagai usaha menambah baik perkhidmatan teksi di negara kita selaras dengan pengumuman belanjawan 2026. Bagus juga teksi S70 tu, cantik. Siti Maslifah hadir dari Batu Bot, Pulau Pinang. Mantap. Kita ada siapa lagi? Kak Ai Moiti pun hadir. Ida Kari dari Gold Sand katanya. Dulu duduk UK, sekarang Gold Sand. Putra XS. Kita ada Farif Hakimi juga. Cik T Bai, Ani 83, Yong Iza, Tok Misai Desaru, ET90, Zamani Volvo, Sepit Pink, Merlimau. Mantap. Yang hadir semakin pagi semakin ramai. Mastura hadir. Noli Halim Salam hadir dari Besut, Terengganu. Besut, Terengganu. Dekat situ ada pantai penarik tau. Saya suka pergi pantai penarik sebab apa? Makan celup tepung. Zekibli Kuala Terengganu hadir. Sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu persembahan Safura. Agak lama kita tak layan lagu ini kan. Tajuk lagu ini adalah Cinta Bersulam Dusta. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

skrin dengan Bila Cinta Didusta. Hanya yang ada pengalaman je yang mengetahui sakitnya bagaimana cinta itu didusta. Ah, betul. Sakit tau, kecewanya bukan satu dua hari. Kadang-kadang berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun kecewanya. Ada yang juga bila teringatkan tu boleh luka lama berdarah kembali tau. Saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya juga pernah mengalami cinta yang kecewa. Sakitnya bukan main. Adalah lebih baik dilukakan tangan saya daripada dilukakan hati ini. Gitulah kaedahnya. Diam tak diam dah sudah pun 3.30 minit pagi dah. Cepat betul masa berlalu, saya rasakan untuk pertemuan hari ini. Hari Sabtu 8 Ogos 2026. Baik, dalam isu keselamatan negara, dalam isu pertahanan negara, perlu dipertingkatkan setiap masa bagi saya lah. Sebab perang ini, memanglah sekarang tak ada perang kan, tapi ianya boleh berlaku dalam sekelip mata, boleh berlaku tanpa diduga. Dan untuk itu juga kerajaan akan terus berikhtiar meningkatkan peruntukan sektor pertahanan negara menerusi Belanjawan 2027 bagi memperkasakan kesiapsagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM selain memastikan kebajikan anggota keselamatan terus terbela. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan langkah itu sebenarnya wajar bagi menjamin keamanan negara yang disifatkan sebagai aset paling berharga dan juga perlu dipertahankan setiap masa. Jadi kita tak menunggu umpamanya ada negara istilah perang baru kita nak berpeluh. Baru tahu kan. Sebab itulah bagi pihak Perdana Menteri mahu pertahankan kaedah pembelian, perolehan senjata dan juga alat ketenteraan cara teratur, cara telus, elak daripada apa istilah yang kita panggil iaitu istilah sakau ataupun ketirisan. Jadi kita perlulah sebenarnya, pada saya, kita juga sama-sama kena menjaga keamanan negara kita. Jangan jadi macam Sikitol. Kita kena ingat bahawa Melaka dulu satu empayar yang besar. Tapi ada pengkhianatan yang berlaku, maka Melaka jatuh ke tangan Portugis. Ada sesebuah negara yang sebelum ini gagah, berani, banyak aset ketenteraan, tapi akhirnya tewas kerana pengkhianatan. Kita harapkan rakyat Malaysia tidak akan ada yang begitu ya. Mengkhianat negara sendiri itu adalah satu pada saya kesalahan yang sangat-sangat besar. Kalau saya lah, ada orang mengkhianat negara sendiri, lebih baik kita halau orang itu keluar dari Malaysia. Kalau saya. Sebab yang paling penting jangan khianat je. Solar Farm Perlis G410. Kita ada Khairul Azli Nizam, Ikan KK, Aji Azmi, Cik Ayu Comel, Amaria Mazilan, Jamila Ahmad, Diamond 65, Azri Nuri, Aini 67, Pok Ia Conjode, Kak Ia, Faiz Rahman, Adrian Amin, Sabri Ganu, Rashidah Halidi, Blues Untuk Aku, Remy 78, Putri Bongso, Muhammad Fadli, Tanker Kaltek, Pam-pam-pam, mantap Fadli, Wazia Osman, Wawa Sharmiza, Zulaika Azurin, Ina 1075, Aurora Nur Delisha, ada Bri SP, ini pun nama lori juga ni. Ada Pak I, Asmadi, Norina Ina, Manja, Hamba Abadi, Iwan 20, Azila MTJ, ada Fah, Abel Farhan. Oh, ramai lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Aiz Zabani katanya, Jewish, mantap. Ya. Segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam hingga 6 pagi. Mesti mantap ya. Di Baba Shop pemandu e-hailing hadir, mantap. Kasih horn lah Pudin Burger Station juga turut bersama-sama. Peniaga-peniaga burger, macam mana hari ini burger semua laku, dah habis. Ada juga yang tengah kemas warung, tengah kemas store burger dan sebagainya waktu ini, sambil layan lagu-lagu terbaik Nizam Great Pulau Pinang. Okey, kita hentikan dahulu seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu ya. Dan lagu Kenangan Lalu, kita mulakan dengan lagu ini, lagu dari persembahan Rohayu Majid. Ini lagu tahun 1989, tajuknya Selendang Rindu. Jadi terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

komposernya adalah A. Ali Edwin dengan Berakhir Satu Percintaan. Dengan lagu ini maka berakhirlah koleksi 80-an. Dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Semua terimbau kenangan. Tapi yang paling penting, jangan terbawa-bawa sangat dengan kenangan tu kan. Kita imbau boleh, sebab kita nak belajar dari sebuah kenangan. Sebab kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pengajaran dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita akan terus kuat semangat di masa akan datang. Mudah-mudahan kita terus berjaya di masa akan datang. Saya sering mendoakan anda semua pendengar National FM, geng-geng buruh hantu. Semoga anda terus kekal sehat, ditambah rezekinya setiap hari, terus berjaya dalam hidup. 4:03 minit pagi waktu ini, di jam yang kelima National Geng Buruh Hantu. Hari ini Sabtu, ramai yang katanya nak pergi beriadah di awal pagi nanti. Ada yang baru bangun tidur. Baru bangun ni bang. Okey, alhamdulillah. Bangun-bangun terus cari National FM. Itu yang kita mahukan. Ada nak pergi beriadah pagi ni dengan ahli keluarga kan. Itu bagus, itu bagus. Pagi-pagi bangun, brisk walk, jogging, jaga kesihatan baik-baik. Sebab kesihatan itu bukan untuk diri saya tahu, untuk diri anda dan juga keluarga anda. Apatah lagi kalau anda seorang ketua rumah tangga, sebagai seorang lelaki, isteri pula tak kerja, anda seorang yang bekerja mencari rezeki. Jadi anda perlu kekal sihat kerana keluarga anda memerlukan anda. Baik, apakah bayangan yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri? Sama-sama kita nantikan kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberikan bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini ya, di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, yang mampu memberikan kelegaan kepada rakyat. Jadi beliau menyatakan, selain pada pengumuman berkenaan pembentangan belanjawan 2027 pada Oktober depan turut dijangka memberikan manfaat dan juga kesejahteraan kepada rakyat. Jadi doakan kepada Allah SWT semoga kita terus diberikan kekuatan pada Ambang Merdeka nanti. Beliau kata akan membuatkan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu jugalah dalam pembentangan belanjawan pada Oktober nanti. Jadi sama-sama rakyat nantikan, mudah-mudahan satu pengumuman yang memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan saya percaya pengumuman itu juga akan memberikan sesuatu kelegaan kepada rakyat Malaysia. Aisyah malam ni lewat sikit, kata Aisyah Aisyah Panchkat ya. Kenapa baru sekarang Aisyah Panchkat? Aisyah, kenapa baru sekarang Aisyah? Kenapa tinggalkan abang sorang-sorang? Oh gitu. Ada yang baru Panchkat dengan saya. Jadi terima kasihlah, walau lewat pun punch card, tapi tetap punch card bersama dengan saya. Linda Kitchen juga turut punch card. Dayang Durafida, ada Mat Din, Pun Nama Merindu, Iris Chome, Trakus Jalanan, mantap. Kasih horn satu kali, Den Taiping, Azman, kita ada Azhar, Bogeyman, ada Mael, Ismi Pal, Mawak Fadil, Azlan Nordin, dan 6979. M. Radi, Mat Nor juga bersama-sama baru punch card ya. Ramai yang baru pancikan, alhamdulillah. Yalah, hujung-hujung minggu ni kan kadang-kadang tidur awal. Sebelum-sebelum ni bekerja tak cukup tidur kan. Mudah-mudahan tidur anda tadi dibuai mimpi yang indah eh? Kalau mimpi ngeri, jangan salahkan saya, sebab anda tidur tak cuci kaki. Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Kita sambung lagi lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya bawa anda waktu begini terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu paduan suara Udin Narayan dan juga Alkayanik, Dilkia Kari. National Geng Buruh Hantu di National FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, Meniti Suratan, persembahan bulan Mei membawa kita ke 4.32 minit pagi waktu ini. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan. Jom kita sama-sama lihatkan yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah pula di daerah Langkawi, Kelantan di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Krai, termasuklah di negeri Terengganu, di Besut, Setiu dan juga Kuala Nerus sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang sedang memandu dalam keadaan hujan? Ada. Ada. Jadi fokus anda kena 200% lah. Jangan main-main di atas jalan raya, ya. Ya, bila kita mula memandu saja, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Itu adalah keselamatan kita bersama, tanggungjawab kita bersama. Jadi tunaikan tanggungjawab anda sebaik-baik mungkin. Ikut peraturan jalan raya, jangan laju-laju. Nampak saja laju, saya laporkan kepada JPJ, laporkan kepada polis trafik, biar anda disaman. Saman itu bukan untuk, kata orang tu, memberikan kekejaman kepada anda. Tidak. Saman itu memberikan peringatan kepada kita agar kita terus saja ikut peraturan-peraturan dan juga undang-undang yang dilaksanakan adalah untuk kita ikut. Bukan sekadar undang-undang, bukan sekadar peraturan. Dekat mana-mana ada peraturan. Di mana-mana pun ada peraturan. Dalam rumah kita pun ada peraturan, pada keluarga kita kan, pada anak-anak kita semua. Jadi peraturan perlu diikut. Peraturan bukan untuk memberikan kekejaman, tetapi peraturan untuk mengajar kita tentang erti disiplin, tentang ikut kebenaran. Black Aqua sama pagi, Kailah Hasri juga, Aidil 188, Rosni Zatul Azwar, kita ada Rosna Ahmad, Emma Asma, Cik Norma, Nur Azlina, Ima, Zamri WPK. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Rukiah 65, Yasin 1703, Aziz Muhammad, Lin 707, Farhan Nadia, Bulat Kofi, Sal Abdullah, Tia Akila, Kak Mila, ada Kayun. Abi Hashim, Suhaila, Nizam. Kita juga ada pilot darat. Pilot darat, Abang Bas kita. Katanya dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuantan, Kuantan ke Temerloh. Abang Mat kita. Dia kata baru punch card. Kenapa baru punch card? Dia kata baru bangun tidur bang, baru tukar pilot ni. Okey, itu yang kita mahukan. Tukar-tukar pilot, ha? Colek power katanya terus on. Okey, kasih on sampai pukul 6 pagi. Lagu-lagu terbaik terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Merusi hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Lagu dan lirik ciptaan Ria, Chomel dengan Andai Hatiku Bersuara. Terus dengarkan Nasional Gemburhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bintang dari persembahan Budak Kacamata. Ini lagu menutup tirai untuk menangis tapi berjuga til. Waktu sekarang sudah pukul 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia. Ada yang kekal dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, memang tak boleh nak tidur. Di awal pagi ini kita terus ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus diberi nafas untuk kita terus lakukan kebaikan, untuk kita lakukan ibadah yang dituntut olehnya. Mana yang susah hati, teruslah berdoa, doa perkara-perkara yang baik. Jadi jangan pernah kita meremehkan kekuatan doa, ya. Kerana Allah sentiasa akan mendengar setiap bisikan hati kita. Walaupun kita merasa tidak ada yang mendengarnya, jadi teruslah berdoa dan percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat sebenarnya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Kota Kinabalu baru telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52. Manakala Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.55. Bandar Raya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Manakala Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan Kangar Polis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, kalau semalam anda terlepas raudah hari untuk awal pagi ini 5.15 minit pagi, saya akan putarkan kembali raudah dengan tajuknya Memimpin Dengan Adil bahagian yang pertama. Ini dia yang telah pun disediakan oleh berbiknya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hafiz Abu Bakar. Dan rakaman raudah di Masjid Rashdu Solihin Shah Alam Selangor, ya. Jadi sama-sama kita.

Tuhanan. Lagu-lagu yang mungkin membelai jiwa anda, melusuk hati anda, memberikan kedamaian, memberikan satu keinsafan ataupun menyedarkan kita. Tapi percayalah, lagu-lagu itu saya harapkan dapat menghilangkan resah anda di jam yang terakhir. Sebab saya tahu ada yang resah je sepanjang malam. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Semang UKIS. Tajuknya adalah Kau Satu-Satunya. Siapakah satu-satunya yang kita cari? Sudah tentunya satu-satunya Yang Maha Esa, yang memberikan kedamaian kepada kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gibur Hantu di Nasional FM.

0: La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Mudah-mudahan bertambahnya kebaikan serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan seterusnya kepada semua sekali, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan al-kaba'ir yang bermaksud adalah dosa-dosa besar oleh al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala anhu. Dan tajuk kita malam ni, kita masuk di dalam tajuk berkaitan dengan dosa bagi pemimpin penipu. Tuan-tuan sekalian, ini tajuk memang dalam kitab tamunya. Dia bukan tajuk rekaan. Ada orang pandang dia nampak lain macam, lain macam ustaz tajuk kita malam ni. Ini memang dalam buku, dalam kitab. Boleh rujuk, boleh tengok tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Tajuk kita malam ni menghuraikan tentang dosa bagi pemimpin yang penipu. Pemimpin yang menipu rakyat adalah berdosa besar, apatah lagi yang berlaku kejam terhadap rakyatnya. Bukankah pemimpin itu bertanggungjawab terhadap rakyatnya dan mesti mengambil tahu dari hal hidup mereka sehari-hari, termasuklah penderitaan yang mereka tanggung dan kesusahan yang mereka pikul? Maka adalah menjadi tugas pemimpin untuk berusaha mengubah akan nasib mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum azabun alim. Yang bermaksud, sesungguhnya dosanya itu atas orang-orang, yakni pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim, iaitu kejam kepada manusia, dan melampaui batas di atas muka bumi ini tanpa hak. Maka mereka itu akan mendapat siksaan yang pedih. Rujukan daripada surah Asy-Syura ayat 42. Muslimin muslimat para jemaah sekalian. Baik, secara asasnya di dalam tajuk ini menerangkan tentang berkaitan bab seorang yang dilantik menjadi pemimpin, ataupun orang yang dilantik diangkat sebagai pemimpin ni, bahasa mudahnya dia ada kuasa lah. Dia ada kuasa, dia ada authority, dia boleh buat segala-galanya. Yang di bawahnya adalah rakyatnya. Tapi dalam sikap seorang pemimpin ini, dia ada sifat iaitu suka menipu rakyat. Okey, seorang pemimpin yang menipu rakyat, dan termasuklah juga pemimpin yang melakukan kekejaman terhadap rakyatnya. Sedangkan bila sebut sebagai pemimpin, dia mestilah ada sikap tanggungjawab yang besar, apatah lagi menghadapi penderitaan daripada rakyat yang berada di bawah, dan perlulah ada usaha untuk mengubah nasib mereka. Dia bukan kata confirm dia boleh jadi berubah, tetapi paling-paling kurang adalah usaha untuk apa dia? Nak membantu rakyat-rakyat yang sedang berada di dalam kesusahan, yang sedang di dalam kategori menderita dengan masalah kehidupan. Contoh hari ini kita mungkin bab tentang ekonomi harga yang meningkat, semua naiklah tuan-tuan sekalian. Jadi nak sebutnya, sikap bagi seorang pemimpin ni, dia perlu faham dan letak dalam jiwa dia adalah, aku kena pandang yang di bawah ni, yang rakyat aku ni yang dalam kesusahan, yang sedang menderita. Dan sifir mudah dia adalah, Dia kena meletakkan bagaimana dirinya apabila berada di dalam situasi rakyat tersebut. Contoh hari ini mungkin aku tak berapa rasa sebab aku ada di atas. Tapi one time satu masa kemungkinan bila aku berada di bawah, aku berada di tempat rakyat hari ini, so aku kena rasa apa yang dirasai pada hari ini, tuan-tuan sekalian. Ini bagi seorang pemimpin, dan itulah sikap yang mesti dan wajib perlu ada. Sebab apa? Kalau tidak meletakkan diri berada di tempat rakyat, maka dia akan jadi payah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dia mungkin kita boleh sebut dia, contoh kalau saya jadi pemimpin, tuan-tuan sekalian. Tapi tak nak lah, tuan-tuan dirahmati Allah. Kan? Contoh dia. Contoh bila saya jadi pemimpin. Okey, saya kata ke semua, hari ini rakyat-rakyat yang berada di bawah saya, hendaklah kita berjimat cermat di dalam berbelanja kerana dengan kos peningkatan ekonomi yang sangat mendadak. Tuan-tuan sekalian, saya boleh sebut macam tu. Dan itulah yang kita mampu sebagai saya seorang pemimpin, yang saya mampu sebutkan. Sebab apa? Saya tidak berada pada kondisi ataupun keadaan seorang rakyat yang ada pada hari ini. Saya just sebagai pemimpin, just mampu saya sebut sekadar itu sajalah. Tapi bila hari ini, kita yang sebagai rakyat, dengar saya sebut macam tu, nak berjimat, habis jimat dah ni encik. Kan? Habis jimat dah ni, nak jimat macam mana, takkan tak nak beli beras langsung. Takkan tak nak beli untuk makanan langsung, kan? Jadi nak sebutnya, tuan-tuan para jemaah sekalian, ada ketikanya bukan sekadar saya sebut, saya pun kena turut bersama berada di bawah. Bukanlah saya tolak, okay, saya dengan ini saya tak nak jadi pemimpin, maka saya nak jadi rakyat supaya saya nak merasai. Di barat macam lepas tangan pun tak boleh juga. Tapi saya kena turun, saya kena tengok apa masalah yang sebenarnya bila menjadikan kita nak suruh berjimat pun ada masalah juga. Jimat habis jimat dah ni, tuan-tuan sekalian. Orang sehari memang orang kata catu-catu jugalah kita punya berbelanja pun. Kan? Sebab takut dengan keadaan beberapa bulan akan datang, berapa tahun yang akan datang lagi pun kita tak tahu keadaan bagaimana. Jadi yang sepatutnya saya bukan sekadar sebut bagi tahu dia. Saya bagi tahu, tapi saya kena turun juga ada masa. Turun tengok, macam ni patutlah. Kawasan ni keadaan dia begini. Kawasan ni pula keadaannya sebegini. Barulah dia berkata, kita sebutkan apa yang kita sebut ni berpijak pada bumi yang nyata. Sebab kita bukan sekadar sebut, kita pun dah cuba tengok dah juga. Kita dah buat study, kita dah tengok beberapa tempat terutamanya yang memang betul-betul dalam keadaan kesusahan. Kan? Kesusahan, kita suruh berjimat, mereka jimat habis dah. Tapi tetap juga rasa tinggi dengan bebanan perbelanjaan. Jadi ini tuan-tuan dirahmati Allah, tanggungjawab bagi seorang pemimpin.
1: Allahumma

Berteman ekspedisi dengan lagunya Hijau Bumi Tuhan. Alhamdulillah, lagu ini membawa kita ke 5.41 minit pagi. Kurang lebih 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda, kerana pukul 6 pagi nanti saya nak pass baton ruang udara ini bersama dengan rakan saya seterusnya untuk 6 jam berikutnya, 6 pagi hingga 12.30 hari nasional hujung minggu, ya. Siapakah rakan saya itu yang akan ke udara bersama dengan saya? Bersama dengan anda pukul 6 pagi nanti, siapakah rakan saya itu? Surprise. Kalau nak tahu, anda kena terus dengarkan nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12.30 hari. Sekejap saja lagi nanti. Jika pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM juga telah bersiap sedia di konti masing-masing. Masing-masing nak ke udara sebab siaran mereka saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi nanti saya serahkan kembali RTM Johor, Johor FM Permata Selatan, sampailah ke Perlis serasi denganku. Di sebelah pantai timur ada Kelantan FM, Terengganu dan juga Pahang FM. Di Sabah, Sarawak FM, juga di stesen daerah Sibu, Tawau, ada Sandakan FM juga, kita ada Langkawi FM juga. Alhamdulillah, terima kasihlah kerana terus menyokong RTM. 80 tahun kami bersiaran, anda terus menyokong kami di sini, yang menyebabkan menyebabkan kami terus relevan, menyebabkan kami terus bersama-sama dengan anda. Sebabnya apa dia? Sebab anda juga. Anda yang terus menyokong dari dulu hinggalah ke saat ini. Ada yang bertanya juga, bila Abang Manis lagi, Abang Manis akan ke udara lagi? Dia kata Abang Manis ni macam biskut, dia kejap ada, kejap tak ada. Baiklah, baiklah, doakan saya terus sihat. Malam esok saya akan ke udara lagi bersama dengan anda. Sebab malam esok ada apa dia? Sebab malam esok ada misteri malam di sebalik mata, pukul 1 pagi hingga 2 pagi. Tajuknya nikmatnya syurga. Nanti sama-sama kita nantikan misteri malam di sebalik mata, bertemankan dengan Abang Manis, ya. Okey, terjawab soalan. Ada yang tanya tadi, Abang Manis ni bila lagi ke udara? Jangan risau, malam esok insyaAllah. Doakan saya panjang usia, doakan saya sihat selalu, saya akan terus ke udara bersama dengan anda. On tak on? Kasih on terus, ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa, di bulan kebangsaan ini kita terus kibarkan Jalur Gemilang, satu rumah satu Jalur Gemilang, dekat kereta, dekat premis perniagaan, dekat pejabat, dekat lori, dekat bas. Kita kasih meriah tahun ini untuk tahun untuk hari kebangsaan kita, hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun untuk tahun ini, ya. Jadi sama-sama kita memeriahkan. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk kita kongsikan, ataupun saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Mungkin kata-kata ini dapat memberikan manfaat juga untuk kita bersama, kan? Manalah tahu, kan? Sebab ramai yang sedang mencari kebahagiaan. Tapi kita kena ingatlah, bahagianya kita itu takkan sama dengan kebahagiaan orang lain, tau. Jadi bahagialah dengan cara kita sendiri. Cukup kita jalani hidup kita semampunya, nikmati seadanya, dan bersyukur untuk segalanya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 8 Ogos 2026, hari Sabtu, bersamaan 24 Safar 1448 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang tersedia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Baik, hari ini saya Sazilana Rashid, DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 12.30 hari nanti untuk hujung minggu MFM 6 pagi hingga 12.30 hari. Selama 6 jam, Lia akan temankan anda dan disampaikan info tu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 6 pagi tadi. Dan sekejap lagi kita akan dengarkan bacaan surah Al-Furqan ayat 21 hingga 32 dan juga rancangan Permata Hati bertajuk Syaitan sebagai Musuh Kita yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin. Dan juga pukul 6.50 minit pagi pula untuk kapsul motivasi Jana Minda bertajuk Tip Menghadapi Temuduga siri yang kedua. Dan tepat pukul 7 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Kembalinya nanti pada pukul 7 nanti pelbagai lagi info-info saya akan kongsikan dengan anda. Ada info cuaca dan juga berita Melaka FM. Dan di jam berikutnya 8.30 minit pagi kita ada Yok Dengar Ber, Hero Bergegau dan pelbagai lagi lah pengisian dan juga lagu-lagu terbaik. Lia akan temankan anda sehingga pukul 12.30 hari nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempesonakan
1: gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Zodiac FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Dan berkatalah pula orang-orang yang tidak percaya akan menemui kami. Mengapa tidak diturunkan malaikat kepada kita atau kita dapat melihat Tuhan kita? Demi sesungguhnya, mereka telah bersikap sombong angkuh dalam diri mereka sendiri dan telah melampaui batas dengan cara yang sebesar-besarnya.

Ingatkanlah hari mereka melihat malaikat. Pada hari itu, tiadalah sebarang berita gembira bagi orang-orang yang bersalah, bahkan sebaliknya. Dan mereka akan berkata, semoga kita dijauhkan dari sebarang keadaan yang buruk.

0: Dan kami tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amal yang mereka pandang baik. Lalu kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang bertebangan.
1: Ashab

0: Ahli-ahli syurga pada hari itu lebih baik tempat menetapnya dan lebih elok tempat rehatnya.
1: وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ

0: Dan sebutkanlah perihal hari segala langit pecah belah disertakan dengan kumpulan awan yang berisi malaikat. Dan pada hari yang tersebut, diturunkan malaikat itu dengan cara berpasuk-pasukan.
1: Al-mulku yawma idhinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira.
0: Kuasa pemerintahan yang sebenar-benarnya pada hari itu adalah tertentu bagi Allah yang maha melimpah rahmatnya, dan adalah ia satu masa yang amat sukar keadaannya kepada orang-orang kafir.
1: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا.
0: Dan ingatkanlah perihal hari orang-orang yang zalim menggigit kedua-dua tangannya, marahkan dirinya sendiri sambil berkata, alangkah baiknya kalau aku di dunia dahulu mengambil jalan yang benar bersama-sama Rasul.

0: Wahai celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil sedia itu menjadi sahabat karib.
1: Laqad adallani 'anidh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil-insani khadhula.
0: Sesungguhnya dia telah menyesatkan daku dari jalan peringatan, yakni Al-Quran, setelah ia disampaikan kepadaku. Dan adalah syaitan itu sentiasa mengecewakan manusia yang menjadikan dia sahabat karibnya.

Dan berkatilah Rasul, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini satu perlembagaan yang ditinggalkan, tidak dipakai."

0: وكفى بربك هاديا ونصيرا.
1: Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi musuh dari kalangan orang-orang yang bersalah. Dan cukuplah Tuhanmu, wahai Muhammad, menjadi pemimpin ke jalan mengalahkan mereka serta menjadi penolong bagimu terhadap mereka.

0: واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
1: Dan orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad semuanya sekali dengan sekaligus? Al-Quran itu diturunkan dengan cara beransur-ansur. Itu kerana kami hendak menetapkan hatimu, wahai Muhammad, dengannya. Dan kami nyatakan bacaannya kepadamu dengan teratur satu persatu.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Lagi FM 102.3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Ridwan Yassin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Syaitan sebagai musuh kita. Kita ikuti bersama.
1: Sebenarnya sedekah, bila Allah SWT menyebut dalam Quran, sesiapa yang bakhil dalam bersedekah, sesungguhnya dia bakhil dalam dirinya untuk beramal. Dia bakhil bukan kepada orang, dia bakhil kepada dia. Kenapa dia bakhil kepada dia? Kerana dia bakhil untuk dapatkan lagi banyak ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan atau saya, kita bersedekah kepada fakir miskin. Nampak macam kita tolong fakir miskin tadi untuk makan. Sebenarnya kita bukan tolong fakir miskin untuk makan. Itu zahirnya. Sebenarnya kita tolong diri kita untuk terselamat di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Kata barang siapa yang kedekut untuk bersedekah, sebenarnya dia kedekut untuk mendapatkan hari ini penghapusan dosa bagi diri dia sendiri. Kita, kata Imam Al-Ghazali menyebut, kita memang tak akan nampak begini besar, benda begini besar, kerana manusia akan sentiasa menghukum apa yang bersifat lahiriah, yang nampak. Yang batinnya kita tak nampak. Cuba hari ini tawaran-tawaran itu dijelmakan. Kita tahu, macam zaman sekarang ada apps, contohnya dalam apps tersebut boleh tahu dosa dan pahala manusia. Contoh, saya bagi contoh, benda ni takkan berlaku. Tapi kita bagi contoh, analogi, itulah manusia seperti kita ini suka, dan kita hari ini kecenderungan untuk menilai benda yang nampak. Kenapa? Contohnya kalau satu kali kita sedekah, kita buka akaun dosa kita, turun. Sedekah lagi, turun. Sedekah lagi, turun. Lagi banyak kita akan bersedekah. Tapi kita tak tahu amount dosa kita berapa. Kita tak tahu lagi ni penghapusan dosa kita bila kita sedekah itu berlaku depan mata secara instant atau secara terus, kita tak nampak. Akhir sekali kita bertindak untuk mengambil enteng atau tak ambil kisah atau imdah. Tapi kalau benda dunia ini yang kita nampak, kita bekerja, gaji masuk, kita hari ini buat kerja tambahan, macam contohnya pergi kerja Grab dan sebagainya, masuk komisen tu masuk, kita suka. Kenapa suka? Benda nampak depan zahir mata, segala ganjaran itu bergerak. Tapi ganjaran ukhrawi tidak nampak bergerak depan mata kita. Kalau terbalik kepada tadi, sedangkan ganjaran tersebut kita dapat. Bukan tak dapat, tapi Allah akan balasnya di akhirat kelak. Jadi balik kepada tadi, tuan-tuan, di antaranya ialah sifat tamak yang membawa kepada apa? Kepada bakhilnya manusia. Dan itu berhati hati dalam kita mempunyai sifat tamak dalam diri kita ini. Bila kita tamak ini, bahaya. Orang tamak ini, dia akan bawa kepada sifat yang pernah kita sebutkan sebelum ini, sifat takathur, iaitu sifat sentiasa berfikir yang apa yang dia ada itu tidak mencukupi. Dan yang paling bahaya, sifat apa? Tamak ini membawa kepada, kalau boleh dia sahaja dapat, orang lain jangan dapat nikmat tersebut. Dan bila orang lain dapat nikmat tersebut, dia akan rasa marah dan rasa tidak puas hati. Itu yang bahaya sebenarnya. Itu sifat yang ada. Allah, apa, syaitan akan bisik dalam diri manusia. Tamak. Dia tak cukup. Satu tak cukup, dua tak cukup. Sentiasa dalam keadaan yang, kalau tanya satu tak cukup, dua tak cukup, air berapa yang cukup, memang tidak akan pernah cukup. Itu minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pendek je doa tu, panjang doa, tapi akhir sekali doanya ialah apa? Wa na'udzubika min nafsil la tashba. Nafs ini maksudnya syahwat lah, kehendak kita. Wa na'udzubika ya Allah min nafsil la tashba. Minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada satu benda, iaitu nafsu yang tidak pernah kenyang. Allahu akbar. Itu doa, doa. Wa na'udzubika min nafsil la tashba. Kita selalu berdoa mungkin, wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa. Iaitu minta perlindungan daripada Allah, ilmu yang tidak bermanfaat. Kan? Tapi jangan lupa juga berdoa, wa na'udzubika min nafsil la tashba. Ha, kan? Dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bukan saja lindungi kita daripada ilmu yang tak bermanfaat, tapi juga lindungi kita daripada apa? Daripada syahwat ataupun kenafsu yang tidak pernah rasa kenyang. Mestilah kita nak ada nafsu yang kenyang. Kalau tak, tamak itu tidak akan hilang. Karena tu tuan-tuan, kerana tu dalam kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang apa? Tentang dua. Ayat yang pertama ada dua perkataan. Satu bunyinya hampir sama tapi beza dia punya maksud. Yang pertama ialah amal, yang kedua ialah amal. Apa itu amal? Bil alif, alif mim lam, amal. Satu bil ain, dengan ain, penulisannya dengan perkataan huruf ain, ain mim lam, amal. Bunyi macam sama, kata orang sama tapi tak seru, tak serupa. Eh, betul. Satu amal maksudnya cita-cita, cita-cita. Satu amal maksudnya amalan, kebajikan. Kata Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Supaya melindungi Nabi daripada amal, daripada cita-cita yang akan memutuskan amalannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa na'udzubika ya Allah minal amal, iaitu minta Allah lindungi Nabi. Dalam satu hadis Nabi berdoa, mafhumnya menyebut Nabi minta perlindungan daripada Allah akan adanya cita-cita, iaitu mempunyai, memiliki cita-cita, memiliki impian, dan impian tadi akhir sekali menyebabkan terputusnya amalan kebajikan. Kita ada cita-cita. Cita-cita apa? Nak jadi orang kaya. Cita-cita apa? Nak jadi orang yang power, orang yang kuasanya besar, jawatan tinggi. Cita-cita. Salah tak ada cita-cita? Eh, tak salah. Terus kalau ada cita-cita. Tapi minta Allah lindungi kita daripada adanya cita-cita, tapi bila ada cita-cita tersebut menyebabkan amalan kita terputus. Apa amalan terputus? Kerana terlalu panjang amat, terlalu panjang cita-cita, terlalu panjang dia punya impian di dunia itu, menyebabkan akhiratnya terkorban, akhiratnya hilang. Seorang isteri cita-citanya panjang, cita-cita tinggi. Tinggi apa? Nak jadi seorang wanita yang hebat, nak jadi wanita yang namanya tinggi, pengaruhnya kuat. Terputusnya amalan apa? Akhir sekali anak di rumah tidak diasuh dengan baik, isteri, suami di rumah tidak dijaga makan dan pakai dengan bagus, rumah tak terurus dengan baik. Maka jangan ada cita-cita amal yang sebegitu, kerana akan memutuskan amalan yang sebenar. Seorang suami cita-citanya bagus, atau seorang lelaki cita-citanya bagus, nak jadi orang yang sebegitu, sebegitu dan sebagainya. Tetapi jangan amalan yang sepatutnya dia buat itu dia korbankan. Kan itu berhati-hati. Nabi SAW peminta Allah lindungi Nabi, apatah lagi kita. Kata penyakit umat akhir zaman disebut dalam kitab mengingatkan ialah panjangnya cita-cita dan juga impian. Saya tengok diri saya tuan-tuan, ialah Allah kurniakan fasa satu selesai, alhamdulillah ada izin kejayaan. Tapi baru dapat dah fikir dah. Dulu saya ingat lagi awal-awal saya masuk kerja sebagai seorang pensyarah. Wah, kita kata, oi, bahagianya jadi seorang pensyarah, alangkah indah jadi seorang pensyarah. Allah kun fayakun, Allah terima cita-cita tadi, doa tadi, Allah terima, jadilah kamu seorang pensyarah. Saya tak nak bahas soal lain, saya bahas renungi diri hati saya sendiri untuk tujuan apa, islah kebaikan diri saya. Saya tak nak cerita tentang orang lain. Nak katakan bahawa manusia ini dia tidak, nafsu dia akan susah untuk puas. Bila saya jadi seorang pensyarah, daripada seorang tutor jadi pensyarah, alhamdulillah seronok. Bila seorang pensyarah, ialah kerja jadi pensyarah itu saya jadi RA. Tapi sudut universiti tahu RA ni research assistant, pembantu penyelidik, kerja dengan pensyarah. Tengok, oi, bahagia ke jadi pensyarah ni. Waktu-waktu sendiri buat benda yang dia suka, fokus kepada kajian dan produk dan sebagainya, buat seronok. Saya pasang cita-cita untuk jadi seorang pensyarah di universiti IPT dan sebagainya. Nak jadi pensyarah, alhamdulillah, tiba-tiba datang, ish, kalau aku jadi pensyarah sekadar nama ustaz atau encik Ridwan dah, tak glamour, tak sedap. takkan hari ni nama Encik Ridwan tak jumpa syarah, orang Melaka cakap koman lah kan. Dah pasang cerita-cerita baru, dah jadi pensyarah. Tadi kata kalau jadi pensyarah dah bahagia, tak, pasang cerita-cerita baru pula. Mesti ada kelulusan yang lebih baik, iaitu ada gelaran doktor, keluaran PhD dan sebagainya. Saya berpasanglah cerita-cerita. Kalau jadi ni hebat, alhamdulillah. Pasang cerita-cerita, bergerak. Allah izinkun fayakun tahun 2000. Habis sahaja Viva PhD tu, izin Allah dah dapat jadilah. Terus pasang cerita-cerita. Tapi kalau lah PhD saja, tengok yang Viva semua ni, semua gelaran macam-macam di hadapan Profesor Madia. Alangkah bagus hari ni kalau daripada doktor dapat Profesor Madia kat depan. Ya kan, dah habis dah. Tak cukup dia punya cerita-cerita tu. Tambah cerita-cerita baru lagi. Bila ada cerita-cerita, akan adalah benda yang dia nak kena buat untuk sampai cerita-cerita ini tadi. Dan kalau dah dapat akhir sekali, tetap juga. Kalaulah Profesor Madia, macam tak sedap bunyinya. Buangkan Madia, tinggal Profesor tu lagi sedap. Biar full Profesor. Cita-cita manusia nafsa tashba' tidak akan pernah puas. Saya tak nak cerita orang, saya cerita diri saya sendiri. Kerana tu lawannya untuk heal atau untuk rawat apa? Rawatnya ialah sifat qana'ah. Sifat rasa cukup sekadarnya dengan apa rezeki yang ketika itu Allah berikan. Boleh untuk berusaha, beramal, teruskan. Nak capai KPI, capailah. Tapi macam Nabi sebut, jangan kerana kita nak mengejar amal cita-cita tadi yang terlalu panjang daripada ni nak ni yang ni nak nu nak nu nak si nun, akhir sekali menyebab terkorbannya kita punya amalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kata hari ini ingatkan Hasan Al-Basri yang beri kepada kita, jangan sampai nak mengejar amal mengejarkan kita tertinggal amalan, dan akhir sekali kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita sedang sibuk mengejar cita-cita. Sedang kamu sibuk mengejar cita-cita, kamu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kematian dan ajal. Dan ketika itu kerana mengejar cita-cita, amalan kamu dalam keadaan yang berkurangan. Nah, itu yang kita risau. Tapi kalau hari cita-cita bergerak seiring dengan amalan, itu baik. Jadi balik kepada tadi, kita doa pada Allah, min ilmil yanfa', ilmu yang tak manfaat, minta Allah lindungi kita. Dan juga nafsil la tashba', iaitu lindungi kita daripada nafsu ataupun kehendak cita-cita ini yang tak pernah dalam keadaan syaban ataupun dalam keadaan kekenyangan. Bila kita selalu didik, insyaAllah. Kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, dalam kaedah tarbiyah yang baik ialah selalu mendidik orang bawahan, anak kita ini, dengan sifat yang syukur, sifat yang tidak memberi mereka lebihan. Bila kita dah selalu beri kepada anak lebihan, kan? Atau selalu beri kepada kita punya orang bawahan ni lebihan, tiba-tiba lebihan itu tidak ada, akan timbul perasaan mereka untuk menentang dan meminta. Tapi kalau kita beri lebihan, beri kepada anak macam-macam benda, bagus. Tapi ingatan untuk mereka mensyukuri itu perlu ada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita sifat ataupun rasa kekuatan untuk beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam disebutkan tadi, supaya hari ini, kalau hari ini Allah na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min nafsi la tashba', dan sebelum itu didoakan kepada juga wa min qalbi la yakhsha', tiga benda, wa min qalbi la yakhsha', wa min ilmi la yanfa' wa min nafsi la tashba'. Minta Allah lindungi yang pertama, daripada hati yang tak pernah khusyuk. Bahaya ada hati tapi tak pernah khusyuk, itu pun minta perlindungan daripada Allah. Qalbil min qalbi la yakhsha. Yang kedua, wa min ilmin la yanfa'. Ada ilmu tapi ilmu tu tak bermanfaat. Malah ilmu itu bawa kepada benda yang pelik-pelik, syirikkan Allah contohnya. Yang ketiga, wa min nafsil la tashba', daripada kehendak hawa nafsu yang tak pernah puas atau kenyang. Wallahu a'lam bi.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Syaitan Sebagai Musuh Kita, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MIT Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalam

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua kepada para pendengar di Melaka FM? Seperti biasa, saya Ustaz Fazli Samin menemani anda dalam segmen Jana Minda. Wow, tajuk tip menghadapi

Kena tahu pasal syarikat, kena tahu pasal kerja, tugasan, agar ia memberikan persediaan yang lebih rapi dalam kita nak menjawab soalan-soalan yang bakal ditanya oleh panel penemu duga. Okey, untuk hari ini

yang ditetapkan. Contoh, kalau dia bagi kepada kita jam 9 pagi, tuan-tuan, jangan datang pukul 8.55 pagi. Dia kata, ustaz, sebelum pukul 9 juga. Ya, betul. Tapi kalau kita datang lebih awal, 30 minit lebih awal, atau at least lah 15 minit lebih awal, akan menampakkan attitude kita, kita ni minat yang betul nampaknya, minat yang lebih jelas nampaknya, kan? Sebab, tuan-tuan, kalau kita tengok di platform media sosial sekarang, ada

kalau kita nampak ada dalam TikTok saya lihat lepas sebelum ni, ada di kalangan orang kata apa, penubuh duga itu menguji, menguji orang yang berduga tu ketika mereka hadir, kerana mereka tak tahu yang itu adalah panel. Dekat situ sebenarnya

untuk kita berjaya dalam temuduga tu. Sebab itu, kita kena berhati-hati. Sampai lebih awal, hati jiwa akan tenang. Kan ada lagu dia kan? Tenang, ribu jiwa. Kan? Okey, yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, bila kita masuk tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi orang yang tidak ada adab. Ketuk dulu, bagi salam dulu. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, jangan duduk kalau dia tak suruh duduk. Ada orang tuan-tuan dan puan-puan, pernah saya jadi panel penemuduga, dah lah hari ni masuk tak bagi salam. Kursi yang jauh tu dia tarik dekat-dekat meja penemuduga. Hei, suka hati dia je kan? Kan? Jangan macam tu. Ini pengalaman saya dan pengalaman rakan-rakan yang pernah jadi ahli panel penemuduga ni. Ini sangat-sangat tak baik. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, bila kita duduk dengan tenang, pandang panel tu dengan senyuman, jawab dengan jujur. Jangan kita goreng jawapan tu. Kadang-kadang kita goreng tanpa kita sedar, panel penemuduga ni dia tahu sama ada jawapan kita tu jujur ataupun sebaliknya. Tapi kalau kita didapati berbohong dalam setiap soalan yang diberikan, maka percaya dan yakinlah

0: tenang, insyaAllah akan memikat hati panel penunggu juga. Okay, nak tahu yang selebihnya? InsyaAllah ada tip yang terakhir kita akan kongsikan esok bersama dengan saya Ustaz Fariz Amin dalam segmen Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Komat, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diusahakan kepada anda semua. 7.43 minit pagi ketika ini bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12 tengah hari nanti untuk tarikh hari ini 8 Ogos 2026 hari Sabtu bersamaan 24 Safar 1448 Hijriah. Mungkin ada yang tak tahu nak pergi mana hari ini kan? Hari Sabtu hari ini ya, bosan-bosan duduk rumah tu. Anda boleh hadirkan diri ke Stadium Hang Jebat untuk Hari Landscape Negara 2026 bertemakan Landscape Lestari Malaysia Madani yang bermula pada 6 Ogos yang lalu sehingga hari besok 9 Ogos 2026. Dan pastinya pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Dan untuk hari ini antara aktivitinya adalah Sukan Rakyat Kunda Kondi, juga program Anda Kitar Kami Bayar, dan juga pertandingan mewarna batik, pertandingan Nazam, pertandingan cat show, ini untuk peminat-peminat kucing lah. Juga ada doodle art workshop, kelas membuat decoupage, ada Sukan Rakyat Dam Aji dan juga congkak, perlawanan bola sepak, neon walk, kenduri rakyat, dan juga malam ini ada konsert Islamik. Sekejap lagi saya akan kongsikan dengan anda untuk konsert Islamik, siapakah artis yang bakal membuat persembahan pada malam ini Sabtu 8 Ogos 2026. Jadi pagi-pagi ni anda sarapan apa agaknya tu? Boleh kongsikan dengan Lia juga. Okey, Lia nak kongsi dengan anda jugalah perkongsian daripada kawan-kawan kita pagi ni sarapan apa. Mungkin ada yang tak tahu nak sarapan apa. Bila dengar pendengar-pendengar kita yang lain sarapan apa ni, tadi kawan-kawan kita ada yang makan wadi, kuih wadi pagi-pagi, ada juga yang makan roti canai. Mungkin boleh jadi idea lah untuk orang lain nak sarapan apa pagi ni. Okay, boleh kongsikan dengan Lia 0108061023. Teruskan kesekian anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesanakan.

Ya, itu dia sebuah lagu daripada Teacher's Pet, Warisan Wanita Terakhir. Ah, ini khaslah untuk wanita-wanita Melayu terakhir di luar sana. Okey, berteman kasih DJ Lia sehingga pukul 12.30 hari nanti. Dan nak menyapa jugalah kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM pada waktu ini. Pagi-pagi lagi dah teman kalian. Terima kasih banyak-banyak. Syafiq Firdaus katanya hadir dari Melaka. Orang Melaka ni, Botani, Pak Len Jasin. Terima kasih. Syafiq Firdaus ni, dari tadi dia cakap, Kak Lia sebutlah nama saya dulu. Ni saya sebut nama awak yang pertama ni, Syafiq Firdaus. Puas hati tak? Okey, selain tu kita ada juga kawan-kawan kita yang lain. Kak Sina katanya hadir dari dalam hati Dak Lia. Patutlah berbrau-brau je pagi tadi kan. Rupanya Kak Sina dalam hati kita. Okey, seterusnya Mama Random hadir dari Pasar Malam. Hai, pagi-pagi ada Pasar Malam ke? Hai, ya tak ya Mamat ni. Okey, selain tu ada juga kawan-kawan kita dari Indonesia. Terima kasih Miamin. Katanya hujan tak dekat sana? Kalau pagi tadi, waktu subuh tadi ada hujan sekejap, agak lebat lah juga. Dan sekarang ni cuaca dah baik. Hujan pun dah berhenti, jadi sesuai lah kalau anda yang nak keluar rumah pada hari ini. Apapun, hati-hati sentiasa, ok? Mamat Random hadir dari Pulau Mutiara. Wow, terima kasih banyak-banyak Mamat . Jakun katanya, DJ Lia, no, long time no see. Saya ada je dekat sini, awak je yang tak masuk ni, live kita ni. Ok, kita ada Boy Melayu dan ramai lagi lah kawan-kawan kita ni. Kak Bit pun ada, terima kasih Kak Bit dari Jeram. Katanya mendung. Oh, okey. Baik, terima kasih untuk semua yang hadir di live kita Melaka FM. Arik pun ada, Nizam Baba, Maklum Mahawa, Azlan Abdul Wahid dan ramai lagi lah. Jadi kalau anda nak borak-borak dengan kawan-kawan kita di live TikTok Melaka FM, boleh sahaja pergi ke live TikTok Melaka FM. Yang penting kena ikuti kita, kena follow dululah, barulah dapat selalu kita punya notification. Kalau tak, nanti kan masuk, Lia lama tak bertugas. Sebenarnya saya ada je. Betul tak? Okey, apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.